Alam. Ia melibatkan mangsa berusia antara 3 hingga 44 tahun. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Besut, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Fazlin Jaafar berkata, mangsa adalah pengunjung yang mandi-manda di Pantai Peranginan berkenaan. Jumlah tersebut dicatat berdasarkan rawatan awal yang diberi di Menara Tinjau APM di Pantai Bukit Keluang. Kehadiran obor-obor di kawasan pantai berkenaan mula dikesan sejak bulan lepas dan jumlahnya dijangka berkurangan secara berperingkat. Hasrat Pelumba Moto3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli untuk mengulangi pencapaian meraih podium minggu lepas tidak kesampaian selepas terlibat dalam kemalangan pada pusingan pertama di Grand Prix Hungary. Pelumba kelahiran Terengganu itu memulakan saingan dari petak ke-19 selepas menamatkan sesi kelayakan pertama di kedudukan kelima dengan masa terbaik 1 minit 47 saat. Bagaimanapun nasib tidak menyebelahinya selepas berlaku sentuhan dengan pelumba lain sekaligus menyaksikan perlumbaannya berakhir lebih awal. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Undok Ngadau Kak Matang 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kak Matang 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Terengganu FM, mesra, ceria, ceria tak pagi ni?
1: Ya, kena ceria-ceria lah pagi ni. Kan? Cuaca pun cantik. Kan? Nak ada kreativiti dan juga program apa-apa sekalipun yang anda dah rancang memang sangat sesuai dan semoganya memberikan manfaat lah untuk kita.
0: Ditambah-tambah pula, dicampur-campur pula dengan mood yang elok.
1: Itulah yang paling penting sekali.
0: Kan, elok-elok juga pagi ni okay ke?
1: Kenapa dia jadi macam tu?
0: Sebabnya kawan kita cakap dekat live TikTok dia nak cakap KL.
1: Oh, dia nak cakap KL.
0: Buat apa? Dok cerianya weh lah. Di GCD pun ada.
1: Ada.
0: Dia ada dekat depan. Okey, kita talor ke dia.
1: Talor ke dia. Jangan. Okey, jadi kita nak bawa untuk satu keadaan dan juga kalau mungkin kalau anda yang datang ke negeri Terengganu ni nak cari tempat-tempat yang cukup menarik untuk dikunjungi bersama-sama, kita nak bawa ke rancangan Mood Terengganu On pada pagi ni.
2: 1, 2, 3, 4. Mood Terengganu On. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita dok liduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi terus, sebab len ni Mood Terengganu On.
0: Kita nak pergi jalan.
1: Pada pagi ni kalau
0: jalan
1: kita
0: jalan sampai ke dok?
1: Kita kena bagi sampai.
0: Kena bagi sampai.
1: Jadi cerita kita pada pagi ni yang kita nak bawa iaitu dengan satu keadaan yang memberikan impak serta juadah-juadah yang cukup menarik di food truck Drawbridge.
0: Drawbridge ataupun dalam bahasa Melayunya jambatan angkat.
1: Apa cerita yang dan suasana yang boleh kita kongsikan di sana sebenarnya?
0: Okey, kalau ramai di antara khususnya orang Kelantan lah, kalau dia memang tempat ni adalah tempat kegemaran dia lah, Kok Sidi. Dan suasana dan banyak aktiviti menarik yang disediakan. Ada food hunting, kalau malamnya boleh lepak-lepak santai, boleh juga bergambar dan juga OOTD kan, dengan latar jambatan ikonik yang bercahaya cantik. Kan, jalan-jalan sekitar waterfront sambil ambil angin laut kan. Ada basking, ada muzik, boleh makan sama keluarga, kawan-kawan dan semuanya lah. Itu ni suasana pagi senja ke malam.
1: Cantik. Jadi bila Drawbridge Kuala Terengganu ni juga, iaitu jambatan angkat Drawbridge yang pertama di Malaysia ni, dan waktu malam dia sangat cantik juga tau. Kawasan ni dia lebih hidup dan juga ada lampu-lampu jambatan dan juga ramai sebenarnya kalau orang yang mari waktu malam untuk dapatkan juadah-juadah yang disediakan oleh food truck ni.
0: Makanan yang tak bosan lah kan. Makanan-makanan yang viral lah kot.
1: Jadi yang food truck ni satu lagi, dia ada satu lokasi yang strategik dekat bandar. Jadi mudah kalau orang-orang nak mari. Jadi satu tempat yang menjadi tumpuan penduduk tempatan dan juga pelancong-pelancong yang boleh mari juga.
0: Okey, kalau anda yang belum lagi tiba atau sampai ke sini, tapi anda perlu atau wajib datang lah kot bila sampai ke Terengganu kan. Sebabnya adalah latar jambatan ikonik. Dia package sambil makan, sambil tengok suasana dan juga latar belakang tu lah.
1: Ada raja lagi, kena mari.
0: Tak boleh malah. Dan kenapa anda kena datang sini?
1: Sebabnya tempat lepak yang paling vibe lah di Kuala Terengganu. Untuk hujung minggu, banyak makanan-makanan dan juga dalam satu kawasan tu, kira boleh senang pilih dan cuba. Gitu.
0: Dan kalau yang belum lagi rasa macam dengar DJ Ila dengan DJ CD ni cakap pasal Drawbridge ni, bolehlah apa ni rancang untuk hujung minggu ni ke kan. Kalau nak cakap pasal cuti lepas, dah lepas lah. Yang memang ramai sangat datang ke Terengganu dan memang situ kalau kita tengok dekat media sosial pun memang viral ataupun tular lah gambar-gambar yang memang rakyat, bukan Terengganu rasanya, rakyat-rakyat pelancong
1: ramai bukan
0: dari
1: sahaja
0: luar negeri Terengganu maksudnya kan, yang memang suka makan dan juga bergambar dan ambil suasana healing-healing lah kata kan. So kalau anda cari tempat makan sedap-sedap, suasana malam yang best dan view yang sangat cantik, bolehlah datang ke Food Truck Drawbridge.
1: Dan suasana jambatan ikonik yang juga bercahaya, memang rasa vibe dia lain macam. Jom kita ke Food Truck
0: Drawbridge
1: dalam Mood Terengganu on.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

Anak-anak ibarat kain putih bersih, tiada kotoran. Mereka anugerah yang tidak ternilai. Lindungilah dan hargailah anak-anak agar kehidupan mereka lebih sempurna. Pesanan ini ikhlas daripada saya, Black Hanifah.

0: Mu janji aku nak uyak kusi.
1: Bila kau janji
0: nak uyak kusi?
1: Eh, baju ni mahal ni. 200.5
0: baju ni. Janji baju makan action aku. Baju tu.
2: Suka hati.
3: Baju benda.
0: Betul baju makan.
3: Nak baju, baju baju aku ada. Asana. Akaloh baru ni.
0: Aku nak mau baju asana. Kita nak main main kau jauh.
3: Main jauh bila?
1: Asana ke gong baru ni?
3: Asana kaloh baru ni.
0: Kamu kita nak main piala dunia.
3: Oh, you sungguh piala dunia.
2: Kalau gong baru dah apa fikir dia?
3: Ya sungguh piala dunia. Eh, piala dunia nak start dah ni.
2: Ini bola.
3: Ah, bola.
2: Oh ya Allah.
3: 12 bulan Malaysia lah. Tapi lawan 6 tu start 11 bulan.
2: Oh, KG ada pulak lah jadi burang tu ni.
3: Dia main di 3 negara tau. Dia main di Mexico, Amerika dengan Kanada.
2: Mula tengok buat domo masa anda nak ngajar, masa anda nak tengok aku.
3: Dah dia main bukan time masa ngajar, boleh tengok balik, boleh tengok aku ATN kan mula.
2: Oh ya ke?
3: ATN dia ulang dia. Dia jadi penyiar rasmi dengan Unified TV, My TV, apa Hoyang tu?
2: ATN Kli.
3: ATN Kli.
0: Tapi yo. Kita umur bukan dia cakap lawan betul kan macam kau. Kita Malaysia masuk Piala Dunia tau.
3: Bila masuk Piala Dunia?
0: Aku tengok dalam mimpi.
3: Mimpi.
1: Mimpi.
2: Terganu tak ada aku.
1: Kena scan je aku.
3: Ya betul. Terganu bila pula masuk Piala Dunia?
2: Mana
0: tahu. Tapi tapi
2: Macam kau
0: kita cerita kau. Aku channel aku memang cakap membuka masa Piala Dunia, membuka TV ganti laku
2: aku,
0: makan
2: aku ni cikgu aku askering yang ikut
3: dah lah masalah
1: dia ada askering TV pun tak ada
3: Mejago boleh letak TV kat kedai dia tapi bukan siaran langsung lah sebab siaran langsung main waktu malam waktu petang
0: apa salah nyanyi buka kedai kopi tengok gigi bola kedai-kedai makan
2: mesti ramah
3: dan dia buka waktu malam
0: apa salah nyanyi jual nasi kuku malam
2: nasi kuku
1: jangan kaki banyak siaran pulang ngak kaki
3: dah sebab banyak ngak le ni perlawanan dulu macam 4 tahun dulu buat dekat Qatar 32 negara je daripada dululah. Hari ni yang terbaru 48 buah negara.
2: Oh jadi tak apalah cikgu boleh tengok kat RTN senanglah tak susahlah kan.
3: Yalah betul dah.
2: Yalah.
3: Mu sokong mana bang?
0: Dia tak kira sokong mana. Tapi ingat ada kita biarlah kita tak biasa. Orang kita kebau. Perlawanan kita tengok Raja 2 ada pukul 3 pagi. Jangan bimbang. Kita bimbang. Tengok bola-bola kan. Esok kerja.
2: Mulalah MC dok pergi kerja cikgu. Jangan dok ngajar pula cikgu. Piala dunia piala. Eh, musuh kau mana?
3: Aku dah esok. Aku pergi jabat. Aku tulis kat papan hitam. Hari-hari cikgu tengok bola. Cikgu suka tengok bola. Hari-hari cikgu tengok bola.
1: Eh, tak apa. Hari-hari tengok bola.
0: Suka pasukan mana, Bong?
1: Liverpool.
0: Alah, Liverpool. Kali ni berapa main dunia?
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jari.

0: Cina Pagi Tekan FM. Pagi ni kita dah pun 8.51 minit pagi.
1: Sekejap saja masa berlalu, kita nak pergi ke jam terakhir dah. Kan, tapi untuk waktu ini
0: kita nak panggil lah anda untuk kita berikan pendapat anda lah.
1: Mari dekat.
2: Cicat Pagi.
1: Okay, tajuk cicat kita.
0: Tajuk cicat kita, kalau anda dapat cuti 3 hari mengejut, anda nak pergi ke mana?
1: Nak pergi mana set kita?
0: Kalau anda dapat 3 hari lah cuti mengejut, cuti yang tiba-tiba tak disangka-sangka, dapat cuti 3 hari.
1: Kita suka tau kalau cuti yang tak disangka-sangka tu.
0: Betul, okay. Sebenarnya kalau cuti ni, dia ada yang kata terus balik kampung lah. Ada yang buat kata nak jumpa, ambil peluang ni nak pergi bercuti ke pulau-pulau cantik dekat Terengganu ni kan.
1: Yang dekat-dekat lah kan,
0: negeri paling bahagia ni kan.
1: Kan, kalau anda dapat cuti mengejut 2 atau 3 hari bermula esok, destinasi pertama yang terlintas di fikiran anda ialah di mana dan juga kenapa?
0: Boleh kongsikan. Ini bukan Ila yang mengisytiharkan cuti, bukan?
1: Bukan.
0: Ada yang kata DJ bagi kita cuti.
1: Jangan silap faham. Mama Jah cakap setuju Sidi kita ke pulau. Dia ajak Sidi pergi pulau.
0: Oh, pergi pulau.
1: Balik rumah mak, nak makan masakan mak, Kak Lina Johor cakap.
0: Okay, saya ni jarang nak terima pelawaan pergi pulau ni.
1: Pulau mana?
0: Sebab kita pun duk apa nak cerah. Balik pulau.
1: Balik takut nampak mata.
0: Kilat lah.
1: Isa dulu cakap nak lepak rumah je, dia cakap.
0: Okay, kita ada sahabat-sahabat kita juga yang lain ni. Saya Arif, dia katanya kalau dia dapat cuti 3 hari, saya nak pergi London.
1: Balik hari. Sempat kawan.
0: Sebab ada barang tertinggal 12 tahun dulu. Nak pergi ambil barang tertinggal di London.
1: Hebat lah Cik Syed.
0: Bijak lah Cik Syed Arif ni.
1: Okay. Jang Warung Al-Qassam minta tambah lagi 2 hari. Amboi.
0: Orang dah bagi 3 hari, dia tambah. Dia tambah 3 hari lagi.
1: Amboi. Itu je jawapan DJ Ila. Sedapnya cuti, Cik Mazuki cakap. Mazuki Mamat. Kan, ada satu lagi dia cakap, dalam kamus hidup ni tak pernah boleh cuti 3 hari because kerja shift that pun sejak dari muda sampai ketua.
0: Tak apalah, maksudnya anda nyatakan apa yang anda rasa nak pergi ke mana kalau dapat cuti tu. Kita faham kan. Kita koya-koya dulu.
1: King Command katanya balik kampung mertua di Pulau Serai. Kat mana tu Pulau Serai?
0: Kat Pulau Serai, Dungun.
1: Dungun. Okey. Dia tanya kita pula. DJ lah, kalau cuti 3 hari nak buat apa? Kita nak balik Kota Baru lah.
0: Balik rumah kita lah.
1: Balik rumah kita lah. Kan.
0: Okey, ada yang nak hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Tapi kita masih lagi ada baca ni, sahabat-sahabat kita ni menghantar menerusi WhatsApp. Toke Akok Surrogate. Dia katanya kalau amba dapat cuti 3 hari 3 malang, amba nak ngai 3 hari 3 malang.
1: Wow.
0: Dok balik langsung sampai cuti habis. Cari nyakit ni.
1: Cari nyakit dia. Ada sahabat kita cakap kalau dapat cuti 2-3 hari, saya nak rehat dan tenangkan fikiran. Mungkin nak ke pantai atau kawasan tanah tinggi yang sejuk. Wow.
0: Cameron Highland? Mungkin Genting Highland?
1: Cameron Highland, Genting Highland boleh balik hari. Kalau London tu tak sure.
0: Tapi dia kata sanggup, ada yang nak balik hari ni.
1: Teruna Handsome cakap cuti tidur makan je lah best tu.
0: Okey, dia tak pergi ke mana-mana lah. Okey, kita nak tengok pemanggil kita seorang ni di talian. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Abi.
3: Ya, Noam.
1: Alhamdulillah.
3: Kali pertama boleh kecek dengan DJ lah.
1: Cakap.
3: cakap ke kecek?
1: Cakap. Kita duduk sini dah.
0: Boleh cakap. Boleh cakap. Nak kecek tak apa.
1: Kecek. Kita balik sana. Ni kita cakap dulu.
0: Kita cakap dulu.
3: Kecek dia apa? Cuti ke?
0: Kalau cuti. Abi boleh dah boleh cuti 3 hari. Daya bagi tazkirah. Daya pergi cakap apa. Abi nak pergi mana ni?
1: Nak pergi ke mana? Cuti bermula esok ni. 2-3 hari ni. Lepas tu destinasi mana nak pergi?
3: Baik, sekarang ni kita duduk luar lah. Kita duduk berhijrahkan kampung orang lah. Kalau dapat cuti 3 hari tu, klik kampung lah. Sama macam DJ lah. Kita klik kampung kita lagi. Rindu tanah. Tanah tu puas
1: dah.
0: Abi, asal mana Abi?
3: Semeruk Pasir Putih Kelantan.
0: Pasir Putih.
1: Dia tiru kita lah. Dia tiru. Dia dah balik kampung juga. Okey lah kan. Tapi pasir
0: apalah, balik sekali.
1: Tapi
0: balik
1: pasir
0: satu bah lah.
1: Pasir putihnya memang pasirnya putih ke?
3: Di antara kampung yang tidak ada pasir, pasir putih lah.
0: Antara kampung yang tak ada pasir?
3: Dia pasir putih ada kampung, dia berat sungai. Berat sungai
0: pasir. Okey.
3: Macam gini lah, macam pasar. Pasar yang ada pasar mana Terengganu ni? Abi tu ke DJ CD. DJ CD dia ke Perak, kita ke Kelantan. Pasar yang ada pasar di Terengganu, kampung ke apa? Patah Ali lah.
0: Patah Ali, kat rumah kita dah tu.
1: Faham. Pantai yang tak ada air lah.
0: Pantai, dia nama pantai. Tapi tak ada air. Tak payah cari laut lah situ. Memang tak jumpa.
3: Jadi kalau kita dapat cuti, InsyaAllah
0: balik kampung lah.
3: Kebetulan 23 bulan ni kita ada kursus teknik pengajaran dan pelajaran Al-Quran Iqra' di apa nama di
0: Pesut.
3: Kita klik lalu lah kebetulan ni.
1: Okay. Dekat ya tu Pasir Putih Pesut tu.
0: Terima kasih banyak Abi.
1: Sama. Okay, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abi nama dia.
0: Abi.
1: Abi orang Pasir Putih. Yang kampungnya memang tak ada pasir katanya.
0: Kampungnya memang tak ada pasir. Tapi nama kampung Pasir Putih.
1: Pasir Putih. Dan Sidi duduk kat pantai Ali yang memang tak ada air. Tak ada pantai.
0: Dia namanya tempat tu pantai. Tapi tak ada. Betul.
1: Begitulah kan.
0: Sebab itulah lumrah kehidupan kita ni, tak semesti apa yang kita pandang tu ia adalah yang sebenar.
1: Kak Badungok cakap, salam DJ berdua tu, Sidi dan Mek Ila. Kelakor lah tajuk cik-cik pagi ni. Kalau Kak Ba cuti 2-3 hari, Kak Ba nak pergi dating dengan natu cucu-cucu kesayangan semua. Mai korlan apa karaoke. Jom Sidi dengan Mek Ila, Kak Ba belanja. Wow.
0: Aduh. Okey, baik. InsyaAllah. Tapi apapun, kita dah menghampiri pukul 9 pagi. 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Dan selepas tu kita akan sambung lagi untuk
1: jam yang keempat. Jam yang terakhir di Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: dia pagi Terengganu FM, Sidi dan juga Ila menemani anda di jam terakhir Sidi kita. Bersemangat selepas minum kopi.
1: Aduh, sedaplah dia boleh minum kopi.
0: Tapi bolehlah 2-3 teguk sebab apa DJ Sidi cakap 9 suku turun. Kita pun turun lah kita.
1: Tak ada kita tak ada bagi hak masa.
0: Minum
1: tapi,
0: air tu
1: tapi ini lah atas juga tanggungjawab Ila, dia turun waktu yang tepat.
0: Alhamdulillah dapat rezeki menjamah atau merasa ni lah makanan untuk pagi ni. Dah sarapan ke belum kawan-kawan kita?
1: Kena sarapan. Dan macam tadi, macam Ila dia ambil masa untuk berjeda seketika.
0: Jadi sarapan dekat rumah ke? Dekat
1: pantry.
0: Takkanlah kat rumah kan. Adindanya ke sana, ni ke sini.
1: Kita ambil pendekatan memudahkan lah. Cari je lah sendiri dulu pagi-pagi ni kan.
0: Buat naha deh.
1: Buat naha. Jadi apa pun, kita masih lagi kita nak bawakan untuk chit-chat pagi pada waktu ni.
2: Chit-chat pagi.
1: Kalau anda dapat cuti 3 hari mengejut, anda akan pergi ke mana? Ataupun anda nak pergi ke mana?
0: Kalau bolehlah kan, kalau boleh ni saja-sajalah kan. Bayangkan anda sebaik sahaja sampai pejabat pagi ni, tiba-tiba bos cakap esok cuti, lusa cuti.
1: Tulak cuti.
0: Tulak cuti sebabnya kamu dah kerja lebih masa banyak kan. Apa perkara pertama yang anda akan buat? Cuti. Nak buat apa sebenarnya?
1: Kita ada
0: cuti 2-3 hari tu.
1: Khairul Sri Bandi ni, dia ada hantarkan WhatsApp. Dia katanya

0: Kalau saya nak balik ke hati keluarga, kalau saya nak balik ke hati keluarga, ikut anak-anak isteri, nak pergi mana, nak beli jiwa keluarga, sebab selalu sibuk dengan kerja sebelum ni.
1: Yang ini DJ lah suka. Jawapan dia sangat family man. Dah.
0: Beli jiwa tu.
1: Beli jiwa tu. Dia dia bukan berpaling. Dia kembali semula kepada keluarga. Kerja untuk keluarga dan kembali semula kepada keluarga.
0: Okey, ada lagi ke? Kalau anda yang nak hubungi kami juga boleh 6235330 ataupun 6238330 pada pagi ni.
1: Okey, kalau ada yang nak kongsi-kongsi dengan kita berkenaan dengan peluang yang anda dapat untuk 2-3 hari ni, apa yang anda akan buat atau nak pergi mana? Ramai yang cakap nak tidur. Janganlah tidur aja, kan tidur tak bangun-bangun.
0: Kan? Jadi masalah lain pula. Sebab bila dalam bidang psikologi, secara psikologinya, kira kita dapat cuti, dia mampu untuk mengurangkan tekanan. Jadi tekanan tempat kerja, tekanan dengan tugasan-tugasan harian. Jadi meningkatkan mood serta dia bagi tenaga baru untuk kembali bekerja. Jadi kalau dah cuti 3 hari tu, sebab tu sebenarnya ramai yang rancang short getaway.
1: Dan katalah kan, biasa-biasanya kalau kita nak bercuti, kita kena rancang CD. Rancang tempat mana, tiket, homestay, hotel mana. Tiba-tiba dapat cuti mengejut ni, dia jadi juga kan cuti tu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi, tapi kena ada duit lah.
0: Tapi ada je cuti yang boleh menjimatkan kos.
1: Tak guna duit yang banyak kos, kan?
0: Okay, Ri ni contohnya, dia kata Ri Tanker ni, dia di live TikTok ni, dia kata pergi cuci kebun. Dia kata cuci-cuci kebun ni, musim buah ni. Oi, nampak dia cuti je, dia pergi cuci kebun dia.
1: Okay, kawan kita dia cakap, dia kalau dia dapat cuti 2-3 hari tu, dia nak pergi ke satu tempat nak selesaikan urusan yang selalu tertangguh. Apakah ia?
0: Dia ambil peluang untuk selesaikan
1: urusan yang tertangguh. Mungkin urusan tu nak pergi settle pajak gadai. Pajak gadai?
0: Ya. Manalah tahu
1: yang
0: kan?
1: Yang lama tu bila dia dapat cuti, nak pergi settle.
0: Dah pergi selesaikan. Tak apalah, tak apa-apa pun perancangannya kan. Kita ambil peluang, kita dapatkan seorang lagi ni, pemanggil kita ni.
1: Okay, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, DJ Bertugada.
1: Selamat pagi.
0: Siapa ni?
2: Abang Zed dari Cenai.
0: Dari
2: Bandar Baru Cenai.
0: Okey. Abang Zed, cerita pasal kalau dapat cuti lah 3 hari secara mengejut ni, kemana yang Abang Zed nak pergi ni?
2: Oh wow, tu 3 hari campur 2 hari 5 hari.
1: Durian runtung tu.
2: Jumaat, Sabtu lagi cuti.
1: Nak pergi mana?
2: Ada program ni di Tasik Kenyir.
0: Sekarang ni tengah ada program.
2: Nak tidur dalam bot. Boleh 3 hari. Nak bawa semua lah ni keluarga. Dia yang duduk ke Maman tu, anak saya tu, saya keluarga nak bawa. Dalam masa 3 hari tu,
0: apa aktiviti-aktiviti nak buat atas, dalam atas bot tu, Abang Zek?
2: Akhirnya nak bawa macam-macam lah.
0: Apa lagi?
2: Sana kena bawa bekal ni. Tabuk tu sebab makan apa kalau belikan kita balasak situ.
0: Dah Abang Zek pernah pergi ke? Pernah sampai ke Tasik Kenyir?
2: Acak dah. Tapi nak bawa semua lah ni keluarga ni yang
0: Sebab cuti 3 hari kan? Tambah 2 hari lagi tu ya.
2: 2 hari balik duduk rumah lah.
1: Sebelum ni tak bawa keluarga lepas tu ni, dapat cuti express ni, terus nak bawa keluarga.
2: Keluarga, adik, abang apa semua sekali lah. Ramailah boleh tinggal bawa kereta.
0: Dia punya rancangan dia. Kita rasa macam bedu dia betul je Abang Zek.
2: Ini sekiranya dia dapat.
1: Tapi ini yang hooknya.
2: Cuti sekolah apa tu.
0: Terbaik. Terima kasih Abang Zek.
2: Sama-sama. sama ke.
0: Selamat bercuti, Pak Zek.
1: Okey, ada juga yang cakap kalau dapat cuti 3 hari, mengejut terus ambil apa tu, joran eh?
0: Joran?
1: Nak pergi mancing. Tapi jangan lupa beg pakaian lah, takutnya tak tukar baju.
0: Oh, itulah. Sebabnya tadi ni sambung lagi tu toke akok surrogate tu. Sambung pasal ngai tadi yang 3 hari 3 malam tu. Bila dah habis ngai nak balik, tiba-tiba bos telefon cakap ada lagi dapat 2 extra hari lagi.
1: Terus bawa ikan pergi pasar jual ikan pula.
0: Bawa ikan tu pergi pasar jual ikan pula. La ilaha illallah, seronoknya kehidupan.
1: Ni toke akok ni kena ilah bagi juga jawapan ni. Ambo. Kita dah bagi dah 3 hari, tambah lagi lah cuti.
0: Tak apalah. Bak koya tu terserah lah, terpulang lah, buatlah ganda-ganda tu.
1: So kita sebenarnya cakap-cakap pasal benda ni pun kita rasa macam happy.
0: Ya.
1: Kan, walaupun benda tu tak tertunai lagi.
0: Aduh, rupanya bangun-bangun kejut tidur mimpi. Rupanya boleh cuti.
1: Maahlah kau me.
0: Okey, itu yang boleh kita bawakan seketika. Dan selepas ini nanti, kalau ada lagi yang nak hantarkan kiriman-kiriman ataupun cerita, kalau dapat cuti mengejut anda,
1: boleh
0: kan?
1: Text dekat WhatsApp.
0: Ceria Pagi
1: Cengat FM.

0: Ya, dalam cicit pagi kita pada pagi ni berkenaan dengan kalau dapat cuti 3 hari secara mengejut ni.
1: Kan nak buat apa, nak pergi ke mana.
0: Rancangan kan anda tu apalah rasanya yang tersimpan dalam kepala dan juga niat di dalam hati.
1: Tapi kan DJ lah kan kita kan jiwa Gen Z lagi sebenarnya, CD.
0: Apa? Terperanjat ni dengar ni.
1: Oh. Jiwa Gen Z.
0: Tak ada masalahnya pengakuan on air.
1: Tadi Siri cakap koya-koya tu free.
0: Yalah.
1: Bila kita nak koya-koya.
0: Ya. Okay. Saya tak lang.
1: Okay. Kita ni jiwa Gen Z. Kalau dapat cuti 2-3 hari tu, kita nak pergi kopi-kopi. Kita nak pergi healing-healing dengan siapa? Bukan dengan family, tapi dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab bila dapat duduk dengan kawan-kawan ni kan, dia banyak topik, dia banyak cerita kan. Lepas tu next tu nak shopping apa, kita pakat-pakat simpan duit nak pergi shopping, barang apa, itulah sebenarnya kalau yang biasa Gen Z buat lah kan. Kalau dapat cuti, dia dah plan dah nak pergi jumpa siapa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dekat mana, dekat pantai, dekat mall ataupun dekat kawasan awam, contohlah
0: tak
1: kan.
0: Itu kalau tempat-tempat yang bagi tahu tu tadi tu tak cukup 3 hari tau.
1: Cukup lah.
0: Duduk
1: berkejam-kejam cukup.
0: Maknanya dah sekejap lah tu. Kejap lagi pantai.
1: Dia OOTD.
0: 2 jam lagi ke mall. Sorry. Wanita kan.
1: Wanita.
0: Dia tak akan pergi 2 jam.
1: Kan, tapi
0: dia akan lajak ke 4 jam.
1: Kan, untuk kemas rumah tu jauh sekali lah. Untuk kemas rumah tu jauh sekali. Tapi kita kemaskan perasaan kita jumpa dengan orang-orang yang kita rasa dapat dapat inilah happy kan, boosterkan mood kita di hari cuti yang cuti tiba-tiba ni. Kan, okay.
0: Boleh je, tak ada masalah. Ada juga tu yang dia menggunakan pendekatan yang cukup menyeramkan. Dia pergi bercuti,
1: tapi
0: dia matikan telefon.
1: Okay, DJ lah ada kawan tu.
0: Ada.
1: Dia circle kita juga. Dia dia matikan telefon sampaikan semua bos cari, dia tak dapat. Tapi 2-3 hari lah.
0: 2-3 hari lah sebab dia bercuti kan.
1: Dia bercuti, dia pergi Hat Yai ke Vietnam ke, tempat-tempat yang dekat lah.
0: Okay.
1: Tak adalah jauh sangat kan. Tapi bila dah tutup telefon, memang tak dapat nak cari
0: lah. Tak dapat lah.
1: Sebab apa? Sebab dia nak free.
0: Kita faham lah. Kita ambil pendekatan supaya biarlah dia dapatkan dengan apa yang diinginkan.
1: Mungkin dia penat.
0: Dia penat.
1: Ada pemanggil ke?
0: Kita ada seorang pemanggil kita ni. Dah terlalu lama.
1: Calling.
0: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Yeah. Ya, waalaikumsalam. Ya. Kak Roh ke? Ya.
2: Kak
0: Arum
2: dekat sini.
0: Kak Arum, dekatkan sikit Kak Arum. Kita punya pendengaran kita ni macam jauh je.
2: Dengar tak suara Kak Arum?
0: Dengar.
2: Okey. Apa tadi? Yang cuti 3 hari tu. Dia macam dia macam dekat Terengganu ke nak luar kawasan. Macam
0: cuti tu. Okey. Tak apalah, mana-manalah Kak Arum nak pergi.
2: Kalau Kak Roh nak pergi apa ni, dekat Sabah.
0: Nak pergi Sabah.
2: Kalau jadilah.
0: Kalau
2: jadi pun kat ni pun betul-betul lah. Bulan 8 kalau jadi.
0: Tak apalah. Ini kira bila kita dapat cuti mengejut 3 hari ni, apa yang kat mana Kak Roh nak pergi?
2: Kalau
0: kejut
2: macam dia
0: kejut
2: ni, dekat
0: je lah
2: Kak Roh
0: pergi ke KL je lah.
2: Lepas saya hotel, lepas tu pergi-pergi tempat kita nak pergi tempat makan-makan mana-mana ke, pusi-pusi bandar ke, tempat kita tak pernah pergi, lepas tu pergi ambil-ambil gambar.
0: Banyaknya lah peluang tu tau. 3 hari kan?
2: 3 hari DJ lah.
0: DJ
2: lah tak mau pergi ke? Cuti 3 hari.
0: Nak ajak pergi sama ke?
1: Nak pergi sama-sama ke?
2: Sama lah.
1: Kalau ajak DJ Ila, kena ada DJ CD. Sebab kita kena buat konti pagi dekat Kak Roh.
0: Dah tu tak ada orang konti nanti.
2: Tak apalah, bukan selalu.
0: Yelah. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Roh.
1: Terima kasih Kak Roh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum DJ Ila.
1: Ya.
2: I love you. Selamat bertugas.
1: I love you too. Terima kasih.
0: Hai.
1: Aduh.
0: Ini kita panggil Kak Roh, I love you.
1: Kak Roh, I love you. Kita rasanya ramai pendengar baru CD.
0: Hah?
1: Pendengar yang bertambah, yang baru
0: ada,
1: kan?
0: Ada yang bertambah. Ni seorang lagi ni. Siapa ni? Nak pergi mana pula ni? Hello?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ayah Long Liga.
0: Ayah
1: Long. Ayah Long. Beri Ayah Long.
3: Ya.
1: Yeah. Beres ke tu?
3: Beres.
1: Takut duk cuti dah.
3: Cuti.
0: Okey. Jadi, Amal pula yang bertanya dekat konti ni. Okey.
1: Minat ke tu?
0: Ceritanya, Ayah Long kalau dapat cuti mengejut 3 hari, Ayah Long nak pergi ke mana?
3: Saya nak pergi ke Kolang Air Panah.
0: Fuh. Yeah. Kolang Air Panah.
3: Besuk.
0: Oh, Kapola. Okey. Kapola ke?
3: Tak baru Kapola.
0: Kapola Setiu tau.
1: Kapola Setiu, Kampung Ila Kota Baru.
0: Dia dekat Besuk tu kat mana? Kolam Air Panah Besuk eh?
3: Dekat Kolam Air
0: Panah lah. Kolam Air Panah lah. Rasa kolam tu panah, air panah lah tu. Yelah.
1: Ada.
0: Oh, mana?
3: Air memang panah.
0: Okey. Jadi nak pergi tu 3 hari lah.
3: Dulu ayah dia pergi dah sekali dulu.
1: Oh, dah pernah pergi lah.
3: Dah kolam air panah dah.
0: Oh, dekat Felda Tenang.
1: Oh, kolam air panah tu. Dekat Felda Tenang.
0: Kampung Milah tu.
1: Milah.
3: Tapi memang panah lah air tu.
0: Oh, ya.
3: Yang pergi mandi-mandi apa.
0: Sukalah.
3: Memang suka ramanya orang.
1: Kan ada orang yang letak kaki je. Takut kolam air panas kan.
0: Biasa kalau Ayah Long gunakan kolam air panas tu, berendang ke ni, celuk kaki ke?
3: Yang letak kaki mula-mulanya. Dia nak turun, nak berendang tu
0: masih
3: macam ke panas
0: sangat lah. Oh, memang. Ya, dia kata panas ketik-ketik air tu tau.
3: Dia kata duduk diam-diam
0: tu.
3: Dia bergerak dia.
0: Dia kata
3: dia, kita boleh tahan. Kita duduk
0: berendang
3: lah.
0: Oh, maknanya kena duduk dalam tu. Kita pula rasa macam nak pergi. Bilalah aku boleh cuti 3 hari ni.
3: Lepas pada berendang tu, kita tengok menyelang.
0: Oh, boleh menyelang?
3: Saya boleh menyelang.
0: Alhamdulillah, bijuk lah.
3: Lepas pada tu, Hidi.
0: Lepas tu, sekarang ni cuti 3 hari. Takkanlah nak menyelang 3 hari. Sedut
3: kalau kita naik tu dia pior lah pada masa pening je.
0: Bijak.
3: Lama juga nak pulih tu dalam masa dah dekat setengah jam juga baru boleh pulih.
0: Air panah kapun lah tau. Air kapun lah. Betul lah tu. Okey. Tak apa, nanti kita pergi sama lah.
3: Boleh
0: lah sikit. Amu pun nak berasa kot berenang menyelang 3 hari.
1: Bijak lah sikit nak menyelang tau dalam kolam air panah.
3: 3 hari naik tinggal tulang lah masuk.
1: Lenny pun dia macam
0: tu. Kalau lama-lama nanti dia jadi subsidi. Okeylah, terima kasih.
1: Nasib tak keluar perkataan pelik-pelik. Aduh.
0: Kolam tu panah. Kolam tu panah. Kita duduk berendang 3 hari. Memang jadi sup lah kita.
1: Dah dia cakap tinggal tulang. Memang sekarang ni pun nampak tulang.
0: Okeylah, terima kasih kepada anda dalam Cicat Pagi. Dan juga apa pun, terima kasih kepada yang memberikan respon kita kan. Betul lah, sebenarnya bila dia orang cerita tu, kita rasa walaupun bukanlah benda sebenar. Dapat cerita 3 hari ni koyak-koyak. Tapi cara pencerita tu macam real je kan.
1: Betul lah. Okay, selamat bercuti lah kepada anda yang dapat cuti ekspres .
0: Cerita macam ada cuti betul je kita ni. Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Gempak weh. Tengok gempak di Terengganu FM.
2: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. Kita dah pun berada di penghujung-hujung-hujung untuk segmen ceria pagi. Yeah. Tapi kita nak kongsikan satu yang menarik lah, Sidi.
3: Dalam info gempak kita ni, macam Ida tadi dia koyak Gen Z.
2: Betul.
3: Tak apalah, tapi, koyak Gen Z tu tak apalah.
2: Tapi kita ngaku lah, kita umur banyak ni.
3: Yelah. Umur banyak ni. Cemok ni.
2: Cemok ni. Tapi kalau info gempak ni, dia pelik sikit.
3: Okey, kan? Ni di Santana Catarina, Brazil. Santa Catarina, Brazil. Jadi polis di Santa Catarina, Brazil ni, dia ada satu mendedahkan. Ada satu kes penipuan identiti sebenarnya. Dia pelik. Di dalam sejarah ni memang pelik. Sebab seorang wanita ni, yang berusia 37 tahun ni, didapati dia menyamar. Dia jadi kanak-kanak.
2: Kan, muda sangat tu.
3: Berusia daripada 37 tahun, dia menyamar jadi berapa tahun ni?
2: 12
3: tahun.
2: Yang didakwa menjadi mangsa penderaan. Dan ia bagi menyakitkan sebuah keluarga tempatan untuk mengambilnya sebagai anak angkat.
3: Jadi siasatan mendapati sebenarnya wanita tu yang nama dia Amanda Maria Souza de Oliveira. Macam tu namanya. Jadi ada dia ada adalah pesalah berulang yang sebelum ini dia pernah menyamar jadi remaja bawah umur di beberapa negeri termasuk di Sao Paulo, di Rio de Janeiro, di Minas Gerais.
2: Itu nama-nama tempat dia lah. Dan Amanda ni dilaporkan memulakan penipuan identiti yang rumit tu dengan memperdaya seorang pederi gereja di bandar sana, bandar terbesar di Santa Catarina, bahawa dia adalah seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun bernama Gabriela yang melarikan diri daripada keluarga yang menderanya.
3: Jadi selepas dia berjaya memperoleh kepercayaan paderi dan ahli jemaah di sana, dia bukan sahaja menerima bantuan kewangan. Jadi dia cukup turut diperkenalkan kepada sebuah keluarga tempatan yang kemudiannya membenarkan tinggal bersama-sama dengan mereka.
2: Sejarah tak langsung, bila dia dah mengaku dia dia tu 12 tahun, dia kena berperwatakan dan mengamalkan ciri-ciri kanak-kanak 12 tahun lah, termasuk juga mengekalkan imej kanak-kanak dengan minum susu menggunakan botol bayi.
3: Itu yang kita kongsikan untuk info gempak. Okey, dah habis. Oh, senang macam tu. Dah habis.
2: Alhamdulillah. Kita tunggu-tunggu dan waktu sekarang dah pun pukul 9.54 minit pagi. Kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak murid kita tadi untuk makna saat ni.
3: Ya, syabas. Ucapan tahniah. Kita tepuk sekali untuk semua.
2: Kepada kawan-kawan dan kawan keluarga kita untuk cik-cik pagi.
3: Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita di hujung siaran kita pada waktu ini dan selepas ini untuk Anggun Inspirasimu akan diambil alih tugasan oleh Dija temani Dija anda.
2: Dija untuk 10 pagi hingga 2 petang di Anggun Inspirasimu. Dan setakat ini saja Ila dan Sidi.
3: Okey, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Bertemu kembali dengan DJ untuk ruangan Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Isnin 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan DJ selama 4 jam Anggun Inspirasimu, 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi. Sidi dan juga Ila baru saja tamat tugasan mereka bersama-sama anda selama 4 jam juga menerusi ceria pagi. Okey, mungkin ada yang baru sarapan, makan apa pagi ni? Alhamdulillah, semoga apa yang anda makan, anda santap hari ini adalah bekalanlah tenaga untuk kita nak bekerja dari pagi gini sampai ke sebelah petang malam nanti. Apapun, terus setia bersama-sama kami pastinya dalam Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami di mana jua anda berada. 90.7 di Kemaman, 97.7 di Dungun. Dan nak kongsikan keadaan cuaca di tempat anda masing-masing, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke Terengganu FM 0103446632. Alhamdulillah, cuaca di Kuala Terengganu cukup baik pagi ni. Dan saya nak kongsikan juga ni dari Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk hari ini 8 Jun 2026, satu gempa bumi kuat magnitude 7.9 skala Richter dengan kedalaman 50 km

ini berpusat pada latitude 5.7 utara dan juga longitude dia 125.1 di timur. Dan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan Semporna Sabah. Jadi kita doakan agar yang baik-baik. Juga berdasarkan analisis Met Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu antara pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari. Pada hari inilah 8 Jun 2026. Jadi siren nasihat tsunami telah dibunyikan juga di empat lokasi iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat. Jadi kena ambil cakna lah di empat kawasan yang saya sebutkan tadi tu agar sentiasa kekal tenang, jangan panik, dan juga pihak kerajaan melalui Met Malaysia dan agensi keselamatan sedang memantau situasi ini secara rapi dari semasa ke semasa. Jadi sama-sama kita doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di tempat yang saya sebutkan tadi di Mindanao, Filipina dan juga beberapa daerah di Sabah dalam keadaan baik-baik belaka. Okey, teruskan setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya.

Mesra Ceria 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Baik, saya nak menyapa rakan-rakan di WhatsApp Terengganu FM pagi ni. Kita ada Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Mesra Ceria. Di sini cuaca baik, sinar mentari panah molek pagi ni. Alhamdulillah. Okey. Di Pengkalan Berangan, Marang, panah, kata Mak Wan. Okey, seterusnya kita ada Mazuki dari Permaisuri Setiu. Salam DJ. Dia kata cuaca di bandar Permaisuri pun cerah. Alhamdulillah. Okey. Apapun pekerjaan, tugasan yang anda laksanakan pada pagi ini, saya doakan moga berjalan lancar dan juga dipermudah segala urusan. Dan pastinya ramai di kalangan kita hari ini melaksanakan tugasan tu. Jadi teruskan pekerjaan anda dengan penuh semangat dan juga keceriaan lah. Pagi-pagi ni kan, kerjasama antara satu sama lain pun sangat-sangat penting juga. Jadi amalkanlah kerja berpasukan dengan penuh semangat. Apapun, terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: bersama kami di Terengganu FM
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. 10.41 minit pagi dah sekarang ni. Jadi untuk anda yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke Kedah Utara di Selatan, kemana sajalah yang dituju, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai. Okay? Mungkin ada yang nak ke pasar raya hari ni, nak membeli belah, nak ke pasar-pasar kan. Kalau kata membeli di kedai-kedai runcit ataupun di pasar raya yang orang kata berdaftar dan sebagainya tu, perlulah anda jangan lupa untuk minta resit. Kenapa pentingnya resit ni? Sebagai rekod perbelanjaan anda lah. Kita nak semak balik kan, dalam keadaan sekarang ni, dengan krisis global yang melanda di negara kita ni, sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita simpan resit tu, semak untuk rekod perbelanjaan. Satu lagi, boleh kita nak kesan perubahan harga jika harga yang kita bayar tu tak sama dengan harga yang dipamerkan. Ni memang banyak sangat berlaku kalau kita ke pasar raya, kalau kata ada promosi dan sebagainya kan, harga tu tak berubah. Tapi bila kita scan, bila kita imbas harga tu, lain. Jadi itulah pentingnya resit yang ada sebagai bukti untuk menuntut segala hak ganti rugi ataupun sebagai waranti daripada penjual ataupun melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Jadi kita sebagai pengguna berhak mendapat pemulangan duit sekiranya berlaku kesilapan imbasan harga di mana-mana kedai yang kita membuat pembelian lah. Jadi jangan teragak-agak untuk menuntut hak anda sebagai hak pengguna yang terjamin. Baik, kejap lagi kita ada lagu ini daripada persembahan Eliana. Pakai Kanta Cinta dan juga lagu ini. Diari Biru. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Bimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, buah negara orang kita, segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Itu pegang copong 2026 hari ni. Jangan lupa untuk di sebelah petang nanti untuk GGOK Guana Gamo orang kita. Itu orang untuk orang dewasa lah nak nyanyi di tengah New FM. Tapi ni saya ada satu hebahan juga untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Jangan lupa untuk anda bawa anak-anak yang saya sebutkan tadi untuk uji bakat bintang kecil. Nak bawa belum lagi, tetapi secara dalam talian akan dilaksanakan pada 16 Jun hingga 19 Julai 2026. Jadi boleh hantarkan video gambarnya, video nyanyian, satu lagu bahasa Melayu, satu lagu bahasa Inggeris untuk anak-anak yang minat dan juga ada bakat menyanyi. Jadi anda boleh masuklah untuk uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu. InsyaAllah promo akan menyusul di Terengganu FM nanti. Yang penting bersedia dulu untuk buat satu video nyanyian lah. Seperti yang mana saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih untuk Kimi dari Batu Rakit yang menyapa DJ di WhatsApp Terengganu FM. Sekarang ni dalam perjalanan hantar isteri ke tempat kursus kerja dia di sebuah hotel kat Bandaraya Kuala Terengganu. Dok tinggal dengar Terengganu FM. Tak tukar siaran lain dah. Moga dipermudah urusan isteri berkursus 3 hari 2 malam. Okey, baik. Terima kasih, Kimi. Ahmadul dari Batu Buruk. Assalamualaikum, Dija. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Jika gula tahu betapa manisnya cinta, pasti ia tertunduk malu kerana manisnya tak seberapa. Wah, kata-kata Ahmadul. Terima kasih, Ahmadul. Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum, Dija. Waalaikumsalam. Semoga kita dianugerahkan kesihatan yang baik. Amin. Dan sentiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, cuaca cerah. Alhamdulillah, ya. Kak Arah dari Dungun. Selamat pagi, Dija, yang sporting selalu tu. Selamat pagi juga. Cuaca di Dungun cerah nerang. Kak Ba duduk di rumah sahaja. Layan Terengganu FM di dapur rumah Kak Ba. Moga Allah memudahkan segalanya buat kita semua. Amin. Okey, itu Kak Ba dari Dungun . Kak Ba dari Dungun tadi. Kak Aroh pula, Assalamualaikum, Dija. Saya tukar. Tukar bembos sekali dah nama. Selamat pagi katanya. Hidup ini mudah, tidak perlu jadi, kita tak perlu jadi penting dalam hidup semua orang. Ukhuwah til jannah. Terima kasih, Kak Arah. Okey, dan 11 pagi seperti biasalah untuk jam kedua nanti kita akan dengarkan untuk teka lagu berganda. Jadi kena teka dua judul lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu di jam masih lagi temani anda waktu ini. 11.05 minit pagi. Hari ini 8 Jun 2026, hari Isnin. Merupakan hari sambutan Hari Laut Sedunia 2026 dengan tema Lindungi Lautan, Pelihara Planet Biru Kita. Jadi kalau kita lihat, laut ni memberikan sumber makanan, menjana ekonomi, menghasilkan sebahagian besar oksigen yang kita hirup dan juga menjadi habitat kepada pelbagai hidupan marin. Jadi kelestarian laut ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan sebagai masyarakat kita boleh memainkan peranan melalui langkah-langkah seperti kita kurangkan penggunaan plastik sekali guna dan amalkan penggunaan semula ataupun kita panggil recycle, kitar semula. Jangan buang sampah ke dalam longkang, sungai, kawasan pantai, dan akhirnya ia akan mengalir ke laut. Jadi boleh sertai juga program gotong royong membersihkan pantai dan kawasan-kawasan pesisir. Jadi boleh pilih makanan laut yang diperoleh secara lestari bagi membantu memelihara sumber perikanan. Dan selain itu, boleh gunakan air dan sumber semula jadi secara berhemah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dan akhir sekali, kita sebarkan, ini paling penting, sebarkan kesedaran kepada keluarga serta komuniti tentang kepentingan memelihara ekosistem marin. Jadi kelestarian laut-laut ni bermula dengan tindakan kecil kita setiap hari di sekeliling rumah kita tu je. Sekiranya laut terpelihara, alam sekitar akan terus lestari untuk dinikmati oleh generasi akan datang, insya-Allah. Jadi selamat menyambut Hari Laut Sedunia 2026 dari kami, Terengganu FM.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Baik, teka lagu berganda hari ini, anda kena teka dua judul lagu seperti biasa dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Jom sama-sama pekakan telinga, dengar betul-betul. Satu clue saya bagi, penyanyinya seorang wanita. Okey, seorang wanita. Hantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632.

0: Lam, nak pergi dialisis 11.30 pagi nanti. Baik, moga dipermudah urusan dan berjalan lancar ya Kak Mona. Seterusnya lagi, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Puteri dari Dungun. Hari ini berjualan makanan pagi sambil lepak dengan Kak Roh, Iza, Kak An, Kak Ton, Eva. Cuaca pagi ni cerah molek. Okey, terima kasih. Seterusnya lagi, kita ada Kak Ani dari Bukit Sawa. Dia hantarkan nota suara. Jom sama-sama kita dengarkan sedikit nota suara daripada Kak Ani.
1: Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sihat-sihat macam semua. Kami bersama ni makan selalu pagi untuk kawan-kawan semua. Pertama Ani Haji, Kak Ba, Ayu, semua-semua lah yang mengenali kita ni.
0: Okey, terima kasih Kak Ani. Waalaikumsalam. Bunyi lagu belakang kuat sangat tu. Okey, kita ada siapa lagi? Mekna dari Bukit Diman pun ada. Selamat bertugas Dija. Terima kasih Mekna. Dan kita nak berikanlah jawapan untuk teka lagu berganda pada hari ini.
2: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu teaser yang saya mainkan tadi. Jom saya berikan jawapannya terlebih dahulu untuk judul lagu yang pertama. Ku sedia. Penyanyinya Ella dengan judul lagu Ku Sedia. Lagu ini diterbitkan pada tahun 2017. Okey, untuk lagu kedua pula. Langit malam ini. Mewah judulnya. Jadi saya dah jumpa dah pemenangnya. Lama juga saya tunggu pemenang yang dapat jawab dengan tepat dan juga betul. Okey, dah ada pemenangnya, ada dua orang sebenarnya. Tahniah diucapkan untuk Syahmi Lami dari Kemaman. Dia teka dengan betul lah penyanyi Ella. Yang pertama Ku Sedia, yang kedua Istimewa. Dan yang kedua, tahniah juga untuk Sopi dari Kemaman. Dia jawab dengan betul setelah dua kali teaser yang saya mainkan tadi. Okey, tahniah. Dan yang lain-lain, Kimi teka satu betul. Kak Ba tidak tepat. Seterusnya, ramai juga yang teka satu lagu sahaja, Ku Sedia. Saya tak sebutkanlah namanya ya. Antaranya, apapun tahniah semua yang jawab yang pertama, yang jawab Ku Sedia tu betul lah lagu yang pertama. Dan lagu yang kedua tu ramai yang tak dapat jawab. Okey, dan kita ada pemenang tadi, Syahmi Lami kan. Syahmi Lami, dia kata nak dengar lagu daripada Ella juga, Istimewa ini. Jadi tahniah kepada anda yang belum lagi pernah menang. Boleh lagi cuba untuk teka lagu berganda di Terengganu FM. Mesra ceria.

Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang bekerja, tak kira di mana jua, yang bekerja di pejabat, di rumah, menjahit, buat kuih dan sebagainya. Mungkin ada yang mengadakan kelas-kelas kan, kelas menjahit, kelas buat kuih, kelas-kelas secara dalam talian. Moga dipermudah segala urusan kalian dan juga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah juga untuk para peniagalah yang sedang berniaga hari ini, 8 Jun 2026. Mungkin kita pun yang sedang memandu tu, hari-hari kalau kita dengar disajikan dengan berita kemalangan jalan raya yang meragut nyawa kan. Kalau di Malaysia ni secara purata belasan hingga puluhan nyawa terkorban setiap hari di jalan raya, dan faktor utama yang sering dikenal pasti ialah kecuaian manusia, seperti memandu laju kan, mengantuk, menggunakan telefon bimbit serta tidak mematuhi peraturan jalan raya. Jadi sebagai pengguna jalan raya, saya nak nasihatkan diri saya sendiri, jom kita sama-sama lebih berhemah ketika memandu, kurangkan kelajuan terutamanya yang melalui lebuh raya lah, lebuh raya Pantai Timur, LPT ataupun jalan-jalan persekutuan. Utamakan keselamatan dan sentiasa ingat bahawa keluarga menanti kepulangan anda di rumah. Jangan biarkan satu saat kecuaian menjadi penyesalan seumur hidup. Kadang-kadang Dija, saya dah hati-hati tapi kecuaian orang lain, kita menjadi mangsa. Tapi itu sekurang-kurangnya kita dah bersedialah, dan berbalik kepada ajaran Islam kita, sentiasalah berdoa dan juga baca doa naik kenderaan. InsyaAllah sekiranya berlaku apa-apa, sekurang-kurangnya kita telah pun bersedia. Baik, selepas ni saya nak siarkan lagu ini. Daripada Michael Jackson, Billie Jean. Seorang penyanyi, penulis lagu dan penari legenda dari Amerika Syarikat. Pernah digelar King of Pop ataupun Raja Pop. Dan sumbangan Michael Jackson dalam dunia muzik, tarian dan fashion menjadikannya ikon global selama lebih 4 dekad. Itu sedikit info lah. Terus layan Terengganu.

0: Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.
1: Kemaman 90.7.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kuala Terengganu 88.7.
4: 96.2 di Setiu dan Besut. 90.7 di Kemaman. Zek dari Kemaman di live TikTok Terengganu FM. Dia kata Kemaman cerah nerang. Alhamdulillah. Okey, dan untuk anda yang nak bersama-sama di live TikTok Terengganu FM, boleh ke Terengganu FM _. Buat carian dan boleh klik button follow dulu. Ikut kami di Terengganu FM. Indun kata saya dari Kuala Berang, Hulu Terengganu. Salam perkenalan ya. Okey, dan baru-baru ini alhamdulillah kisah Jaslinda Saludin, 49 tahun, seorang pendaki wanita yang telah pun ditemui selamat selepas 15 hari di kawasan Gunung Batu Putih Tapah, memberi banyak pengajaran kepada kita. Beliau dilaporkan hilang sewaktu menyertai ekspedisi pendakian dan akhirnya ditemui oleh komuniti orang asli lah di Kampung Lubuk Gaharu. Jadi apa antara iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah Jaslinda ataupun kakak Jas ni, kak Jas kita, sebelum mendaki tu, jangan orang kata ambil ringanlah aspek keselamatan. Pastikan persiapan fizikal, mental dan peralatan serta pengetahuan laluan berada pada tahap yang terbaik. Okey, dan seterusnya, pentingnya bergerak secara berkumpulan. Elak berjalan sendirian ataupun meninggalkan kumpulan tanpa pemantauan kerana risiko tersesat dan kecemasan boleh berlaku pada bila-bila masa. Seterusnya, tabah dan juga semangat untuk terus hidup. Bayangkan keupayaan Kak Jas bertahan selama lebih kurang 15 hari dalam hutan menunjukkan pentingnya ketenangan, daya tahan dan juga tidak mudah putus asa. Dan hargai jasa pasukan keselamatan lah dan juga komuniti orang asli sebenarnya, di mana operasi SAR melibatkan pelbagai agensi serta bantuan masyarakat orang asli yang akhirnya membantu menemukan Kak Jas. Dan hargailah nikmat keselamatan dan kesihatan yang ada. Sebabnya peristiwa ini mengingatkan kita bahawa sekelip mata seseorang tu boleh berhadapan dengan situasi yang sangat mencabar. Okey, apapun kesimpulannya, kisah Jaslinda ini mengajar kita tentang pentingnya keselamatan, disiplin sewaktu melakukan aktiviti lasak, semangat juang yang tinggi serta nilai kerjasama keprihatinan masyarakat dalam membantu antara satu sama lain. Dan mudah-mudahan kisah ini terus menjadi pengajaran dan juga peringatan kepada semua pencinta aktiviti mendaki. Tak sabar kan nak dengarkan kisah-kisah yang akan diceritakan, pengalaman berada dalam hutan sewaktu malam dan sebagainya. Dan sama-sama kita doakan kesihatan Kak Jaslinda Saludin dalam keadaan baik-baiklah. Kita beri ruang kepada dia untuk berehat terlebih dahulu dan sama-sama doakan kesejahteraan kesihatannya. Tazali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh je terus bersama-sama di live TikTok Terengganu FM. Dan jom kita dengar lagu terbaru daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga. Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, menghampiri 12 tengah hari, sebentar sahaja lagi sama-sama ikuti berita 12 tengah hari Terengganu FM. Untuk itu, terus kekal bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah la nasima ba'du. Alhamdulillah sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini insyaallah seperti biasa juga. Kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jadi kita kadang-kadang ada hikmahnya sedang mendengar. Kita nak pergi tempat-tempat maksiat, contohnya tayar motor meletup pula dah, Allah bocor pula, Allah kita celaka betul. Motor kita terajang, motor aku rasa nak bakar motor ni, dia kata. Kenapa? Allah bila aku nak pergi je bakar. Sebenarnya kita tu cara Allah Ta'ala yang walaupun kita benci, walaupun kita marah, tapi itu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dekatkan kita dengan dia. Ha, itu tandanya. Lepas itu kita jangan marah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi kita ni kadang-kadang kita marah. Tapi kalau hal kebaikan ni saya dengar, ya, kalau kita tak pergi, memang tandanya kita jauh Allah Ta'ala. Baik itu kalau kita ditimpa berbagai-bagai perkara, tak ada benda maksiat, itu tandanya Allah Ta'ala suka pada kita. Baik, sedang mendengar sekalian, kita kena fikir ni. Jadi dalam hidup ini sedang mendengar, kita kena ingat sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala buat pada kita itu, tengok bentuk apa. Ada kita dapat satu benda ataupun satu apa yang kita dapat, tengok apa yang kita dapat, apa yang dianugerah kepada kita. Perkara yang berkaitan dengan kebaikan atau perkara yang tak ada kebaikan dengan agama dan sebagainya. Cuba tengok. Itu maknanya kalau kita sering kali mendapat sesuatu yang memang bercanggah dengan agama Allah SWT, contohnya beli ekor asyik kena aja, itu tanda kita Allah nak jauhkan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita beli nama ekor tak kena-kena, ada harapan nak dekat dengan Allah Ta'ala lagi, tu sudah dengar. Kita berjudi asyik kalah saja, bertaruh asyik kalah saja, kita tak pasal aku kalah ni geram tu ni. Hei, pelik kan? Contohnya. Tapi itu bagus sebenarnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sudah dengar. Jadi kita dengan Allah Ta'ala perlu dekat, jangan jauh. Sebab kita perlukan pada Allah SWT, kita berharap pada Allah SWT. Ya, walau kita nak tak nak, kita mesti berharap pada Allah. Kita nak juga sebut Allah SWT dan sebagainya. Kenapa? Sebabnya kita tak boleh lari pada Allah SWT. Sebab kita boleh jauh pada Allah Ta'ala. Wa anta faqirun ilayya, kamu mesti perlukan aku suatu ketika nanti, kata Allah Ta'ala. Walaupun hari ini semua orang pakat tak mau dengan Allah Ta'ala, semua tidak mau dengan agama Allah Ta'ala, tidak ada masalah, nanti suatu hari nanti kamu akan mencari agama Allah Ta'ala. Baik, itu saya dah sebutkan dulu. Kalau sudah dengar, pernah terdengar tapi bukan dalam rancangan inilah, contohnya ya, bagaimana orang-orang yang ketika mati, masa di mahsyar nanti Allah Ta'ala menunjukkan wajahnya, lalu semua orang nak sujud dengan Allah Subhanahu Taala. Tetapi atas dunia ni ada orang tak mau sujud dengan Allah Taala. Siapa mereka itu? Orang kafir, orang munafik. Lalu mereka sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka. Artinya bahawa Allah Taala palingkan muka mereka ke belakang. Allah jadikan belakang mereka itu, kata Nabi, bagaikan tanduk lembu. Punggung dia melengkung macam tanduk lembu, huduh sungguh. Dia tengok sendiri kecacatan yang berlaku kepadanya. Sedangkan orang beriman tunduk pada Allah Ta'ala. Sedangkan orang beriman, mereka ini dapat sujud kepada Allah Ta'ala macam kita sujud semayang tu, sedang dengar. Okey, sebab itu jangan gembira sangat ya dengan perkara-perkara yang bersabit dengan perkara-perkara maksiat yang datang pada kita. Itu bukan berarti suatu kemenangan. Itu sebenarnya lah perkara yang sudah menampakkan kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, dan makin jauh dengan Allah SWT. Okey, sedang dengar, fikir-fikirkanlah pernyataan ini, fikir-fikirkanlah hadis ini. Moga-moga kita selamat daripada kebencian Allah SWT. Hingga bertemu lagi, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu di Jalmasih. Lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Alhamdulillah dah masuk ke tengah hari ni. Untuk jam ketiga 12.16 minit tengah hari. Yang baru saja masuk dapur, kakak-kakak, abang-abang baru je nak masak tu, selamat memasak lah. Masak benda hari ni. Okey, apapun yang anda masak, pastikan masak dengan penuh kasih sayang, kurangkan gula dalam masakan, kurangkan garam kan. Tapi lebihkan manis dalam senyuman, tak apa. Kan, itu sangat-sangat penting lah. Terima kasih Pok Di Char Kway Teow di Teluk Ketapang. Ada minta lagu dah ni, dia kata nak tuju kepada isteri tersayang. InsyaAllah saya tunaikan kejap lagi. Salam semua daripada Arsyad alias. Waalaikumsalam. Udeng 81 pun ada. Kita ada Mr. Propa dari Dungun, Isa Dungun. Seterusnya, siapa lagi? Kak Mona. Selamat dialisis Kak Mona. Lagi-lagi-lagi, ramai lagi yang bersama-sama kita ni. Terima kasih. Dan saya nak tunaikan lagu daripada Izam yang berada di Kemaman. Nak dengarkan lagu Awi, Penjara Janji. Kemudian kita ada lagu pilihan Isa Dungun. Nak dengarkan lagu Isha Nurani. Dan lagu pertama mewarnai seleksi 90-an untuk tengah hari ini, Bertemankan Sepi, lagu dari drama Janji Diana TV2 pada tahun 1999 daripada Era Fazira. Ini permintaan Ayu dari Kuala Ibai. Semoga terhibur, terus layan Terengganu FM.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

bersama-sama dalam ruangan seleksi 90-an di Terengganu FM. Sambil-sambil layan Terengganu FM dengan lagu tu, ada juga yang menggunakan teknologi ni, termasuklah nak membeli belah secara dalam talian. Namun jangan jadikan membeli secara online ataupun dalam talian sebagai satu tabiat yang sukar kita kawal. Kita membeli ikut keperluan, bukan kehendak semata-mata. Jadi sebelum kita tekan butang check out tu, fikir dulu sama ada barang-barang tu benar-benar diperlukan ke ataupun tidak. Berbelanjalah secara bijak, bukan sahaja dapat jimatkan duit kita, malah membantu menguruskan kewangan dengan lebih baik untuk masa hadapan. Tapi DJ, kalau tak check out kan terbayang-bayang, teringat-ingat pula. Jadi kena bezakan lah. Kalau kata ada lebihan tu, bolehlah nak membeli kan. Apapun, amalkan berjimat cermat. InsyaAllah akan baik-baik saja untuk anda semua. Dan kita nak tunaikan lagi untuk lagu rakan-rakan kita minta di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Lagu-lagu yang terpilih tu tahniahlah. Untuk yang tidak terpilih, jangan mudah putus asa, jangan marah. InsyaAllah ada masa lagi akan disiarkan. Kita akan siarkan lagu daripada pilihan Rose yang berada di Dungun. Nak dengarkan lagu kumpulan Waze, iaitu Warkah Untuk Kekasih. Kemudian kita ada lagu pilihan Pok D dari Teluk Ketapang. Nak dengarkan lagu Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan ini sebuah lagu Inggeris daripada kumpulan The Offspring, Come Out and Play. Ini pilihan Mr. Proper yang berada di Dungun. Semoga terhibur, Terengganu FM.

0: Tungun 97.7.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita

96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan anda dan pastikan anda jangan gunakan telefon bimbit sewaktu memandu dan berikan lampu isyarat lah sekiranya nak masuk ke kanan ataupun kiri. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, seperti biasa 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Ibadat Kena Tenang yang akan disampaikan oleh Dr. Syafie Hamzah. Jadi terus setia bersama-sama. Anggun Inspirasinya.

pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Baik, nampaknya tugasan DJ dalam Anggun Inspirasimu bermula 10 pagi tadi dah sampai ke penghujungnya. Selepas ini sama-sama ikuti rancangan ulang siar Hidayah dengan tajuk Ibadat Kena Tenang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Syafie Hamzah. Okey, dan selepas rancangan Hidayah nanti terus bertemankan Cik Hem dan juga Kak Teh dalam ruangan JJOK Gua Negamu Orang Kita untuk segmen ketiga dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Jadi, jumpa lagi insyaAllah pada siaran yang lain. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa semua para pendengar mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sejahat-sejahat pencuri itu, sejahat-jahat pencuri itu ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu mencuri dalam solatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Kita kok kalau sebut sembahyang ni kok kita ingat molek. Kita ingat molek betul kalau dibuat dengan betul molek. Tapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasul kata ada satu golongan orang yang sembahyang tetapi sebenarnya dia sedang mencuri. Apabila solatnya itu tidak sempurna rokoknya dan tidak sempurna sujudnya. Dalam bahasa kita sebut sokmo agak tak ada tomat nino. Laju-lajunya semayang dok rokoknya dok berasa dok dang tomat nino rokok bangun dah. Dok dang tomat nino sujud bangun dah. Seolah-olah macam semayang ni maraton dok berlari. Siapa-siapa dulu waktu molek. Dok. Semayang bukan gitu. Sembahyang ni dia nak ada kekhusyukan. Jadi kalau kita nak kekhusyukan, dia sembahyang tu dia kena tertik tening orang Terengganu kata. Kena ada tomat ninoh tu. Sebab bila kita buat tomat ninoh sebegitu, molek satu-satu, sedahlah kita ni sedang mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahlah yang kita ni sedang mengadap raja segala raja. Sebab tu dalam sembahyang tu dia kena ada tumakninah tu. Muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat tutak-tutak lepas tutak-tutak. Kita duduk tengok ni kadang-kadang letih. Laju mayang guana semayang kota tutak-tutak-tutak-tutak siap. Astagfirullahalazim. Solat dia ada hubungan dari sudut kerohaninya. Dia bukan sekadar sembahyang yang nampak secara fizikal, luaran. Dia bukannya kita nak khabar nampak di luar gitu semata-mata. Tidak. Dia ada dalamnya adalah hati tu. Dan hati tu dia nak pergi dengan khusyuk tu. Dan khusyuk tu dia nak dengan tumakninah tadi. Sebab tu Rasulullah SAW khabar. Sejahat-jahat pencuri itu orang yang mencuri dalam solatnya. Sepatutnya solat dia comel. Tapi solat pun dia duduk curi. Sebab dalam rokoknya, dalam sujuknya, tidak menyempurnakan hak dia duduk laju. Jadi ada orang dia suka buat gitu. Nak kerja. Kadang-kadang duduk tengok cerita TV. Duduk tengok cerita TV, duduk mayang lagi, duduk tengok jang. Duduk bila duduk mayang. Bila elang. Dan elang tu kok mayang sama laju elang. Dan molek wisalang. Oh, dan molek mayang. Padang semayang gitu. Tomak ninohnya benda duk kira nak dan tengok tu pula. Oh, sambungan daripada elang tu tak boleh. Kita nak mayang dia kena tenang. Nak mayang kena khosyok. Dia kena kita nak mayang ni biar ingat tu perjalanan rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dok elang tu kok kejo elang sedang molek tu sudah wisalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah gua habis dak lagi nak apa gitu dah gua habis dak lagi mayang kita tu gua ni sedangkan sembahyang tu dibawa hingga akhirat TV tutup habis tapi dia jadi gitu. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat dia kena tenang. Dia kena tenang. Jangan curi. Masa seperti yang mana Rasulullah khabar tu, jangan curi dalam salat. Kena ingat. Kalau kita anggur nak buat laju, kena ingat kau adik Rasulullah ni. Bahawa sejak-jak orang ni, sejak-jak pencuri ni adalah yang mencuri dalam salatnya. Biar penuh sopan satung. Biar penuh tepik trening. Kita solat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akatlah betul Allahu Akbar. Comel semayang tanya rakaat Allahu Akbar. Bacalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhanal Azim wa bihamdi Subhanal Azim wa bihamdi. Baca pelahan-pelahan. Jangan gaduh. Kita sembah Allah.
bukan perlu nak gaduh-gaduh mendedak. Dan sembahyang tu dia ketenangan, itu ke pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada tumakninah, jangan curi, jangan jadi pencuri seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tadi, rengkah hadis tu. Tapi kita kena dengar baik untuk kita amal dalam kehidupan kita kali ini, kali inilah. Molek semua, molek semua. Tomak nino ada semua. Ha, barulah solat kita jadi molek. Marilah sama-sama kita baiki solat kita supaya solat kita ni jadi makin molek daripada. Dalam kehidupan kita ini, kita kena melazimi zikrullah. Kena semua dalam kehidupan kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak berkongsi dengan para pendengar sekalian satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menyeru bagi orang-orang yang beriman, banyaklah kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Selalu kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertasbihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada waktu pagi dan petang. Kalau kita tengok daripada ayat Quran ni, surah Ahzab ni, menunjukkan kepada kita bahawa melazimi zikir tu adalah perkara yang dituntut atas kita supaya kita sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena jadikan zikir itu amalan. Amalan. Ada orang dalam kehidupan hari-hari dia kata, tanya, "Ustaz-ustaz, guana nak buat zikir amalan?" Dia kata, "Saya zikir 2-3 kali lepas tu dah ingat ah. Lepas tu sekarang pula baru teringat nak buat semua tu, ustaz." Dok, dia kata. Dia kata tak. Sebab tu kita kena melazimi, kena buat semua, buat semua biar jadi amalan. Macam hari ni lah, bangun-bangun tidur tak, tengok WhatsApp lah. Kejap kita tak, tengok WhatsApp pula. Tengok lagi, tengok semua, duk tengok semua. Apa jadi duk tengok semua tu? Sebab terikat di hati kita. Hati kita tu ingat-ingat kepada tu lalu. Nak duk sikit tengok, ingat benda tu lalu. Tengah-dengar, tengah cakap pun, kadang-kadang sekeluarga nak makan, ayah duk tengok eseng, mak duk tengok eset, anak duk tengok eset. Ikut jarak tu dekat sangat, tapi dia berhubung sama dia di depan. Padang berhubung dengan eset dia tu orang jauh-jauh. Orang dekat tu tidak berhubung. Sebab benda, sebab waktu lekat di hati dia. Lekat. Sebab tu duk sikit, duk sikit tengok duk main headset, tengok sikit duk main headset. Sebab waktu menjadi amalan dia. Kadang-kadang mak duk marah anak, sikit-sikit duk tengok headset, sikit-sikit duk tengok aset. Jadi macam amalan dah anak tu. Tapi zikir duk lekat gitu. Zikir lah. Sepatutnya duk sikit-sikit, sikit-sikit zikir. Lepas tu, jajak lagi zikir. Lepas tu, kejajak lagi zikir. Ha? Baru betul. Baru betul dengan kehendak ayat tadi. Yang mana hendaklah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Bertasbih memuji Allah pagi dan petang lah gitu. Ha, jadi kalau perbuatan kita tadi tu nampak nak buat semua, nak buat semua, sudah menjadi amalan kita. Duduk sini zikir, duduk situ zikir. Sebab zikir tak semestinya disebut di lidah, dia mesti di hati tu pun boleh juga. Jadi zikir dah kadang sama. Sebab tu dah ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim." Dua kalimat yang ringan diucap pada lisan, namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, iaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tak payah sebut mudah sangat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Senang je sebut tu kat depan Melaka, tak pergi sampai ke dalam tekak dah. Tapi memberi timbangan yang berat dan juga disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dengar hadis sebegini tak nak beramal, tak beramal. Hak ni nak beramal sebenarnya hadirat, sebab dia berat timbangan dia. Nah, waktu kita nak orang hak tuju nak dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tuju hak gini.
biar dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kabar dah habibatan. Dua benda ni disayangi, dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ning masa mendengar ni pun boleh sebut lalu dah. Sebut lalu. Pegang steering ke, tengah masuk ke sekarang ni, duduk kedai ke, dengar ni khabar lalu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sebut waktu dia menjadi somo-somo dah melazimi zikir. Banyak lagi zikir-zikir yang boleh kita sebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh sebut. Kadang-kadang anak-anak kita balik daripada sekolah-sekolah tu duduk tu subhanallah duduk baca. Ini zikir-zikir yang bagus. Ada pelajar tu, budak-budak tu, sekolah dia balik, dia kata banyak cik pak, kita nak zikir ni. Oh zikir benda, dia pun baca subhanallah walhamdulillah. Oh, kita duduk bising-bising, senyak-senyak. Adik nak zikir ni, bagus dia kecil tau. Dia kecil dah. Sama lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun suka hati kita tengok anak kita melazimi zikir tu. Kadang-kadang ya, dia balik daripada sekolah tu, kau duduk senyak. Dia kata bapa duduk senyak, adik zikir tau. Bagus. Kita kata alhamdulillah, sekolah membentuk menjadi anak yang soleh atau solehah. Dulu tak dengar, kita tak dengar daripada dulu. Learning, budak-budak learning ni, Allah Rabbuna, diajar di sekolah dan dibawa sampai ke rumah kita. Mak ayah pun rasa suka lah, sebab atas alasan melazimi zikir tu. Kita gitulah. Dah anak buat gitu, mak kenalah lagi. Tak kan anak je nak masuk syurga, mak ayah nak juga. Jadi mak ayah dia kena banyak zikir lah, banyak zikir. Macam saya sebut tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni menjadi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah kita sama-sama melazimi kehidupan kita ini dengan zikir. Dalam kehidupan kita ni semoleknya lah kita melazimi membaca Quran. Memang molek sangat untuk kita sentiasakan diri kita ni sentiasa membaca. Saya yakin setiap rumah ada Quran, mesti ada. Ha, mesti ada lah Quran ni ada. Tinggal lagi nak baca ke tak. Ada orang yang dia buat perhiasan, comel letak susun comel. Ada yang dia letak ataraha, dok buka lama dah letak ataraha tu, lama dah dok ataraha tu. Tapi dok membaca Al-Quran. Kalau kita nak ialah para pendengar kita ni terdiri daripada ahli-ahli Quran. Biasa semua duk baca Quran waktu malam. Pagi lepas subuh, belum-belum turun mana tu, baca Quran dulu. Nak baca Quran sembilah ke mana, pandailah. Tapi baca Quran. Sebab saya nak berkongsi dengan hadirin-hadirat sekalian satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata bacalah Al-Quran, kerana pada hari kiamat kelak Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Waktu kita nak, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar gitu, kita buat dengar. Kita buat dengar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca Quran ni, Al-Quran dia akan datang di akhirat sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Ni kita nak di hari yang kita tak tahu lagi hutang nasib kita. Di hari kita tak tahu tembur ke kita, tergelang ke kita, tak tahu. Hak mana keadaan kita. Sudah tentu kita nak penolong. Jadi Nabi dia khabar kita cara kita kalau nak penolong, baca Quran. Baca Quran. Dan kita baca Quran tu kok, dan menjadi ashabnya. Jadi orang yang rapat duk baca semua Al-Quran tu kok, insya-Allah dia jadi penemang kita di akhirat nanti. Waktu kita nak, waktu kita nak. Ada orang yang nanya, "Mak ni duk baca Quran semua cucu." Tok ni duk baca Quran semua ni boleh benda tu? Dia tanya. Kita tak tahu benda kok duk baca orang baca kita baca. Ada hadis Rasulullah kan begini. Kalau tok duk baca semua gak akhirat lagi. Senanglah ada orang beri syafaat ke tok ketuk ha gitu syafaat. Syafaat benda pula kena kabarlah yang menolong, yang membantu akhirat lagi. Hari tu susah, hari tu keadaan dia sangat hari kena kabar cucu pun faham.
Dia cuma faham. Kadang-kadang dia main tanya kau. Dia nak main kita. Dia nak main cucu pagi-pagi nak suruh bawa kita jalan. Bawa dia jalan. Bawa-bawa nak tengok semua. Cucu gitulah nak ngetuk ni kau. Dah kita duk baca Quran. Dia duk tanya, duk baca Quran ni buat apa tu? Tanya kita ni khabar. Bahawa Nabi SAW khabar. Barang siapa yang baca Quran tu. Sesungguhnya di akhirat nanti Al-Quran datang sebagai syafaat. Sebagai untuk orang yang membacanya. Tengok gitu. Oh, besar sangat. Kita je duk kata boleh benda. Kita duk kata apa pula kita. Tapi bila Rasulullah SAW khabar, kita dengar sebagai syafaat. Ada satu lagi hadis Rasulullah SAW saya nak kongsi. Yang mana Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Melainkan akan diturunkan ketenangan kepada mereka dan akan diliputi rahmat. Mereka dinaungi para malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Oh, besar. Bagi orang yang baca Quran, yang berkumpul duk baca Quran, gok molek. Sebab tu sekarang ni kita duk tengok ramai orang. Dengar je ada kelas Quran gi. Dengar ada kelas Quran gi ramai. Ha, orang-orang yang mana dia panggil pembelajaran sepanjang hayat ni. Ada masa gi penuh sesuai tempat tu dengan Quran molek. Allah Ta'ala turunkan sakinah. Ketenangan. Sebab Al-Quran tu bila nak baca, jiwa dia tenang. Tak cukup sekadar tu Allah Ta'ala liputi pula dengan rahmat. Naungi pula dengan para malaikat. Sebut-sebut pula di hadapan para malaikat ni. Untuk orang baca Quran. Ha, kita tak tinggal. Kita tinggal baca Quran. Orang lain baca pula. Tak baca orang tu. Tak baca orang ni. Sedap baca Quran. Sedangkan Quran ni banyak sangat. Bila kita baca hadis Rasulullah, kita pun jumpa Allah kata mulianya orang baca Quran. Nah, jadi kita tak mahu mulia. Kalau kita nak mulia, baca Quran. Nah, balik-balik, tengok balik. Kita tak dalam rak tu, buka balik. Baca balik. Orang duduk tarah lama dah nak buka tu. Buka balik. Buka dan kita mula baca Quran. Nah, sebab Rasulullah kan begitu. Akhirat nanti datang jadi yang memberi syafaat kepada pembacanya. Ataupun yang membaca ramai-ramai dan mempelajari Al-Quran tu banyak kelebihannya. Turun ketenangan, di rahmat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala naungi mereka dengan malaikat. Sebut-sebut depan malaikat. Oh Allah. Kalau buat renung kok besar sangat. Besar sangat. Sebab tu mulalah kita ni. Mari baca Quran. Mari kita baca Quran. Semua lah. Semua baca Quran. Sebab dua hadis yang saya baca dia memang nampak sangat. Jelas sangat. Lebihnya Al-Quran tu. Jadi sama-sama. Kita baiki hari-hari kita. Kita tambah segi jadual kita. Tak sedalam tu. Membaca Al-Quran. Nah, jadi moleklah kehidupan kita. InsyaAllah. Jadi kita menjadi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni. Kita ni dengan solat rapat sangat lah. Memang solat semua. 5 kali sehari kita solat insyaAllah. Tapi kadang-kadang berlaku hok semahyang tu. Mata dia lah-lah tengok tak lain. Ha, mata dia. Lah-lah-lah tengok tak kena. Lah-lah tengok tak kena. Duduk dalam sol. Duduk dalam sol semahyang. Tapi mata tu. Lah-lah-lah tengok tak kena ada. Ha, dia jadi mata orang lain ni kabar dok fokus. Dok fokus. Solat dia mata dok fokus. Sedangkan kita sepatutnya semayang kalau nak khosyok ni kok. Kita tengok tempat sujud tu. Tempat sujud. Dok. Mata dia lah-lah tak kena. Orang lalu je lah tengok. Nampak je cahaya. Imbah. Mari lah imbah. Rasa nak tengok lalu. Padahal. Kalau bukan waktu solat tu kok. Nitah mendapa pun tak berasa nak tengok. Tapi kalau dalam semahyang tu kok. Dia mari berasa. Lah kok ni berasa nak tengok. Lah kok ni berasa nak tengok. Ha. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Ha, suatu hari Aisyah bercerita bahawa. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Hukum orang menoleh dalam solat ni. Ha, tanya Rasulullah SAW. Ha, guana kok orang duk menoleh-noleh dalam solat ni, duk tengok-tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi." Benda tu, hal tu termasuk gangguan yang dilakukan syaitan untuk mengganggu solat seseorang. Ha, ni benda syaitan, gangguan tu. Lah-lah bukan Allah tu syaitan, duk berasa nak tengok, dia mari lah berasa nak tu gangguan. Benarnya kita kena kemah molek. Bila kita nak semayang, kita nak betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala fizikalnya,
hatinya. Dua-dua tu kita nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah kata, Rasulullah SAW berkata, macam mana orang tu khusyuk kalau anggota dia gerak-gerak? Bagaimana kita nak khusyuk kalau mata kita lelah-lelah? Tangan molek dah duduk yang pegang. Ha, duduk kan nak berdiri tegak molek dah. Ha, mata ni duk gerak lelah-lelah duk tengok. Ha, ni, kara ni kena buat kira. Kena buat kira. Sebab hal ini termasuk gangguan yang dilakukan syaitan untuk mengganggu solat seseorang. Bila duk solat tu, menarik belakang. Sekeliling hak berlaku tu menarik belakang. Berasa nak perhati belakang. Hal ini biasa terjadi. Kita kena kuatkan hati kita dan kita akad ke Allahu Akbar takbiratul ihram tu, kita kira kita ngada Allah. Benda yang berlaku, benda tu tak sanak kita tengok lah. Lillah-lillah tak sanak tarik perhati yang sebab tu gangguan yang Rasulullah SAW kata, gangguan yang dilakukan syaitan untuk mengganggu solat hamba tu. Ha, solat seseorang tu. Sebab syaitan ni, dia nak ganggu sangat solat kita ni. Nak ganggu sangat. Biar seseorang tu solat, biar tak boleh khusyuk, biar tak boleh fokus. Hak ni, hak ni nak sangat ni. Kita solat kita, tapi dalam keadaan lalai. Solat kita hati tak tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud, orang wisalam kita pun wisalam. Orang lain khusyuk ingat Allah, kita dok, kita lalai. Ha, kita tak ambuh. Kita ambuh lalai. Antara cara nak masuk lalainya ialah kita duk tengok ke benda lain. Duk tengok lilah-lilah. Macam sebut tadi mula-mula tu. Maksud dia, dia sentiasa menoleh-noleh. Duk tengok ke matanya, ekor matanya. Ha, sedangkan mulut baca Fatihah. Ha, jadi duk baca Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mata duk tak kena. Dah guana nak khosyok. Amin kita tengok kita betul tak? Guana nak khosyok. Kalulah keadaan sembahyang kita gitu. Sedangkan sepatutnya bila kita baca Fatihah tu gak khusyuk, mengakui keagungan Allah, mengakui hebatnya Allah yang menguasai hari pembalasan tu, dan mohon pada Allah benar-benar supaya menunjukkan kita jalan yang lurus. Benar-benar minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita jalan yang lurus. Nak betul-betul kita hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh kita sesak, kita tak ambuh Allah Ta'ala murka pada kita. Sepatutnya isinya gitu. Tapi dah bila ekor mata duk tengok ngata ni, jadi isinya lah benda pulak tu, benda pulak tu jadi isi di waktu dah. Tak ada dah Allah Maha Besar, tak ada dah nak sebut Allah Tuhan sekalian alam. Dah rasa dah gitu disebabkan banyak gangguan yang mana litah mata ni ikut mata. Sebab tu kena perhati molek. Sebab tu ulama dia buat kira sangat, mata ni kena jaga waktu solat. Ha, maknanya kena jaga supaya jangan kita menjadi lari daripada menghayati solat itu sendiri. Ha, yelah macam saya sebut tadi lah, kita kena duk jaga sebab kena beringat. Beringat khusyuk ni dia berkaitan juga dengan mata kita ni, berkaitan sangat. Kalau ganggu je, jadi orang dia hakkan mata dia tengok. Sebab tu duk tupu betul nak suruh sembahyang dia ni molek. Nah, belih ni kau diganggu. Dalam otak tu sehada duk mari ganggu. Mata pula dia ganggu. Nak suruh kita ni lari tu puang supaya sembahyang kita ni dari sudut buat-buat. Dari segi pahala tu, tak ada dia nak gitu. Ha, tak ada dia nilai. Ha, dari segi sembahyang tanya, mayang dah Zuhur? Mayang dah. Ha, tak apa bab mayang dah. Tapi bab kualiti sembahyang tu, ditambuh kita ada kualiti gitu. Jadi marilah kita sama-sama baiki. Ha, jaga pandangan kita biar mata kita masa solat tu betul-betul tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ha, jadi sama-sama lah insya-Allah khair, biar sembahyang kita lagi molek daripada somo-somo kita buat tu yang molek kali yo. Dalam kehidupan kita hari-hari ni, kadang-kadang kita suka buat suatu perkara tu lambat-lambat. Ha, kita tak suka bersegera. Kita tak suka buat awal. Yang kita suka buat ialah di hujung-hujung. Nak tunggu nak habis-habis baru nak buat. Ha, ini biasa terjadi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang mana Ibnu Mas'ud ni suatu hari bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ayyul a'mali afdal?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Thumma ay, qala, "Birrul walidaini." Qultu, thumma ay, qala, al-jihadu fi sabilillah. Maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Ayyul amali afdal?" Hak mana utama sekali?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling utama itu as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Dan kemudian bertanya lagi, selepas daripada itu apa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, apa selepas itu ya Rasulullah? Rasulullah pun kata, selepas itu adalah jihad fi sabilillah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beri perhatian kepada hadis ini. Rasulullah nak khabar kepada kita bahawa amalan yang utama, amalan yang afdal. Kita ni gak dalam kehidupan kita ni, hak kita nak ialah afdal. Kita nak tanya, bila gak buat afdal dia? Bila gak afdal dia? Kalau boleh kita nak buat afdal tu. Kalau tak boleh sangat baru tak dang afdal tu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabar pada kita bahawa amal yang afdal itu, yang paling molek itu adalah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Hak tu nak molek. Sebab tu hadirin hadirat nanti Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saya pergi ke masjid, saya duk tengok ada pak cik ni mai awal sokmo, dia mai awal zuhur awal, asar awal, maghrib awal, saya duk tengok, duk perhati, duk tengok subuh awal. Lepas tu satu hari berbuatlah dengan dia, berbuat pakcik-pakcik tanya, ni mari awal-awal kok sekabar kok jadual tu guan ni? Ha, kita duk tanya, duk nampak awal sokmo mari ni duk. Dia kata kalau learning kok zuhur tu 1.20, dia kata itu maknanya 12.50 tu buat kira dah, buat kira dah, maknanya pukul 1 tu siap mandi dah. Maknanya kalau kejut tidur tu orang bang dah, dia kata kalau kejut tidur orang bang susah hati lalu, dia kata lewat lah, dengar-dengar bangun-bangun dengar orang tu bang, Allahu Akbar Allahu Akbar, ah sudah, dia kata lewat lah dia. Sebab dia buat kira awal, buat kira awal. Lepas siap mandi, dia kata pukul 1.5 minit tu buat kira nak gi lah, buat kira nak gi dah, buat kira nak gi semua tu, kau start kereta gi dia tu. Siapa tu masuk, masuk dalam masjid, baca doa-doanya, iktikah lah, dia kata gitulah dia buat sokmur, dia kata biar dia mari tu awal semua. Kalau asar pun gitu juga dia buat kira. Kalau lain ni 4.35 contoh, 4.35 dia buat kira dah. 4.10 tu kira memang nak kira nak pergi dah, nak pergi dah. Disebabkan bagi dia, dia dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang paling afdal itu adalah solat pada waktunya. Dia buat kira. Kalau garik tu kau dia buat kira, biar setengah jam tu kira nak gerak dah. Ni kita kadang-kadang sebahagian segolongan kita buat kira dengar bang pun nak pergi. Dia kata kalau bang tu lewat dah. Kita buat kira bang, oh bang, bang, bang, pergi semayang kita. Waktu mula masuk kak kedua, kak ketiga kita tu nak masuk semayang tu. Tapi dia dah. Dia kata kalau saya ustaz, kalau tidur, lepas tu kejut-kejut dengar rabak, bang, susah hati lalu. Susah hati. Sebab dia jadi lambat dah. Kenapa? Orang yang buat kira solat awal. Kita kena buat kira sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Bila ditanya oleh Ibnu Mas'ud, mana lebih afdal amalan tu, Rasulullah kata sembahyang pada waktunya. Kena buat kira. Orang yang nak kerja ni, dia buat kira molek. Tinggal lagi orang yang merengang-rengangkan dia. Kan ada setengah orang, dia suka kejak lah. Lepas kejak lah. Lepas kejak lah kalau zuhur tu kok dekat pukul 4 suku, barulah gugang-gugang-gugang lagi sekali. Sebab lambat. Tak dia ada ruang sangat, tapi suka buat benda tu lambat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar gini dari riwayat Bukhari ini, yang mana dikatakan Rasulullah bersabda, kalau nak amal yang afdal itu, mula-mula itu adalah solat ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Marilah kita terang amal benda ni. Mula learning ni kita buat kira. Kalau zuhur tu pukul berapa, kita buat kira awal. Buat kira awal. Ada orang dia mari, tak boleh nak kata syaitan ni kot. Dia syaitan ni kot tak suka itu buat molek. Dia kata mungkin awal-awal je, orang kata melebar pula. Oh, serba tak kena sungguh kita. Mungkin awal-awal je, orang kata lebar pula. Orang kata pula, sudah kan. Tak ikan imam tak mari, orang tolak mu jadi imam pula. Dia buat saru. Dia buat saru. Ada orang tengok mu mari awal sama lagi. Bila tak ada imam, orang tolak jadi imam. Orang jah debar habis. Mula kau lambat tak mari. Dok imam masjid ada, dok imam dia tak ada. Waktu saru iblis buat kacau kita supaya kita dok masuk dalam hadis Rasulullah ni. Padahal awak paling molek amat itu paling afdalnya ialah solat pada awal waktunya. Gitu. Hadis yang dirahmati Allah SWT. Jangan buat saru-saru lah di iblis tu. Tinggal tepi lah. Tak usah buat kira. Saya kira giawa niat itikah comel. Mayang tadi tu masjid. Niat itikah comel dah. Comel lah insyaAllah. Mayalah kita sama-sama baiki. Supaya kita boleh beramal dengan hadis Rasulullah SAW ini. Aku luqali hadha. Astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hai, selamat petang.
0: Ya, selamat petang Melaka, sahabat-sahabat kita. Apa khabar?
1: Agak
0: baik
1: Melaka. Molek yeah. Melaka. Comel Melaka.
0: Cumi-cumi senggau orang kita.
1: Ah, agak gitu.
0: Yeah. Terima kasih banyak tadi DJ
1: tadi. DJ tadi?
0: Ya, DJ tadi dalam anggun inspirasimu.
1: Dah nak dengar lah kereta.
0: Esok boleh pakai dengar hot lain
1: sikit. Dia usah. Apa ada?
0: Esok boleh pakai dengar lah ke?
1: Bagus ni. Cakap luar lagi ke?
0: Hari ni DJ. Esok terus Liza.
1: Suka dah kat mana lah.
0: Dok, esok Amarela, dia congok ke 10.
1: Sepuluh
0: Dengar dia pakai dia.
1: Dengar eh. Kalau Kak Salo cakap tolong betul eh.
0: Malahan betul. You tepik lagi. Okay, baik. Saja bagi
1: sajalah.
0: Bagi ceria tengah-tengah hari ni.
1: Ya, betul. Kita kena curi-curikan diri kita. Kerana kadang-kadang kalau kita demang kadang-kadang kalau kita demam ke dok sehat ke sebenarnya keceriaan tu boleh memotivasikan diri kita. Dan demam tu kadang-kadang boleh beransur-ansur begini sebab dia ni
0: emosi kita.
1: Emosi dan minda kita ni berkait rapat.
0: Berkait rapat. Kita kena jaga mental kita. Kalau kita orang-orang tua,
1: kalau ikut ke badan,
0: Duduk bangun. Orang-orang tua pun dah kata. Orang-orang tua kata teh, dia kata Allah, kalau ikut layang sangat. Kau hodok-hodok.
1: Kat timur kau demam sikit-sikit lagi boleh bangun. Kecuali tak boleh bangun sangat. Contoh kalau bangun musing ke. Tu maknanya tak ada arus nak buat dah lah.
0: Yelah. Jadi mana lah ni. Kalau kita demam tu bukan nak kata suruh paksa buat kerja. Cumanya jangan terikutkan sangat. Emosi tu main perkanang tu.
1: Betul.
0: Tapi tengok mok-mok kita, ayah kita. Walau buat demam sikit-sikit. Botok rupuk biar rumah. Padahal demam tu.
1: Kalau dah buat kerja,
0: lagilah dah rup.
1: Kau demam, kau dah rup nak ayah wituk kita dulu.
0: Sungguh.
1: Kalau buat kerja tu.
0: Ya. Yeah.
1: Segar mega. Hak demam jadi segar.
0: Sambil kata.
1: Jadi kita kuatnya dimi,
0: kena tak? Ceria. Kena cegah. Tu insyaAllah. Orang mana demam sakit dan batuk semua dengan baik.
1: InsyaAllah. Dengan izin Allah.
0: Tu orang panggil ikhtiar. Cara.
1: Cara kita sendiri.
0: Sebab setiap orang dia ada cara sendiri.
1: Betul.
0: Nadi.
1: Cik Hela. Yang kat teh pula ada cara tersendiri.
0: Of course.
1: Aduh. Jadi gitulah Cik. Okey, siapa pun nak petang lah.
0: Ya, yeah, hari ni hari Senin 8 Jun. 8 hari bulan Jun dah ni.
1: 8 hari bulan.
0: Jadi kita masuk kalau tahun 2026 ni, kita dah masuk penggal yang kedua dah ni. Dulu kan cuti sekolah orang panggil dia cuti penggal bulan 5 lah. Masuk bulan dah penggal kedua.
1: Betul.
0: Learning dia jadi lain tau.
1: Lain dah
0: eh. Nak kira tak kerti.
1: Mana kena kira mulai lah.
0: Kira mulai.
1: Tapi Kak Teh rasa hari ni lebih bermotivasi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab baru saja dengar ceramah macam motivasi lah kat sekolah anak tu.
0: Di jumpa cikgu Moni.
1: Ceramah ni oleh saudara Syahri Mazuki. Dia memang hebat, seorang yang hebat lah.
0: Seorang yang kuat semangat.
1: Seorang yang motivator yang sangat hebat. Mesti cikgu-cikgu memang kebanyakannya memang kenal lah. Sebab cara dia tu, sebab dia ni dari Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri. Jadi memang bagus lah Cik Syahri, saudara Syahri Mazuki ni.
0: Ya, jadi kita pun kena ambil peranan. Kita kena sentiasa bermotivasi.
1: Ya, sebagai seorang ibu bapa bermotivasi. Lepas tu anak-anak kita di sekolah pun bermotivasi.
0: Sebab budak-budak ni dia akan ikut getuk mak ayah sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya, kalau kata di sekolah, ya betul lah, di sekolah dia ikut cikgu-cikgu. Tetapi di rumah 100% ibu bapa yang mencorokkan anak-anak.
1: Betul. Kita lah sebagai mak ayah ni.
0: Yelah, kita lah.
1: Nak pergi sekolah kena. Ibarat kata saudara Syahri tadi. Nak pergi sekolah tu cium tangan dulu. Cium pipi mok kita, mak ayah kita dulu. Lepas tu peluk sekali mok kita.
0: Betul. Okey, jadi ke mana pun petani JJ okey guna dengan mak kita.
1: Kita berdua lah.
0: Berdua.
1: Berdua
0: lah.
1: Dan berduit. Berduit dan berduit.
0: Berduit. Berduit tu kurang.
1: Berduit tu
0: kurang. Nak kata banyak dok?
1: Tak, boleh lah hidup.
0: Nak kata tak dok, betul pelawak.
1: Boleh tak apa.
0: Boleh. Tapi kurang. Okeylah. Jadi insyaAllah hari ni kita kena ceria-ceria. Kita akan kabur cakap pasal benda.
1: Okey.
0: Kita bagi ruang untuk sayang-sayang kita. Bertenang dulu.
1: Bertenang.
0: Pergi kucing air kopi dulu.
1: Kau.
0: Lepas tu ambil seku balok ke. Buat cicoh.
1: Cicoh.
0: Ya. Layang atau pakat dengar jijik. Okey.
1: Buat negamok. Alright.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Pipit itu, pipit jugalah lawannya. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Contoh ayat, pasukan kecil itu hanya mampu menentang pasukan yang setaraf dengannya. Kerana, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Bak kata bijak pandai, pipit itu, pipit jugalah lawannya.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Humble Tech 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa? Lagu baru yang virus sekarang.
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamila.
0: Jamila. Ini tengok lirik Jamila.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamila, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
1: Sedap kita nyanyi sedap. Hanya dalam

0: gerak pinggang. Lang dungu.
1: Bukan terak.
0: Dah?
1: Terak.
2: Aduh, payah. Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, Gigi, okey, kau nak gambar orang kita.
0: Kau nak gambar orang terlalu kita.
1: Ya, yeah, hari ni kita nak cerita pasal terapi diri.
0: Terapi
1: diri.
0: Dan macam-macam juga, lah.
1: Tadi kita baru cakap pasal sakit, demam lah. Oh, jadi, adalah terapi-terapi dia.
0: Ada. Cara-cara bukan ada.
1: Jangan macam kata, kalau lah kata terapi. Learning.
0: Learning. Dulu lain.
1: Sekarang
0: lain.
1: Jangan kira zaman bujang dulu. Itu terapi dulu, keluar kawan-kawan.
0: Jalan sana sini.
1: Learning pasal kita ikut suasana learning.
0: Ya, betul.
1: Jadi terapi Kak Teh kalau learning?
0: Learning Kak Teh suka masuk.
1: Oh, patut lah.
0: Masuk, di rumah pun masuk. Itu contohnya kita belajar dengan orang-orang lama. Kita reka sikit, alih sikit. Contoh, kalau orang-orang lama, dia pakai minyak nyor.
1: Minyak nyor,
0: minyak kelapa tu lah, masuk tu.
1: Kelapa mau.
0: Lepas tu, kita tukar kepada minyak jagung. Misal kata gitulah, cari kita masuk.
1: Betul?
0: Kita tukar sikit.
1: Kita tukar sikit.
0: Terapi dia masuk.
1: Ya, sebab kita buat alih zaman.
0: Tu tercipta punya hasil masakan nasi ayam.
1: Nasi ayam. Tapi lah ni masa berasakan ayam.
0: Ayam, semua ayam.
1: Jadi tak ada dalam lain. Ayam lah.
0: Hari-hari ayam. Jadi tengok ayam pun cemuh lah. Dah kita nasi ikan lah pula.
1: Tapi sedap lah nasi ikan pun.
0: Okey, boleh. Ikan dia. Ikan aya.
1: Nasi goreng ikan. Hope penting kali.
0: Nasi goreng ikan. Lepas tu nasi lemak ikan.
1: Nasi ikan getih. Aja makan nasi ikan getih.
0: Getih?
1: Nasi. Isi ikan getih tu.
0: Tapi isi ikan tu kita get dia, bukannya kita beli hasiat dah.
1: Ya, buat diri pun sedap. Ya, kita buat ala-ala sup. Nasi sup isi ikan get.
0: Mana dalam sup tu isi ikan?
1: Ya. Sedap ni.
0: Okay, tengah boleh.
1: Dia, tengah buat. Ala-ala mirebu.
0: Ikan tu guna ikan dia?
1: Biasa ikan selayang.
0: Molek juga cadangan Cik Heng tu. Sebab oleh kerana terapi Kak Ati sekarang ni masuk. Jadi molek Kak Ati cuba.
1: Sebab kalau kita tengok mok-mok kita kalau buat mie rebuh, kandung kita lah. Memang isi kan kita.
0: Mie rebuh Kak Ati tahu dah.
1: Tapi ni nasi.
0: Tapi ni nasi ni dah.
1: Kuah macam sup. Isi ikan getih.
0: Boleh cuba.
1: Jadi petang ni boleh cerita, boleh atau WhatsApp di 010
0: 3 4 6 3 2 pasal terapi diri. Dan kalau Cik Hem pulak
1: Amber learning
0: terapi diri benda apa?
1: Terapi diri learning Amber ni dia kalau dia mari buah stres, dia mari buah tak bercakap dengan orang. Bukan kadang-kadang kita penat kan. Dia kita nak waktu bersendiri. Amber terapi sekarang learning Amber pengas panah.
0: Kata kalau orang kata me time lah.
1: Me time. Amber pengas panah. Waktu itulah dia akan ada balik di kita punya mood dengan ilham-ilham yang lain.
0: Sebab tu Amber percaya Cik Heng dia terapi diri dia sepanas. Sebab pagi-pagi lagi Kak Teh memang akan telefon Cik Heng sekiranya Kak Teh punya kenderaan ada masalah.
1: Pagi-pagi hari tekan alam nak hidup tayang bagi.
0: Nak hidup kereta pada pagi hari itulah kita sibuk nak pergi paskat lah, nak pergi situ, nak pergi sini. Ya, what how eh?
1: Aku baru sahut tu Allah. Mana ni?
0: Mari litas ada orang lain dah. Memang litas Cik Heng. Orang panggil benda? MacGyver ke benda?
1: MacGyver ada gila ni yuk. Dengan rumah awam jirang je.
0: Patut pun maknanya terapi bagi Cik Heng ialah sepana.
1: Jadi kita orang panggil kita buat apa tahu kita congkil idea sendiri.
0: Sepana ni ada berapa jenis?
1: Banyak jenis.
0: Cabang, hak cangak.
1: Cabang, cangak. Hak bulat, hak patuh.
0: Hak hidup, hak mati.
1: Hak bulat, hak patuh. Lepas tu hak seginang. Mucung nang. Mucung banyak. Gigi banyak.
0: Tengok. Atas orang tahu sepana maknanya betul lah terapi diri adalah sepana.
1: Ada. Okey. Jadi boleh masuk juga dekat live TikTok kita.
0: Boleh. Kita dah live TikTok.
1: Kita dah tegur lah sangat kita ni. Uding.
0: Udah dah.
1: Yang mau dah.
0: Udah semua. Rambut cacok
1: kan. Rambut kalau cicak jatuh. Minta nyawa. Tengok. Kita ada Mekna.
0: Mekna mana? Dimang.
1: Bukan. Mekna Kihah.
0: Mekna Kihah.
1: Kita ada Pak Umar.
0: Pak Umar mana? Pak Umar Amar.
1: Umar Ushi.
0: Okey. Pak Gol ada orang dia. Suka sangat. Kata korang tidak. Pagar habis tiga batang.
1: Tiga bagus. Kita ada Banjak.
0: Banjak ada kau?
1: Cajar.
0: Cajar? Cajar yang mana cajar? Terapi buat mak.
1: Terapi.
0: Terapi tu yang main.
1: Okey. Ha, jadi ramai lagi boleh cerita
0: benda apa, terapi dia buat.
1: Terapi dia mula. Learning.
0: Learning. Tak usah fikir awak dulu-dulu zaman tari tu.
1: Sebab kalau kata 2020 pun kita dah beralih. Sebab 2020 kita masuk ke zaman PKP kan. Bulan 3, 18 bulan 3, 2020 zaman PKP.
0: Lain macam tu.
1: Selepas pada tu semua keseluruhan kehidupan manusia
0: sudah pun berubah.
1: Berubah maksudnya setiap orang dia ada terapi yang terbaru. So terapi yang terbaru boleh cerita kita. Boleh atau WhatsApp lah di
0: 0143443432. Boleh telefon jugalah.
1: Boleh telefon lah 0235330
0: 0238330.
1: Baik, untuk ruangan pada petaning. Dalam G. Okay.
0: Guana gamo orang kita.
1: Ada kat tim bang.
0: Oh, je. Hey.

0: dia tergoda petang-petang hari dah.
1: Ha. Baik. Itulah dia.
0: Jadi kita petang ni pasal terapi diri ni.
1: Terapi diri
0: hot learning lah.
1: Nak tahu juga dia warna. Ya,
0: jadi kalau macam ke makcik belarus dia kata, dia rumah dia dah dekat dengan sungai.
1: Ha.
0: Dia mari serabut kepala otak, duduk pinggan sungai.
1: Oh, terapi dia.
0: Demam pun hilang.
1: Terapi pasal.
0: Begitu.
1: Begitu.
0: Lagi kita ada apa ni?
1: Siapa tu?
0: Mekna Bukit Demang.
1: Hamba dah keluar sini.
0: Ya, dah keluar.
1: Ada.
0: Refresh.
1: Refresh?
0: Refresh sekali. Okay, tapi katanya Mekna Bukit Demang, kalau Mekna terapi diri, wasa serabut Mekna pergi ke halaman rumah. Oh, tengok bunga dah pasu. Tengok saja. Lepas tu, cabut rumput dah pasu.
1: Terapi dia?
0: Ya. Bila tengok comel, baru senang hati. Baru ada semangat nak nanang bunga. Gitulah. Betul juga. Kadang-kadang nak nanang dalam pasu tu penuh ngerupu. Ada muk tengok.
1: Ada.
0: Sebab
1: sikit tak ada muk.
0: Sebab orang yang suka nanang ni dia faham. Bila rupu ada, persaingan pokok tu dengan rupu ada.
1: Dia berebut baja.
0: Berebut baja, berebut nutrien. Okay. Jadi jadinya kalau kata ada gupu, maka muk akan jadi spoil.
1: Ya, betul.
0: Ya. Lagi.
1: Lagi. Okay,
0: 6235-330.
1: 6238-330.
0: Okey. Daripada Maharani.
1: Maharani. Okay. Ada lagu kan?
0: Terapi diri, sis dia kata masak. Tapi Maharani ni yang tahu. Kalau terapi dia, ada sis lagi. Kalau dia mari nengu, dia mari wasumba, yang tahu.
1: Benda.
0: Dia suka lengguk atas, dia tengok orang gerok.
1: Dia ambil gambar.
0: Ambil gambar. Dia post status. Indahnya senja ini.
1: Ayat memang sastra.
0: Ya, sastra lah. Lepas tu dia tengok subuh. Subuh yang hening subuh.
1: Yang damai.
0: Yang damai. Dengan mencahaya mentari fajar.
1: Selagi terapi. Buat makan lah. Keruk-keruk lah yang buat dia.
0: Tentu kat terapi dah. Dia mari sikit gigi. Kadang-kadang.
1: Kakek bah kita.
0: Suazah kata terapi diri saya, drive bawa kereta pasang lagu ataupun radio.
1: Gitu pula.
0: Ya. Yeah. Okay. Kita ada lagi Umi Sheila. Kalau Umi pergi kedai mah cuci mata, dah apa dah? Dah beli dah apa?
1: Obat mah ni kot. Kebanyakan daripada puan ni memang suka lah. Jadi terapi lah. Nak ayat we.
0: Ya. Yeah. Okay. Di talian kita petang ni 6235-330.
1: 6238-330.
0: Hello.
1: Mana?
0: Lama nunggu. Jadi untuk yang ruangan terapi ni sebenarnya penting eh? Penting. Penting sebab yang tu yang akan membetulkan diri kita.
1: Kata untuk emosi kita juga.
0: Ya, kalau kita rasa reyong dalam tubuh tu, reyong otak dalam tu, ia ada terapi yang akan bantu kita sebenarnya.
1: Ya, betul. Terapi itulah yang membantu kita.
0: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Ada kena lagi.
1: Mak Osu ke?
0: Tapi kalau memperkenalkan diri tidak salah sebenarnya.
1: Kadang-kadang jadi terapi juga ni.
0: Okay, Mak Osu kan Mak Osu?
2: Tak gini, kita ni ada dua musuh tau. Unsur rohani dan jasmani. Ada maksu ialah kita ni orang tua kan. Ada dah kehok rohani tu tak boleh lah lupa. Jadi terapi pada maksu itulah apa ni Quran 114 tu.
1: Ya, yeah, betul.
2: Untuk bahagian rohani.
1: Okay.
2: Jadi kita dah jadi dulu-dulu kita dalam kejahiran. Lagu apa gitu gini. Jadi ini dah abu-abu sedar ni. Alhamdulillah lah. Jadi satu-satu daripada terapi yang penting. Itulah. Bahagian jasmani pula. Sudah tentulah. Rancangan jadi okey.
1: Terima kasih banyak Osu.
2: Lepas tu selain daripada tu, Moksu suka lah window shopping. Lepas tu jumpa-jumpa orang. Jadi itulah makna satu. Itulah kita dah orang tua kan.
0: Jadi amalan
2: jumpa orang. Baru juga. Lepas tu window shopping. Lepas tu lagu-lagu. Apa ni? 90-an tu. Ah. Apa gitu gini tu.
1: Okey.
2: Ada bola juga.
1: Baik.
2: Jadi baguslah makna alhamdulillah radio Terengganu ni mengisi segenap lapisan pendengar.
0: Segenap lapisan.
1: Piwi.
2: Dapat impak yang baik lah maknanya.
1: Okey, terima kasih.
0: Ada impak yang positif sama maksudoh.
2: Selamat maju jaya untuk RTM.
1: Ya, terima kasih.
2: All the best untuk semua staff.
1: Baik.
2: Assalamualaikum. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama banyak. Itulah dia maksud terapi dia.
0: Terapi
1: salah
0: dia.
1: Salah satunya kita lah.
0: Kita lah.
1: Maknanya bukan rancangan DJ OK ni lah. Tak kisahlah terapi. DJ dia siapa. Yang DJ rasanya DJ OK ada orang lain dah. Baru 2-3-4 beranak ni je lah.
0: Itulah kata. Kau kecek. Hok comel. Hok jangok dua orang. Habis cukup lah tu.
1: Jangok dah.
0: Jangok
1: nak pergi mana.
0: Okey. Lagi kita ada daripada Tok Dalang, sampai petang Tok Dalang.
1: Tok Dalang ada di Nudoh ni. Kau lupa.
0: Zamri kata kalau saya naik motor, pusing dia beri. Sambil nyanyi lagu Emma Stura. Shalalalalalalalala. Lagu dia?
1: Lagu ni lah. Hari Minggu kok. Hari Minggu tu.
0: Ya, nanti kita cubalah tengok gigi ni. Kita nak isi ke apa?
1: Kekosongan.
0: Kekosongan
1: hati ke?
0: Okey, baik. Yang untuk sayang kita, terapi juga ni. Terapi minda kita, tenangkan diri kita. Ambil saya panggilan, kita dengar lagu.
3: Okey.
1: Halo
0: ya.
2: Halo.
0: Allah lah, mudah dengar suara. Halo, assalamualaikum, Mak Ngo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar, sihat?
2: Mak Ngo masuk hari ni, kau dah lama dah tengok cik ingin
0: kasih. Itulah,
1: Mak Ngo. Gitu kami pun lama dah dengar suara Mak Ngo ni. Dah, Mak Ngo dah. Mungkin ada benda boleh jadi terapi diri Mak Ngo ni.
0: Lagu mana, Mak Ngo?
2: Mak Ngoh lah ke mana ke Mak Ngoh tak boleh tengok kalau benda semua-semua kalau Mak Ngoh pergi ngata benda sedik surah tu kalau rupu banyak dalam pasir bunga Mak Ngoh tu belum betik tu belum cabut.
0: Kat semajik kat surah?
2: Surah tu jik Mak Ngoh di mana-mana telah rupu banyak dalam pokok bunga Mak Ngoh cabut.
1: Sakit mata Mak Ngoh deh. Rupu banyak mata, sangat tumbuh tu.
2: Banyak-banyak. Yelah. Mak Ngoh memang suka gitu lah. Belum orang. Tak boleh tengok saja.
0: Tak boleh tengok saja. Mana hodok kena mata tu kita akan buat.
1: Dia automatik benar benda tu dengan sendiri.
2: Lagi jalan dah kekuatan mana tu. Tak sempat tengok naka sebanyak kat surah tu. Pasal tak ada orang sarung. Mak Ngoh pun sarung lah. Tak pergi duduk nak makan masuk tak tahu lah. Balik kuatah. Belum boleh kuatah. Mak Ngoh balik boleh lupu. Tengok mayam itu. Tengok putih naka. Kata, sayang taknya sarung putih naka. Ambil lah pelatih. Ambil bumi sarung.
0: Putih naka.
2: Ya, balik masuk bila tak tahu dah.
1: Yelah, kena sarung dulu. Nak suruh modek kan Mak Ngoh? Nak buat naka.
2: Naka.
1: Siapalah dia masuk kan dah?
2: Masuk pun dia jadi rezeki siapa. Siapa pun dia ambil tak tahu lah masuk
1: pun. Dia kena baluk lah kira.
0: Baluk lah.
2: Kalau tengok bajik, kalau kita dah tukar bajik saja dia lupa.
1: Bila gosok tu kot, boleh makan.
2: Dia gosok tu, depi ngak dia lupa.
1: Habis gosok dah pakai gawat dah, tak boleh makan lah kita. Sungguh, Mak Ngoh.
2: Tanah pokok-pokok tu, ngatur pergi jalan kat balai raya, kat semua orang kata, rajin yang Mak Ngoh tanah buat benda, tak tahu. Dah kalau buah, dia boleh makan.
1: Betul.
2: Orang nyapu, orang mesin rupu, ada buah pelang ambil, ada nyomong dia ambil. Tanam lah ke pipi jalan kat belah raya.
1: Boleh manfaat kepada orang lain.
2: Yelah nyomong je, orang nak obat tu ambil. Nak minum enyok, kalau ni orang suka minum enyok.
0: Betul? rasa sedap.
2: Ada tanah tiga pohon kat belah raya bertoko, berbohon, ramai kau dia
1: buang. Sedap ni, Mak Ngoh.
0: Baik.
1: Itu dia terapi Mak Ngoh,
0: terapi Mak Ngoh,
1: Okey, Mak Ngoh.
0: Terima kasih banyak, Mak Ngoh.
2: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia mak kita lah. Terapi dia nampak je rupa-rupa cokek-cokeng. Boleh ke mak ngah agak bersih lah. Tapi kalau orang nampak mak ngah buat, jangan lagi suruh pula. Oh, dia pula mak ngah, dia pula mak ngah. Mak ngah ni bukan kuat atas kita. Ni terapi, sekadar terapi.
1: Terapi je.
0: Kecuali dia gagah macam orang muda, macam demo-demo ni.
1: Macam Cik Hen ni gagah ni, boleh lah.
0: Dok apa juga. Saya tak kagum juga.
1: Ada cara nak tanah nyok tu, ada cara.
0: Ada.
1: Bukan sesaja capuk gitu.
0: Ada.
1: Kena gali lubang besar sikit sesuai dengan benih dia.
0: Ya. Jadi terapi diri, learning. Saya kita bolehlah hantar WhatsApp di
1: 010-344-6632.
0: Okay. Kita ada dekat live, ada Pok Sopi Angani, ada Rudy, Ziha, Umi Sheila kata pergi selur rambut, cuci kepala, rengah kepala.
1: Sedap tu.
0: Suazah Kisalan ke Mak Ongoh, dia kata tadi rindu suara Mak Ongoh. Syuk. Ada lagi kawan-kawan kita, Zari, ingat kata pakai jersey Brazil. Asal aku ni je Brazil. Kedah kan ada.
1: Betul.
0: Jadi okey. Gua nak gamok
1: orang kita.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. 1, 2, 3.

0: Bimu.
1: Puasang petang-petang hari, nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Ha, jangan lupa lah pukul 4 karang eh. Ha, pukul 4 karang hari.
4: Pegang copong ke?
3: Pegang copong hari ni kita. InsyaAllah. Pertama karang kata-kata, ia mikir dah. Hari ni ia nak kena gala lagu dia hari ni.
4: Tahu tu, mana?
3: Tak apa.
4: Ada.
3: Kita tunggu lah kat lagi.
4: Ada.
3: Okey, terapi diri petang ni. Yang cerita. Dan dekat live, terima kasih banyak. Tadi kita ada Zana Abah kata siapa nak nak baca komen. Walai masuk kejap komen baca dia lalu. Bukan gitu.
4: Bukan.
3: Dia kami dua ni kena kalau cik yang buluk hari ni rebah. Mata pak weh. Terima kasih dah Syawal.
4: Ada mata pino weh.
3: Haikal Rosa. Ada lagi siapa dah ini. Lagi siapa lagi? Siapa lagi pula ni ni?
4: Boleh pakat-pakat tak screen lah guys.
3: Abah L pun ada.
4: Abah L?
3: Abah Elhang.
4: Oh.
3: Yeah, Haru. Syamik ada tanya tadi. Melihat wajahmu. Gitulah. Air mata. Itu bukan suara saya.
4: Syamil.
3: Orang kata. Syamil mana?
4: Syamil kakcik.
3: Syamil kakcik. Kabur. Ada tanya Syamil mana dah wajah dah tu. Malam-malam wajah akhir keren. Sejak
4: suara Syamil weh.
3: Yeah. Okay, terima kasih lah lagi untuk kawan-kawan yang lain. Kita ada kiriman daripada Ena KL kata.
4: Enak
3: kata kalau terapi diri dia lah. Dia suka berendam dalam tek mandi lama-lama. Sambil layang.
4: Letak bunga roh
3: ah. Tak tahu tu aroma dia lagu mana. Tahu. Okey. Kenapa bobek-bobek?
4: Tak, peribahasa hari ni. Pipik itu pipik jugalah lawannya.
3: Ya. Yeah. Okey. Lagi dia kata letak air batu sikit. Lepas tu dia kata keluar, selepas selesai keluar pergi ke kedai serba neka cuci mata.
4: Kelas kau jah
3: dah lah berendam dalam air dah tek mandi.
4: Lepas tu pergi kedai serba neka pula.
3: Serba neka pula bukan BPT. Okey, lagi kita ada Zapaka.
4: Zapa kata benda?
3: Zapa kata salam di JJ okey. Dina kesayangan di Konti. Macam Zah lah, terapi ni banyak jenis. Tengok situasi. Kalau Zah seterah segabut mengadap masalah peribadi ke masalah orang ke, nak kona awak lari seterah tu biar duk negak. Boleh senduk codek ke tuntang-tuntang dapur. Masuk lah kenapa pun.
4: Terapi masuk lah
3: ni. Memang hilang terus seterah.
4: Apa kat hatimu tak ada
3: naik. Buat apa lah kata tu. Lepas tu kalau duk jadi gok perang dengan kuali dapur, Zah terpaksalah keluar dari rumah. Bawa lah kereta pergi ladana pun. Dan Zah pernah lah masa tu baloh mulut dengan Abang Teh. Abang Teh
4: mana?
3: Kita debor aku kata Ayuh Teh ada. Pandu kereta pagi buta. Abang Teh dia Abang pagi buta dari parker ke Bandar Terengganu. Parking kat Batu Buruk jap dengan ada laut. Macam pakai ada laut kereta.
4: Tahu.
3: Ada pula breket macam pakai ada laut.
4: Tapi dah nak apalah nak pergi kat Batu Buruk.
3: Tenang je wasati. Hati.
4: Okey.
3: Ada warna apa pun waktu kau nak balik pakai. Macam terapi lah ikut dah kali. Setenang kepala otak kita. Sedap awak cakap orang dah lah.
4: Ya. Yeah.
3: Ke guana cik yang kata. Gitu.
4: Macam-macam terapi lah sahabat-sahabat kita.
3: Aduh. Sekarang kaki.
4: Tuduh kerja dah. Kena pergi terapi apa ni?
3: Kena pergi terapi ni. Kena pergi terapi urut peti.
4: Ada juga orang terapi pergi urut kaki. Ada juga. Ia bagi kering kan?
3: Yeah.
4: Kalau kering tu ia kurang benda. Vitamin kurang benda.
3: Zing apa kali. Nanti lagi ambil pergi hardware lah makan zing mana di hardware tu. Okay. Abang Ilhan kata kalau terapi kita buka YouTube melalut sampai segok suara. Ada Abang Ilham Kabur melalut sampai segok suara kat tinggangnya. Okey. Terima kasih
4: lagi.
3: Rizal
4: lagi lah kat tim
3: Julie selamat petang. Denif Sulung Ahmad selamat petang Melaka. Aril Okey.
4: Kongsilah terapi anda.
3: Boleh sikit lagi. Baik, lepas ni kita mari balik selepas satu lagu. Kita ambil panggilan pula.
4: Panggilan pula dah. Baca WhatsApp lagi.
3: Ya. Yeah. Terima kasih banyak untuk yang masuk live TikTok, boleh share-share lagi terapi diri kita hari ni.
4: Benda.
3: Benda tu.
4: Kongsi.

0: Okay, baik kita pasal terapi diri deh.
1: Betul.
0: Dia banyak lagi lah. Kata macam ke Juli. Juli kata.
1: Dia kata kan?
0: Dia kata gini. Dia kata gini, gini, gini lagi tu. Itu cara dia. Dia kata tengok pokok bunga lah. Daun-daun hijau segar mata memandang.
1: Betul-betul.
0: Gitu eh. Ada lah kata. Dia kata kenapa ni? Terapi jiwa ada lah. Ingat-ingat balik DJ-DJ Terno FM berceloteh. Dia kata lagi-lagi Kak Cik dengan Awang membaham-membaham. Dia kata itu normal.
1: Tapi Ika benarnya kadang-kadang makan colek pelang tu pun macam jadi terapi juga.
0: Betul. Makan.
1: Terima kasih Ika.
0: Atas poin makan. Terapi Ika duduk di pantai. Kalau ada masalah negara gitu lah. Tengok je lah hambok tu gerok.

0: Dah liang apa dia pada petang ni. Okay.
1: Hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
4: Podi, pantau Teluk Tapang, Cik Kuih Tiaw ni.
2: Oh, Podi.
1: Teluk Tapang lah.
4: Ya. Pergi
0: jual ni. You nak siap-siap bersilap di dapur kayak gitu?
4: Tu lah. Terapi minda Podi lah tu.
1: Cik Kuih Tiaw eh?
4: Kongkang-kongkang basuk.
0: Maknanya
4: lalu Podi ada masalah negara tu lah kerja Ambodi. Kena molek Podi bawa tiru kuali senduk sotek sehingga jalan jauh.
1: Walaupun tak masak.
4: Kena masak diri juga sudah.
0: Jimakoh.
1: Pergi jalan jauh bawa kakak-kakak tu cari bahan masak. Bukan payah pun masak ni Abadi.
0: Orang pandai duduk dapur apa sedap pagi tu.
4: Tu lah kata. Baju boleh dengan Podi, Podi ajar je.
1: Bila tu kita nak terapi ke dengan ni, dengan Podi ni?
4: Boleh. Podi komen makan Cik Kuih Tiaw Podi terapi minda juga tu.
0: Kita makan tak tolak Podi?
1: Dah. Mana dah? Teluk Tapan?
0: Teluk Ketapan.
4: Teluk Ketapan.
1: Sudut mana tu?
0: Sudut dia lepas hari Yambang sikit.
4: Podi duduk pada Nena. Negeri kat patah Teluk Tapan.
1: Belah-belah kanan kiri?
4: Sebelum Halik Pasar Malang. Kalau Jumaat ia ada Pasar Malang.
0: Halik Patah mana ada kedap.
1: Tepi jalan tu kan?
0: Derek ni Derek tandah tu lah.
1: Okay.
4: Mulai bau tu.
1: Baik.
0: Baik, insyaAllah nanti insyaAllah ada rezeki sapa lah tu kami. Selamat berterapi Body.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Body. Dia maksudnya orang gini ni, ia telinga dia kena dengar besi belaga. Kongkang.
1: Sudik benda kucak-kucak kuali tu wajib kena ada.
0: Dia
1: kata kalau kita lampu bawa juga.
0: Betul. Macam ke makku getang.
1: Dok tu baik kat kami ni. Masak kat kami ni tak ada ni.
0: Tak apalah, hamba baca lah. Dia kata untuk terapi diri kita buat apa yang rasa ada manfaat dan cantik.
1: Contoh
0: maku. Jangan ke tempat yang boleh menambah stres.
1: Yang menambah stres pun ni tau.
0: Lepas tu dia kata macam aku penuh masa lapan dengan aktiviti yang aku suka. Maksudnya buat benda je, tengok benda-benda yang comel.
1: Gitulah.
0: Mak Wang berkalan berangang.
1: Mak Wang berkalan berangang.
0: Dia nak nyanyi. Kamu nak nyanyi kayak gila.
1: Terapi Mak Wang nyanyi.
0: Mak Wang kena terapi pukul 4 lagi.
1: Mak Wang nyanyi lagu benda. Dia kata Kecapa serumpung kasih benda. Benda lagu EYE tu.
0: Bimbang
1: serumpung kasih terbuang.
0: Sama. Okey. Yi dengung.
1: Yi dengung apa khabar Yi?
0: Yi dengung kata, saya kalau setegih, terapi saya keluar gingai. Baru tenang-tenang boleh ikan kedok nombor 2.
1: Yang penting gingai.
0: Nyanyi lepo. Siung.
1: Macam Alang Arjuna ni selama petang DJ Bang. Berkali terapi gingai ya kok ni. Ni dah TikTok.
0: Alang Arjuna. Terima kasih Alang Arjuna. Saya nama apa tau?
1: Elham, Abang El.
0: Jeffrey Sulong. Abang El kata, terapi Cik Kuih Tiaw Pri.
1: Boleh juga jadi terapi.
0: Boleh juga ya.
1: Tak, ke kena?
0: Okey, Mak Ejah mana?
1: Jeffrey Sulong.
0: Mak Ejah mana? Kata kalau stres baik gingai. Itulah terapi.
1: Mak Ejah pun buah gingai kau.
0: Dapat ikan kecil pun suka kan. Kalau kat atas dengan Cik Hidup cahaya, terateh.
1: Boleh terah ni, boleh terah.
0: Kita kan begini ya. Umur dia tu dengan lama kita.
1: Tapi ni macam tapi Jeffrey ngai. Sulong ni dia terapi, dia tengok ikan dalam akuarium. Tapi Jeffrey macam mana ikan kecil-kecil tau, kau panggil ikan boleh kecil-kecil tau,
0: kegupi.
1: Bila kita tak dalam akuarium kecil tu, walaupun ada macam oksigen ke benda dia panggil,
0: mesin oksigen,
1: dia mati juga ikan tu. Apa
0: dia
1: ke hidup letak
0: dok fadang. Malah kali dia ada ikan yang sesuai, ada yang tak sesuai.
1: Ikan gupi tak boleh lah aku yang kecil.
0: Amba nak kabur pasal amba ni bukan pembeli ikan.
1: Tanya Jeffrey Sulong lah.
0: Nanti kita minta idea dengan Jeffrey Sulong. Aku mana? Gitu kan. Tapi kalau kata macam Mak Jahari, sambung saya gurau je Mak Jahari. Kalau boleh ikan kecil pun tetap puas hati. Wali ikan lah, wali ikan kita bela. Hari-hari boleh cakap dengan dia.
1: Asalkan maknanya tinggal bagi bejah lah.
0: Ya, kata-kata ke dia pun dia tak makan.

0: kita. Dia dengar kita cakap macam kucing kot, main dengan kucing. Dengar-dengar orang kau stres ada lah. Itu katanya Mat Jau kan.
1: Okey.
0: Okey lagi.
1: Kita lagi halo.
0: Doggy. Halo.
1: Dok terapi tu.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cik No Beligas Maman.
0: Dia Cik No ha. Terapi Cik No. Kawan Cik No.
2: Tapi Cik No hak kalau tu tengok, kalau rasa kurang tu sikit, gis tepi sungai kat jeti tu. Tapi kami tengok apa ni, boat balik ke laut apa gitu gini.
1: Wow.
2: Tu saya lagi macam biasa lah. Terapi sebuat kat rumah. Macam katil kot. Reka sepi lah.
1: Betul-betul je ni.
2: Masuk tu.
1: Masuk ni kita reka kena-kena pun.
2: Ya, apa tu lagi kita tak boleh sekarang ni apa kata orang muak nak makan macam sutung, nak masuk benda cara lain pula, tak mau guna minyak ke apa ke.
1: Cik Nur buat kan dia?
2: Rebu je. Celok ataupun rebu.
1: Rebu sahaja.
2: Capur. Nak comel sikit, capur sawi ke benda-benda. Bola dia jarum apa. Sedap eh. Tak pada hok masa merong lagi.
1: Kena buat
2: sekali. Kalau mulut kita rasa tuduh rasa. Macam itu dia. Tu kadang-kadang terapi ni tak mestinya benda perlu modal mahal.
1: Tak perlu.
2: Tengok apa ni, alam sekeliling apa gitu gini. Kalau kita pergi dalam perjalanan contoh di Johor baru ni kalau lalu ko segamak kan jangan teruk tengok lori gitu, tengok kiri kanan keindahan alang lah. Tapi lalu ko kota banyak pokok kelapa sawit apa, keindahan alam lah kita pula nak menghindarkan diri kita daripada serabut luk tu.
1: Betul-betul
2: sebab tu semua kita guna dengan apa, dengan sebaik mungkin apa keindahan alam yang ada
1: betul.
2: Jangan ambil kain putih misalnya di titik tu hak hitam tu duk tengok,
1: hak
2: putih betul tu duk tengok,
1: hak hitam tu lah nampaknya.
2: Kadang-kadang dia jeng bagian norak. Salah rupanya depan tu apa ni, depan tu kemalangan rupanya. Kalau kita pergi dulu mungkin kita yang kena
1: kan?
2: Tapi Allah nak lindung dia, suruh dia buat jam dulu, jadi lambatlah kita sapa. Semoga kita ni berbalik kepada pokok asalnya, kita balik kepada Allah Ta'ala dan juga kebaikan di sebalik ibu bapa apa-apa. Minta maaf banyak ni. Itu je lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Barakatullah. Itu dia Cik Noh kita.
1: Terapi Cik Noh kita.
0: Terapi Cik Noh. Itu Cik Noh. Dia lain orang, lain cara dia.
1: Lain.
0: Okey, lagi. Lepas ni tadi kita dengar lagu dulu. Lepas tu.
1: Di kedai kopi ya.
0: Dahaga.
1: Terapi.
0: Ya. Dah jejak okey. Terapi di kedai kopi.
1: Kedai kopi.
0: Kau 3:30. Wajib.
1: Kopi ocawakau.
0: Kopi ocawakau. Lepas tu bunyi di belakang. Jauh-jauh. Siap. Gitu. Okey, kau ni. Okey, lagu istimewa untuk pendengar-pendengar kita.
1: Okey, lagu benda tu.
0: Baik muda, baik tua, baik pekat-pekat yang Gen Z, Gen Y, Gen X. Okey. Lagu daripada Anwar Hazim, Bila Resah.
1: Bila Resah.
0: Jijik okey.
1: Saat
0: Gua Negamo
1: orang kita.

0: Mu janji aku nak uyak kusi.
1: Bila awak janji?
0: Nak uyak kusi.
1: Eh, baju ni mahal ni. 200.5 baju ni.
0: Janji bagi makan aksin aku. Baju tu.
2: Suka hati.
3: Nak baju benda?
0: Baju bagi makan.
3: Nak baju, baju baju aku ada. Asana. Kalau baju ni.
0: Aku tak mahu baju asana. Kita nak main main buat jauh.
3: Main jauh bila?
1: Asana ke gong baru ni?
3: Asana kalau baru ni kan?
0: Kita nak main piala dunia.
3: Oh, you sungguh piala dunia.
2: Eh, kalau gong baru dah apa fikir dia?
3: You sungguh piala dunia. Eh, piala dunia nak start dah ni.
2: Dia ke bola?
3: Ah, bola.
2: Oh, ya Allah.
3: 12 bulan Malaysia lah. Tapi lawan 6 tu start 11 bulan.
2: Oh, KG ada pulak lah jadi burang tu ni.
3: Dia main di 3 negara tau. Dia main di Mexico, Amerika dengan Kanada.
2: Oh, mun dah tengok buat domo masa anda nak pergi ngajar, masa anda nak pergi tengok aku.
3: Dah dia main bukan time masa ngajar, boleh tengok balik, boleh tengok aku ATN kan, ulang.
2: Oh ya ke?
3: ATN dia ulang dia. Dia jadi penyiar rasmi dengan Unified TV, My TV, apa Hoyang tu?
2: ATN Kli.
3: ATN Kli.
0: Tapi yo. Dia kata uang bukan dia cakap lawa betul kan macam kau.
2: Kenapa?
0: Malaysia masuk Piala Dunia tau.
3: Bila masuk Piala Dunia?
0: Aku tengok dalam mimpi.
3: Mimpi.
1: Mimpi.
2: Dah terganu tak ada aku.
1: Kena scan je aku.
3: Ya betul. Terganu bila pula masuk Piala Dunia?
2: Mana
0: tahu. Tapi Aku channel aku mumpah cakap membuka masa Piala Dunia, membuka TV ganti laku makan
2: aku ni cakap aku askering yang aku
3: rap dalam masalah juga
1: dia nak askering TV pun tak ada.
3: Mek jangan boleh letak TV kat kedai tapi bukan siaran langsung lah. Sebab siaran langsung main waktu malam, waktu petang.
0: Apa salah nyanyi buka kedai kopi tengok gigi bola kedai-kedai makan
2: mesti ramai
3: buka waktu malam.
0: Apa salah nyanyi jual nasi kuku malam.
2: Nasi kuku
1: jangan kaki banyak siaran ulang kaki.
3: Dah sebab banyak ngah ni perlawanan dulu. Macam 4 tahun dulu buat dekat Qatar 32 negara je daripada dululah. Hari yang terbaru 48 buah negara.
2: Oh, jadi tak apalah cikgu boleh tengok kat RTN, senanglah, tak susahlah kan.
3: Yalah. Mu sokong mana bang?
0: Dia tak kira sokong mana. Tapi ingat ada kita bila kita tak biasa. Orang kita kebau. Perlawanan kita tengok Raja 2 ada pukul 3 pagi. Jangan bimbang. Kita bimbang tengok bola kan, esok kerja.
2: Mulalah MC dok pergi kerja cikgu. Jangan dok ngajar pula cikgu. Piala dunia piala. Musuh kau mana?
3: Aku dah esok aku pergi jabat. Aku tulis kat papan hitam hari-hari cikgu tengok bola. Cikgu suka tengok bola. Hari-hari cikgu tengok bola.
1: Hari-hari tengok bola.
0: Suka pasukan mana bang?
1: Liverpool.
0: Liverpool. Liverpool main dunia.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikrosli tadi.
1: Dandan awak nak mikrosli masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
2: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juruh duk Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
3: Toyib.
2: Pak Sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiup lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
3: Burung tiup? Oh, boleh bahaya bila buku tiup ni?
2: Bunyi gua ada buku tiup. Bunyi gua ada buku tiup.
3: Oh, tu kan lebih salam lah.
4: Oh my god.
2: Ya tu. Ada gigi kapau.
3: Dok. Lain kali jangan cakap masa makan. Kata ngecek weh. Tak mak cerita kat bang.
5: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
3: Okey, baik. GGOK Guani Kamu Orang Kita dah pukul 3.41 minit petang. Ada lagi untuk kawan-kawan kita yang mana ruangan kita cerita pasal terapi diri. Eh? Kita nak baca WhatsApp daripada sayang-sayang kita. Yang atau WhatsApp ni, Teh. Okey, kita ada daripada
2: lagi?
3: Awi Padang Muting.
2: Awi.
3: Wah, wi awak dia, awak minta retro. Macam mana saya nak sio sebab dia minta dalam ruangan retro ni.
2: Karang
3: eh. Okey, kita ada Consistent Always Wing. Nama benda tahu ni. Salam Cik Hen dengan Kak T. Kak T tak hari-hari esok. Terapi yang terbaik, banyakkan solat sunat duha.
2: Okay.
3: Solat sunat taubat, mohon pada Allah semoga semuanya dipermudahkan insya-Allah. Amin. Itu orang panggil rohanilah. Okey, daripada Kak Abah. Kak Abah dengar Kak Abah. Okey, Kak Abah kita sporty sok mula dua beradik ni kalau tugas hau. Pandang dari dengar ni. Sekali-sekala berangin juga. Al-Kisah Toyib Bat Terapi.
2: Guanda Kak Abah air terapi.
3: Kak Abah daripada Kak Abah Toyib.
2: Okey.
3: Dah tidur. Tak nampak ya. Okey.
2: Okey.
3: Kalau kita buat terapi. Kalau Kak Abah pagi buat terapi senaman rengen-rengen. Oh, rengang-rengang.
2: Oh, rengang-rengang. Wanda senaman rengang.
3: Yorga. Mana yorga? Oh, yoga. Okey, Zumba Baku. Ke. Awal lewat ke, buah dengan bunga tiung. King. Dulu ajak buah.
2: Ada lagi ke bunga tiung muka
3: Abah? Ya, bela. Gi kat bunga lain pulak. Dengar dia bunyi suara. Terapi juga tu kan. Okay, nak pergi patung sering. Waktu malam sunyi sepi. Tiba-tiba bunyi anjing menyalak. Berhati-hati nak buat terapi. Tersalah buatnya mari selok.
2: Sudah kerja boleh pedoh. Terapi-terapi juga baik. Nyawa selok gitu.
3: Allahu Akbar.
2: Itulah dia. Terima kasih Kak Bah kita dalam yang atas WhatsApp tu. Boleh telefon lagi ke?
3: Boleh. Terima lagi. 6235-330.
2: 6238-330.
3: Allahu Akbar. Okey, hello.
2: Hello.
3: Okey. Ya, Kak Bah tu Kak Roh.
6: Ya, Kak Roh kat sini. Kat sana Kak Teh dengan Cik Hei.
3: Ya, yeah, khabar kau khabar terapi ke mana?
2: Guanda terapi Kak Abah pula.
6: Bukan Kak Abah ni comel.
3: Kak Abah minta maaf untuk Kak Roh. Kak Roh.
2: Kak Roh.
3: Baca nama Kak Abah pun.
6: Rani yang DJ susu.
3: Kalau salah tak kita tak parut lalu. Oh, salah tak kita tak mengaku. Ha.
6: Sebutlah Kak Roh.
3: Oh, yelah. Ha. Terima kasih banyak. Minta maaf ha. Tengok, terima kasih minta maaf untuk kau.
6: Apa ni hak terapi kan?
3: Ha.
2: Terapi juga kami ni selalu pun jadi terapi.
6: Kak Roh ni pagi-pagi ni jalan slow-slow. Pusing-pusing tamang ni. Sebab baru ni bulan puasa baru ni Kak Roh duk boleh jalan. Kasi macam dia seduk orang pakai tukar lah. Raya duk raya mana lah.
2: Lepas tu ni berapa kali dah jalan ni?
6: Kak Roh pusing tamang ni lah. Dia boleh 3 kali pusing. 3 kali pusing, lepas tu relax tu. Balik tu tengok-tengok pokok lada, sikan-sikan pokok lada. Ada tanah, ada tanah saya-saya tepi rumah ni.
2: Okay,
6: lepas tu sudah-sudah belakang relax-relax tu, buat out mana badan patuk tu dulu. Lepas tu sudah-sudah belakang lepas tu minum air, makan. Itulah.
2: Ya, ya. Tu terapi dah Kak Roh dah.
6: Itulah Kak Roh hari ni, tu terapi Kak Roh.
2: Baik.
3: Baik.
6: Ya. Terima kasih, Eng. I love you, Kak Teh. Selamat bertugas
3: bersama yeah, Bruna. Yeah, terima kasih banyak,
2: terima
3: Kak Roh.
2: Terima kasih.
3: Maruh, sayang. Oh, lah. Okay, halo.
2: Halo, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengar tak dengar? Dah jadi hari suara ni. Suara dah lah tekok ni. Kan terapi juga gitu.
4: Ambil terapi belakang rumah ni.
2: Ambil belakang rumah.
4: Ambil angin pu.
2: Oh, kuat angin eh ke belakang rumah Dema?
4: Wah, dia di rumah padang dia ni.
2: Oh, tengah padang tu kuatlah angin.
4: Kalau ibu-ibu takut tak mau.
2: Wah. Tiganya duduk ke belakang rumah lah jadi terapi ni deh.
4: Ambil terapi tak payah, senang saja.
2: Senang tu.
4: Ambil basikal kayu.
2: Kayu tangkuan halal dah.
4: Tak pusing ikut jalan rumah kita.
3: Pusing jalan rumah.
2: Tak tahu pusing jalan rumah lah kan?
4: Bagi kata rawa puas tu balik penuh jeruk.
2: Oh,
4: tu,
2: hebat lah. Kau hebat sikap orang.
4: Nah, kali dah buat gitu, kita orang lama ni habis regang habis orang-orang.
2: Lungguh pula. Obat pun. Lenguh betih tak tu?
4: Lenguh kat balas harang. Panggil Mak Haji. Nanti lorok ambil minyak panas urut.
2: Oh, kaki Abang Haji sakit weh. Letak minyak panas pula. Terapi pula situ.
4: Nak dia kata pun ada tembai. Dia tahu dah kita ni orang tu. Kadang-kadang tu Amba dah urut-urut balik kerja. Tak cakap urut. Kata nak baju. Memang urut Amba. Amba urut dia.
2: Okeylah Baji, bagai semoga berbahagia selalu.
4: Bahagia kita, bahagia semua.
3: Kalau Baji yang percaya sama ada bahagia.
4: Walaupun dia nak mati sama.
2: Aduh, bahagia cara dia.
3: Tweet-tweetnya. Abaji, pakai kemah ni kan jatuh bang.
2: Abang Haji molek Abang Haji.
3: Pakai kemah ke jatuh seluk itu lagi.
4: Jatuh mau cah dah.
2: Tapi pagar dia budak apa.
3: Allah Allah. Baik-baik. Terima kasih banyak Abang Haji.
4: Sama-sama.
3: Sama-sama.
2: Kawan-kawan kita TikTok, terima kasih Adra.
3: Terima kasih banyak dah.
2: Paling suka dengar Kak Tis suka gelekek terapi minda. Ya dah Adra. Kok beci kok dengar. Okay. Ayo ngah, Amba terapi senang je pergi dapur makan nasi. Oh ya, yeah. Kalau Udeng 81 kata kalau ayo ngah kalau benda. Benda. Kalau codek nasi benda.
3: Codek ke cedok?
2: Cedok ko.
3: Codek naga.
2: Adam, terima kasih Adam.
3: Okey, lagi. Kita ada Awi Kuala Bang. Awi Kuala Bang kata, panjang sangat ni. Dia bagi macam karangan.
2: Tak apalah, baca ikut macam karangan.
3: Oh, dia bukan. Ni dia atur teknik tinggalkan kesan laluang masa hiking. Lari-lari topik dah ni.
2: Lari. Kita terapi. Tapi kadang-kadang setengah orang hiking pun jadi terapi kok.
3: Ya. Yeah.
2: Parit kabur. Terima kasih.
3: Ya. Yeah. Baik, kita ada Muiz. Assalamualaikum Cik Hing. Rohani tu nama mak saya. Terapi saya kena main telefon.
2: Terapi main telefon.
3: Rohani tu mak, nama mak saya.
2: Dah nama dia? Rohana.
3: Rohana.
2: Dah nama mak Rohani, okay. Nama anak Rohana.
3: Dok, saya nak faham ajak dia kan.
2: Dah mana?
3: Terapi saya kena main telefon.
2: Apa tu?
3: Kalau tak ada telefon rasa macam nak pegang gok telefon. Saya Muiz dari Dungung.
2: Maksudnya terapi dia kok mana pun kena pegang telefon.
3: Okey, saya bagi satu cadangan untuk Mui. Nak pegang telefon yang paling terapi sekali. Telefon awam. dia my hot tu sedap lagi. Tong.
2: Dah mungkin terapi awang. Kau mu cadok situ ke sejang-sejang cadok situ.
3: Dah kita dulu.
2: Dah tahu cadok tu mana?
3: Tahu lah, dok cacang situ. Cadok. Tatuk dah toyang.
2: Orang uduh kata cadok, weh.
3: Okey, ni kita ada boys note daripada Mama Zah ni.
2: Kita dengar dulu Mama Zah itu.
3: Apa kata Mama Zah kita?
7: Assalamualaikum. Selamat petang Biji Berdua.
2: Jangan
7: di Sungai Perak. Nak nyanyikan lagu Kenanganku.
3: Ini bukannya sekarang. Sebab itulah.
2: Terima kasih Adran, terima kasih Ramli Muhammad.
3: Jadi keliru kami kalau hantar sebab tu bila apa tu orang panggil? Bila kita nak Allahu Akbar, kita nak masuk dalam ruangan segmen tu pasti dalam waktu tu.
2: Bila dia berkupak
3: bila capur-capur tu
2: jadi salah
3: Fenin. Okey, Miss Samak.
2: Miss Samak terapi amba bawa kereta atau bawa motor buka lagu
3: sambil-sambil layan pemandangan.
2: Bijak kau. Terapi kau tu.
3: Di sama macam gitu tadi. Macam ke kenapa tadi Adra tadi dia bawa motor, dia dengar radio. Learning modern.
2: Betul boleh.
3: Pakai topi helmet.
2: Lepas tu
3: dia ada orang panggil intercom.
2: Tepat situ boleh dengar.
3: Kemudian dia ada speaker dua teh duduk dalam. Jadi boleh dengar. Hal gitulah sama je kat Amang Bikers.
2: Canggih nak lah ni.
3: Amba ada. Tak beli lagi.
2: Ada tapi tak beli lagi. Kat Amang Bikers itu kok.
3: Ya.
2: Bagus cukup deh.
3: Okey. Lagi yang mana untuk sayang-sayang kita ni ingat ramah dah duduk sabar untuk bekas copong tu. Ya. Okey, kat Katih pun dia tengah menanya kat Cik nak panjang lagu benda hari ni. Hari ni
2: kok panjang sungguh dah.
3: Memang kena panjang hari ni. Tak kira lah. Baik, jadi kau mana bung? InsyaAllah terima kasih lah yang berkongsi tu.
2: Pasal terapi ni.
3: Jadi kawan-kawan kita nak siap standby, nak ke bekas copong. Baik, pasal ni kita mari semula. Dalam JJ, okey?
2: Kau ada gamuk orang kita.

0: pegang copang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikro selit tadi.
1: Dandan awak nak mikro selit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, then kita mari semula untuk ke ruangan ni apa? Ruangan pegang copang. Jadi untuk sayang-sayang kita pada petang ni yang nak menyanyikan lagu-lagu kegemaran masing-masing, boleh. Tapi kita bagi satu minit saja. Boleh tak?
0: Maknanya berakhir induk panjang.
3: Jadi sebab oleh kerana kami ditugaskan dalam pegang copang, makanya katih mung kena pajang.
0: Kena pajang kena pajang pulak dah udin weh.
3: Bukan kenapa teh. Orang kata, suruh orang kita nyanyi, DJ dok nyanyi.
0: Okey, jadi awak sedap gedak masalahnya.
3: Sama
0: kena suka kau orang.
3: Nak sedap beli CD diri. beli CD original. Jangan yang cetak ropok. Baik. Minggu ni untuk kawan-kawan yang nak telefon, boleh telefon. Pastikan satu minit kita akan cut. Boleh? Sama juga yang atau WhatsApp. Satu minit saja kita terima.
0: Satu minit sahaja.
3: Boleh. Pasal apa? Barulah dapat ramai sikit. So kami pun bermula kami nyanyi tu satu minit je kami ambil.
0: Sikit
3: je. Untuk kawan-kawan
0: dua akak lah.
3: Memudahkan
0: serakak,
3: Okay. Untuk kawan-kawan pegang copong daripada Cik Heng Kak Teh dulu untuk awak semua. Boleh tau.
0: Kawan tinggal dulu lah.
3: Kita jumpa dulu.
0: Agak suka dah.
3: Kalau suka-suka berjemaah. Sebab Kak Teh kan masuk dulu.

0: Okey,
1: dah. Jadi.
0: Aduh.
1: Okey.
0: Tak ujang dulu.
1: Tak apa, Dok. Haji. Jadi, itu kami memulakan.
0: Kita nak tengok demo pula.
1: Jadi, demo boleh hantar WhatsApp di 010-344-6232.
0: Nak suka, demo.
1: Ya. Yeah.
0: Aduhlah, jadi ke nak suka.
1: Dia gini, benda ni sepontang. Dia dah tahu saya nak pajang lagu dia. Tetapi...
0: Ini kabar, baru kabar ni. Kita tak praktik mana.
1: Tak kisah.
0: Roti.
1: Jadi nombor dua tu. Jadi panjang dulu. Bermakna kita semua supporting. Tepuk sikit. Okay. Jadi untuk kawan-kawan kita pada petang ni, yang mana nak telefon 6235-330
0: 6238-330
1: satu minit sahaja.
0: Ada dah
1: dekat WhatsApp dah mula dah.
0: Ya, tadi tu.
1: Okey, kita mula dengan Hajah Halijah tadi.
0: Hajah Halijah ya, pandai agaknya ni.
1: Oi, bapak.
0: Okey, terdengar dulu
1: ni. Okey, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ya. Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Okay.
2: Nak nyanyikan lagu Kenanganku.
0: Okey, baik.
1: Silakan.

0: Tengok waktu bagi bunyi
1: tau. Itu dia. Lagi.
0: Lagi.
1: Baik. Kita tengok di sini. Dia bagi 2 minit 37. Tapi kita ambil 1
0: minit saja dah.
1: Okey, baik.
0: Okay.
1: Daripada
0: sudah. Silakan.
1: Suria pagi. Bunyi lipah ke?
0: Bunyi dia kok, gendang kok.
1: Lipah kok. Mu kata gendang, kata lipah mana boleh gitu.
0: Ketawa ke? Nafas kontrol.
2: Jangan sekali. Kamu rasa.

0: Okey, tengok.
1: Apa Ilham terapi?
0: Kita tarik, kita tarik.
1: Oh, tarik dulu. Tapi dah. Tak tarik pun.
0: Bukan nak tarik je. Dah butir. Aduh, padahlah lah. Dah butir.
1: Dah
0: habis sporting dah. Baik, terima kasih. Suria sporting. Aduh.
1: Ada muzik dah tahan tu.
0: Aduh. Tapi biarlah. Macam ke.
1: Jadi hangit. Adalah.
0: Okey. Allah.
1: Kita pun dah jihakan terasing.
0: Okey. Okey. Itu lagu seterusnya, Mekna.
1: Mekna pula.
0: Mekna bukit dia, Mang.
1: Okey. Mekna sedap ni nyanyi.
0: Mekna tu.
1: Mekna tengok.
0: Tui. Okey. Okey.

0: Mungkinkah di suatu hari nanti akan dapat aku temui segala apa yang ku ciptakan selama ini.
1: Jiwa sungguh petang ni. Jadilah ke terapi hari ni?
2: Cili kata jadi seumur mainan kita.
1: Okey, kita cuba di ruangan telefon kita pada petang ni.
2: Rosna Abraham.
1: Halo.
2: Halo, siapa tu?
3: Hello.
2: Ya, siapa
3: Assalamualaikum.
2: Tu?
3: Assalamualaikum.
1: Salam. You.
3: You.
1: Okey, you.
2: Make you. Lagu benda make you.
3: Tadi lagu Rafiq Abuah. Lagu Rafiq Abuah. Lagu Ruang Melarang.
2: Ni?
3: Apa tu? Tajuk dah ingat.
2: Ah, sudah.
1: Ah, padang.
3: Ya, mai dah ingat lagu tajuk ni apa? Allah. Cintaku hanyut di lautan sepi. Oh, payuh.
1: Oh, payuh. Jangan gemas telefon tu, jangan gemas telefon.
3: Doa ni dah mazi. Ya, dah gitu lah.
1: Okey, sila.
3: Tapi ambil ikat je lagu tinggi.
1: Yelah, satu minit dari sekarang.
3: Berderai bunga cinta, menitis air mata, sayup dan pilu berkocak di kalbu, terhempas.

0: Tiada. Tiada. Lagi malah saya tinggi. Kalau main kau orang lain.
1: Tiada.
2: Orang tengah orang tembak dah nak tunggu tarik.
0: Kita tarik tengok dia nak jadi. Rajin
2: kerja. Tapi you lah molek kalau tarik dia cacang you.
0: Tidakkah kau membayangkan betapa hancur hatiku? Tidakkah kau merasakan betapa aku sengsara?

0: sampainya hatimu menyiksaku.
1: Oh, akhirnya ditagih juga. Baik.
2: Terima kasih Ayu.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ha, dia cuba juga ya Pak ya payung.
3: Ya, ya betul.
1: Ingat senang lagu tu.
3: Eh, payung lagu tinggi-tinggi ni.
1: Okey, untuk kawan-kawan kita jangan telefon ke nombor 010.
3: Jangan telefon tu nombor telefon macam telefon rumah tu 09-9235-330 dah.
1: 9238330. Okey, lagi kita padang dolar. Ya main telefon kau ning. Hai, jangan telefon kau tu. Dia bunyi naga. Okey.
3: Tung.
1: Okey, daripada Kak Ani bukan sawa.
3: Kak Ani. Mana Kak Ani?
1: Okey.
3: Mana?
4: Green.

0: dalam dada. Tak boleh ku lupa sekejap masa. Ingin ku lahir tak berkata. Tempat berlindungan bergantung hati. Ku puja sampai mati.
1: Oh, itu dia. Ha. Bodoh. Kejut, Amba.
2: Adra kata, Allah, boleh terapi sungguh tegik ni.
1: Terkenang orang yang jauh.
2: Zanda suruh katimu, Acik Heng dah sambung.
1: Aku buat pajam kali lagi katim lagi. Okey, okay, lagi. Tanya lagi talian kita. Hello.
2: Hello, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Syahir daripada Kuala Terengganu.
1: Syahir.
2: Ha, Syahir. Syahir.
3: Kita layan lagu ni. Oh, ya, ya.
2: Oh, ya, ya. Alright.
1: Okey, baik. Satu minit dari sekarang.
3: Oh, Mas Ayu, Fatimah dan Ayu. Sarat.

0: Buah jiwa bimbang ragu, oh Fatima, gadis palimbang, pinggangnya ramping, leher dingin, pakainya cantik, istimewa, budi bahasa, sungguh indah, oh Fatima. Gadis ayu, indah sungguh parasmu, mat ayu, kasih mesramu menawanku, membelai harapanku.
1: Menyugat Cahir Musin ni. Sedap lah nyanyi lagu Pok Ye Ye ni.
2: Baik. Healing.
1: Healing.
2: Baik, terima kasih banyak Syahib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lagi ada masa lagi nak?
1: Ada lagi.
2: Okey, baik, kita ada siapa lagi ni? Okey.
1: Hello, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Hello lagu tu.
3: Abang Leh lah.
1: Abang Leh benda pula.
2: Okey, Abang Leh.
3: Okey, alhamdulillah dia kata.
2: Baik, satu minit dari sekarang.
3: Okey, lagu dia bercerita ni Najian ni, right? Okey.

biarkan dirimu tersiksa dalam penantian. Demi cinta ini aku berkorban meniti perjuangan. Bersamalah harungi dugaan bercinta sehidup semati. Seumpama

0: yang dalam arus nan biru, abadikan cintamu dengan titis keimanan, harumkan bunga kasihmu dalam kesetiaan.
1: Okay. Tengok
2: di belakang tak ada getaran gitu.
1: Vibrator.
0: Dekat ni sekarang ni.
1: Baik, terima kasih Abang.
0: Terima
1: kasih Abang. Okay,
0: thank you.
1: Lagi tadi Abang kita. Satu lagi. Halo.
3: Salam.
2: Siapa tu?
3: Abaju.
1: Abaju,
2: ada mana Abaju?
3: Ha?
2: Ada mana?
3: Ada cabang tiga ni.
2: Oh, cabang tiga. Abaju ni lagu muda Abaju.
3: Lestari sekelip mata kau
1: rumah. Okey, boleh. Baik. Satu minit dari sekarang.

sari hatiku sudikah mendengarnya.

0: Abrilo. Abrilo. Okay. Abajo.
1: Jangan terlupakan.

0: Di mana cuma Okay.
1: Kelah baju.
2: Tu je.
1: Okey, baik. Itu dia. Buku 421 kita ni.
2: 421 ramalah yang pegang copong gini. Baik. Bersama-sama sporting belaka. Sedap-sedap suku kira.
1: Baik, kita nak kawal waktu asal dulu.
2: Okey, boleh.
1: Supaya kita dok terlajok. Okey, untuk waktu asal kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negu. Pukul 4.34 ni.
2: Okey.
1: 4.34. Untuk Besut Setiu, pukul 4.37. Okey, di daerah Hulu Terengganu, pukul 4.36.
2: Okey.
1: Dan juga di Kemaman Dungu pukul 4.35.
2: Baik. Okay. Dan nak lagi ni?
1: Ada lagi.
2: Ada lagi.
1: Ada kat WhatsApp ada lagi
2: ada,
1: ni.
2: Ada. Saya bersih kat WhatsApp. Okey.
1: Daripada Mak Uang ni?
2: Mak Uang. Nyanyi lagu benda
1: Mak Uang. Lagu Yusni Hamid.
2: Lagu tajuk dia menapai
3: lah. Rasa di hati telah kau datang kepada

0: pada dirimu yang menanti, kau ucapkan sayangmu padamu diriku, padamu yang ku nanti.
1: Adalah, ada bunyi, ada bunyi.
2: Ada.
1: Cuma lirik tu tekor sikit lah.
2: Yelakor.
1: Kami baru nak ikut. Lecah bibir pandang kat kita dah. Okay, baik, terima kasih. Lama ni mak uang pakar, mak uang tepi tembok ni. Ada orang panggil Kak Ani. Ada orang panggil Kak Wang. Berbahasa dengan mak uang. Mak uang yang cik. Okay.
2: Mak uang yang cik eh?
1: Ya. Dia kenal dengan Zubaka ni. Baik ni.
2: Okey, mak uang kita.
1: Ya, baik.
2: Rudy, terima kasih Rudy. Bukan kat hatimu. Bukan nak nyanyi pun.
1: Okey. Okay. Kita rasanya kita rasa boleh out dulu. Tengok
2: aku dulu.
1: Kan nyanyi-nyanyi kan. Orang nak asal dulu ni. Orang kata boleh pulak ni.
2: Okey.
1: Jadi untuk sayang-sayang kita, kawan-kawan kita. Amba kasih you lah. Cik Ayah kasih you lah. Lagu hok kami dua nyanyi tadi. Sampai larat. Kata lambat. Kami sambung belakang
2: pula lama masuk.
1: Jadi kita buatlah sebut lagu tu sebagai lagu iringan kita nak ke waktu asam.
2: Ya, doa buat kekasih eh.
1: Lepas tu kita ke Kalam Murabi. Kita mari semula sikit lagi setakat dang.
2: Sikit lagi.
1: Jadi demo-demo yang nak call dok dapat tu atau je voice note.
2: Atau voice note dekat WhatsApp kita.
1: Atau WhatsApp di 010
2: 344 6632.
1: Sebenarnya je tak ada masalah.
2: Baik.
1: Kita cuba siar pada petang ni untuk kawan-kawan.
2: Pegang telefon.

Pujakan sayangku kepada diriku, tak usah kau takut padamu.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia nak semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia suruh, ya Allah, Tuhan, aku ampunkanlah apakah dosa tu, maafkan aku, apakah ya Allah dosa atas ini aku masa hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, bekerja misalkan. Okey, oh ni nanti kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminat hasanah. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia. Doa ya doa ramah kawan. Ya Allah, tu mukminin seluruh dunia. Oh, sudah. Maknanya Allahu Akbar. Nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah, ta'afukanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
4: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, baik, kita mari semula teh. Kita dah ada lebih kurang berapa minit saja lagi. Kita nak ke
0: utama lima petang. Dah lagi dok, ni ada ya atur-atur.
3: Ada ni, ada. Ni kita tengah kita cuba semenek. Untuk petang ni. Okey. Daripada Abang Ilham ni.
0: Okey.
3: Okey, baik.
0: Ho. Layan.
4: Seketika itu

0: Aduh.
1: Miss Rahmat kata, Abah nak sign atas baju ni.
0: Oh, tepuk kali. Aduh lah. Wey, hebat. Lagi kita ada view lagi ni.
1: Lagi. Padu-padu pe.
0: Gimana ni? Allah, Ning. Mi sama.
2: Unan redup kasihmu. Kau tempatku ber

0: Belawang ni.
1: Lawan dia.
0: Okey, lagi. Last. Lah yang terakhir yang kita ada pertanding. Daripada Kaabah. Dengan Molek.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Okey.
2: Kaabah nak kezak menyanyi sekali.
1: Ah, boleh.
0: Boleh. Okey. Randeng tu.
2: Lagu Datuk Sudirman.
0: Oi, kata aja tu.
2: Bila wajahmu aku bayangkan, terasa sayang, terasa rindu, terasa sayang dengan kamu.
1: Oh, ada orang gendam belakang.
0: Oi, tak pergi tak apa meja.
2: Engkau curahkan, ku rasa heran, rasa terharu, ku rasa heran dengan kamu. Dulu pernah ku dicinta, bekasi bermanja, tiada pernah ku alami. Dicinta begini, oh bila wajah aku bayangkan, ku rasa sayang, ku rasa rindu, ku rasa sayang mengenangkan. Bila wajah aku bayangkan, terasa sayang, terasa rindu, terasa sayang mengenangkanmu. Okay, Assalamualaikum.
1: Dia kat apa gendam? Dia gendam kat apa?
0: Okay,
1: you kreatif lah.
0: Kreatif
1: lah awak ni.
0: Baik. Jadi tu dah yang mana dapat kita siap pada pertanding. Adulah eh. Duh. Sekarang ni dia tapu meja tu, kita pakai earphone. Headphone ni terdengar.
1: Kekau ke lah hai. Mujur nak tumpah je. Gendak kuat
0: dah. Okey baik, terima kasih lah.
1: Bang reket suka.
0: Untuk sayang-sayang kita pada pertanding, terima kasih banyak.
1: Lebih kurang 1 minit lagi.
0: Jadi insyaAllah lah pada pukul 5 petang.
1: Utama lima petang. Lepas tu mari pulak dengan pilihan retro. Terima kasih yang mana Pegacapong menyertai Pegacapong petang ni.
0: Ya, yeah, ya.
1: Anda
0: yeah.
1: semua terbaik.
0: Mantap-mantap belaka.
1: Ya.
0: Jadi, korang pun kita mari kek gila dah.
1: Kek gila.
0: Terima kasih lah yang atau yang lockdown nak siar, telefon lockdown nak akal. Minta maaf banyak.
1: Betul.
0: Apa-apa pun, terbaik semua. Kita mari kek gila lanjut je, okey?
1: Mana kamu orang kita.
0: Pilihan retro.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: baik je ke Gua Negamuk orang kita.
1: Gua Negamuk orang kita.
0: Direct selalu ada dia. Tapi lagu ni lagu permintaan daripada Zang Ki Bayah lah tadi.
1: Terima kasih Zang kita.
0: Aku yang
1: kau panggil
0: sayang. Tapi okay, kita ada benda ni dulu ni.
1: Benda
2: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
0: Okey, lapar dah weh kita ni petang-petang teh.
1: Siapa hok duduk di Kuala Dungung tu?
0: Kuala Dungung, orang Kuala Dungung.
1: Cik singgah sekedar ni.
0: Ha.
1: Nama dia
0: Warung Telur Power Pok Deng,
1: dekat Balai Besar.
0: Ya. Jadi kalau kata warung telur Power Pok Deng ni amba tahu. Warung ni memang legend. Kalau orang dah biasa pergi, kena pergi.
1: Orang Dungung mesti tahu.
0: Ya, mesti tahu punya orang Dungung. Okey. Jadi
1: sini
0: boleh rasa menu pagi yang padu. Antaranya telur power.
1: Telur super masak dengan campuran 7 herba termasuk halia bara dan dihidang dengan madu.
0: Ada punya signature dia lah. Ada nasi dagang, nasi lemak, nasi minyak dan nasi kunyit.
1: Lempenyu.
0: Ada kuih muih. Kemudian kita ada pak kopi power dengan teh tarik power.
1: Ini memang special dia, memang kena dengan telur power.
0: Raja rasa ke dia? Raja rasa ke dok?
1: Benda apa?
0: Ni air teh tarik power ni. Jom kita rasa. Okay. Jadi kedai dia, tema dia memang tradisional.
1: Satu kedai termasuk meja dan kerusi guna kayu-kayu lama yang lawa.
0: Servis dia memang laju, tak payah tunggu lama. Siap dengan kole-kole jak atas meja.
1: Sarapan pagi cepat dan sedap.
0: Ya, telur power legend wajib rasa.
1: Kopi atau teh tarik power.
0: Kuih muih, lauk siap dengan depan mata.
1: Ada suasana kedai tradisional dan nostalgia.
0: Dan juga, jadi siapa-siapa hok nak sarapan pagi yang sedap, serbih laju dan juga menarik, singgah ke Warung Telur Power Pok Deng. Sesuai untuk mak ayah hok nak cepat beli sarapan pagi untuk diri sendiri ataupun anak-anak.
1: Bagi siapa hok sekadar nak ambil susan tradisional
0: pun boleh juga.
1: Okey.
0: Tapi gitulah. Untuk kawan-kawan kita, kalau nak pergi ke Warung Telur Power Pok Deng, jemputlah ke Dungung.
1: Itu dia.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
0: Makanlah weh. Okay. Baik. Kita nak tuyakan selepas ni. Tadi dua lagu.
1: Pilihan retro kita.
0: Dua yang kita kira dulu. Yak, yik, syek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bis on air pada petang ni, kalau kita ke pasar Kedapayang, tak sah rasanya kalau kita tak pergi mencari batik. Apa salahnya kita ke Na Batik?
1: Assalamualaikum. Saya Rohana Bukit Zakaria, merupakan pemilik kedai Na Batik yang terletak di Pasar Payang 1, Kuala Terengganu. Berita baik kepada semua pendengar setia Terengganu FM. Bagi yang masih belum mengetahui lokasi sebenar kedai Na Batik ni kat mana? Kedai kami ni sebenarnya terletak di bangunan panjang yang berada di tepi sungai. Untuk makluman semua ya, kedai Na Batik ni mengadap ke bahagian dalam bangunan. Dan bukannya mengadap ke arah sungai tau. Untuk sampai ke kedai Na Batik ni kan, sebenarnya di Pasar Payang terdapat pelbagai akses lah yang boleh digunakan, sama ada melalui eskalator, lift atau tangga yang disediakan di bahagian sisi dan dalam bangunan pun boleh. Kalau nak lebih mudah lah ya, anda boleh menggunakan tangga di bahagian sisi kiri atau kanan yang berdekatan dengan bangunan panjang ni lah. Okey, kalau nak guna lift ke, eskalator ke atau tangga di bahagian dalam bangunan, anda perlu melalui jejantas atas dan akan nampak apa-apa tanda yang berwarna putih di luar kedai kami yang tertera tulisan Na Batik. Senangkan nak cari? Kedai kami ni bernombor BSS 170 tiga atas Pasar Payang 1. Saya ulang lagi sekali ya. Na Batik BSS 170 tiga atas Pasar Payang 1. Untuk makluman semua, waktu operasi kami ni adalah setiap hari tau, bermula jam 8.30 pagi hingga 6.30 petang. Kecuali pada hari Jumaat lah, kami akan beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 1.30 petang sahaja. Manakala pada musim cuti sekolah pula, waktu operasi kedai kami ni adalah setiap hari bermula jam 8.30 pagi hingga 6.30 petang. Termasuklah hari Jumaat, dibuka seperti biasa, iaitu full day lah. Bagi musim Hari Raya Aidilfitri ini pula, kedai Na Batik hanya ditutup selama 2 hari saja tau. Manakala pada Hari Raya Aidiladha, kami hanya tutup sehari sahaja. Ha, ini bermakna dalam setahun, kedai Na Batik hanya tutup selama 3 hari sahaja. Di Na Batik ni, kami menjual secara borong dan runcit tau, dengan pelbagai jenis batik, kain pelekat, kaftan tangan panjang dan pendek, kemeja batik serta kain pasang kotor viskos dengan pelbagai corak dan yang menarik dan eksklusif. Serta banyak lagi lah pilihan lain untuk para pelanggan yang dihormati. Saya nak cerita serba sedikit ni tentang penubuhan bermulanya Na Batik ni. Sebenarnya daripada warisan turun-temurun arwah ayah saya lah yang telah lama berkecimpung lebih daripada 30 tahun dalam dunia batik ni. Oleh itu, saya sendiri memang mempunyai pengalaman yang luas jugalah dalam bidang batik ni. Di samping itu, saya juga dibantu oleh kaki tangan yang sangat berpengalaman dalam dan mahir lah dalam memberikan khidmat serta nasihat berkaitan dengan produk batik kepada semua pelanggan yang disayangi. So, kepada para pendengar setia Terengganu FM yang berada di Terengganu, boleh datang secara walk-in ke kedai Na Batik untuk melihat sendiri koleksi terkini serta reka bentuk eksklusif yang kami tawarkan kepada anda. Bagi pelanggan yang berada di luar Terengganu pula dan tidak mempunyai masa untuk datang ke kedai kami ini, jangan risau, anda boleh terus menghubungi atau WhatsApp kami dan kami akan membuat penghantaran ke mana sahaja anda berada di seluruh Malaysia. Akhir kata, untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, bolehlah terus menghubungi atau WhatsApp Na Batik di nombor berikut 014-603-6488. Saya ulangi lagi sekali ya, 014-603-6488. Sekian, terima kasih.

6 petang. Antara paparan buletin petang, pengeluaran ikan negara dijangka mengalami sedikit penurunan hujung tahun ini dan JAS siasat dakwaan pencemaran loji kumbahan di Pulau Perhentian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nur Azila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69 untuk edisi hari Isnin hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah 6:07 minit petang waktu ini. Alhamdulillah, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya kan. Meju akan temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Yang sedang memandu waktu ini berhati-hati, okey. Kita nampak macam gelak dah tu dok. Gelak nak ala ke garik ke gelak nak ujang sebenarnya tu. Kan? Jadi untuk anda yang sedang memandu berhati-hati, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda lah. Yang sedang kita kata beristirahat pada waktu ini, petang-petang macam ni, santai-santai saja, baru balik rumah ke tau, baru sampai rumah ke, baru balik kerja ke, baru sudah gerak sapah ke tau, baru sudah goreng jepuk ke, apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, okey. Menerusi siaran Terengganu FM, insyaAllah pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik kami mainkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him yang temani anda sebentar tadi menerusi ruangan DJ OK Gone Gamo orang kita. Jadi 3 jam sehingga ke pukul 9 malam terus menerus bertemankan Mek Ju menerusi ruangan Nurani 69 Terengganu FM.

Masak apa tu kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

0: di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store ataupun App Store telefon pintar anda untuk anda terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada data internet lah. Nanti tak boleh pula nak muat turun tu kalau tak ada internet kan. Okey, baik. Terima kasih lah untuk anda yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Kami sediakan untuk anda dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Menghampiri ke 6.20 minit petang waktu ini, ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda ni. Alhamdulillah, syukur. Kita nak ucapkan jugalah. Ini pasukan peraksi Salam Baitullah RTM yang mana telah pun selamat pulang ke tanah air kan. Okey. Yang mana kalau kita tengok dekat TV tu kan, TV 1 tu ada sahaja berita-berita semasa apa yang berlaku di tanah suci kan. Inilah antara orang-orang kuat yang kita kata berada di sana untuk memastikan kita semua ni dapat menonton secara jelas kan, baik apa yang berlaku di sana sebenarnya. Dan pasukan produksi program Salam Baitullah terbitan Radio Television Malaysia RTM telah pun selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 4 petang hari inilah. Ini selepas hampir 2 bulan bertugas di Tanah Suci bagi membuat liputan musim haji 1447 Hijriah. Dan pasukan itu sebenarnya berada di Mekah dan Madinah selama hampir 60 hari tau, untuk menjayakan program Salam Baitullah edisi ke-18 serta membawakan kepada anda perkembangan terkini kepada penonton RTM sepanjang musim haji berlangsung dan sepanjang berada di Arab Saudi sebenarnya. Mereka-mereka ni menyediakan pelbagai laporan, siaran langsung dan juga perkongsian kisah jemaah Malaysia yang mana berjaya disampaikan kepada penonton menerusi platform televisyen, radio dan juga digital RTM. Itulah kita tengok kalau anda nak tengok wajah-wajah petugas-petugas RTM kan, yang dah pun tiba tu boleh tengok jugalah menerusi Facebook Berita RTM. Boleh tengok dekat situ kan, ceria. Alhamdulillah sihat sebenarnya seadanya mereka. Jadi kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Apa yang telah pun dilaksanakan itu sebagai tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka tu dah pun selesai dengan jayanya. Alhamdulillah. Okay. Baik, dan selepas ini ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Jadi santai-santai saja bersama kami di Terengganu FM 6.22 minit petang.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Kan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Mek Ju temani anda 7:01 minit malam waktu ini yang sedang memandu berhati-hati, okey? Walau ke mana sahaja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai lah. Mungkin ada yang baru nak balik kerja kan? Mungkin ada yang ada yang kita kata dah sampai di kediaman masing-masing, sampai rumah masing-masing, you know? Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, berhati-hatilah. Okey, kalau kita tengok di kalau Mek Ju tengok ni dari Bukit Kuala Lumpur ni macam gelak dah, you know? Okey, apapun, semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang paling baik dah. Dan waktu ini Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7:20 minit malam, Besut dan Setiu 7:23 minit malam, Hulu Terengganu 7:21 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7:19 minit malam. Jadi insyaAllah selepas ini akan terus bersama-sama dengan Mek Ju menerusi ruangan Nurani sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Ini hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Affan, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bagi man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua tadi suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah apakanlah dosa tu ibu aku, apakanlah ya Allah dosa aku, nenek aku masa hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, kerja-kerja misalkan. Okay. Oh, ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia betul. Hak dia doa ramah kawan. Ya Allah, tu mukminin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya Allahu Akbar. Nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sayangnya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhanku, kau ampunkanlah dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjukkan Al-Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
3: Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimah
1: Nuran.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حتى تكون حرضا حتى

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa semua para pendengar mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sejahat-sejahat pencuri itu, sejahat-jahat pencuri itu ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu mencuri dalam solatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Kita kok kalau sebut sembahyang ni kok kita ingat molek. Kita ingat molek betul kalau dibuat dengan betul molek. Tapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasul kata ada satu golongan orang yang sembahyang tetapi sebenarnya dia sedang mencuri. Apabila solatnya itu tidak sempurna rokoknya dan tidak sempurna sujudnya. Dalam bahasa kita sebut sokmo agak tak ada tomat ninah. Lajunya semayang dok rokoknya dok berasa dok dang tomat ninah rokok bangun dah. Dok dang tomat ninah sujud bangun dah. Seolah-olah macam semayang ni maraton dok berlari. Siapa-siapa dulu waktu molek. Dok. Semayang bukan gitu. Sembahyang ni dia nak ada kekhusyukan. Jadi kalau kita nak kekhusyukan, dia sembahyang tu dia kena tertik terening orang Terengganu kata. Kena ada tomak ninah tu. Sebab bila kita buat tomak ninah sebegitu, molek satu-satu, sedarlah kita ni sedang mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah yang kita ni sedang mengadap raja segala raja. Sebab tu dalam sembahyang tu dia kena ada tuma'ninah tu. Muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat tutak-tutak lepas tutak-tutak. Kita duduk tengok ni kadang-kadang letih. Laju mayang guana semayang kota tutak-tutak-tutak-tutak siap. Astagfirullahalazim. Solat dia ada hubungan dari sudut kerohaninya. Dia bukan sekadar sembahyang yang nampak secara fizikal, luaran. Dia bukannya kita nak khabar nampak di luar gitu semata-mata. Tidak. Dia ada dalamnya adalah hati tu. Dan hati tu dia nak pergi dengan khusyuk tu. Dan khusyuk tu dia nak dengan tumakninah tadi. Sebab tu Rasulullah SAW khabar. Sejahat-jahat pencuri itu orang yang mencuri dalam solatnya. Sepatutnya solat dia comel. Tapi solat pun dia duduk curi. Sebab dalam rokoknya, dalam sujuknya, tidak menyempurnakan hak dia dok laju. Jadi ada orang dia suka buat gitu. Nak kerja. Kadang-kadang duduk tengok cerita TV. Duduk tengok cerita TV, duduk mayang lagi, duduk tengok jang. Lalu bila duduk mayang? Bila elang. Dan elang tu kok mayang sama laju elang. Dan molek wis elang. Oh, dan molek mayang. Padang semayang gitu. Tomak ninohnya benda duk kira nak dan tengok tu pula. Kok sambungan daripada elang tu tak boleh. Kita nak mayang dia kena tenang. Nak mayang kena khusyuk. Dia kena kita nak mayang ni biar ingat tu perjalanan rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dok elang tu kok kejo elang sedang molek tu sudah wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah gua habis dak lagi. Nak apa gitu. Dah gua habis dak lagi mayang kita tu gua ni. Sedangkan sembahyang tu dibawa hingga akhirat. TV tutup habis. Tutup habis. Tapi dia jadi gitu. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat dia kena tenang. Dia kena tenang. Jangan curi. Masa seperti yang mana Rasulullah khabar tu, jangan curi dalam salat. Kena ingat. Kalau kita anggur nak buat laju, kena ingat kau adih Rasulullah ni. Bahawa sejak-jak orang ni, sejak-jak pencuri ni adalah yang mencuri dalam salatnya. Biar penuh sopan satu. Biar penuh tertik-tering. Kita
solat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akaklah betul. Allahu Akbar. Comel semayang tangi rakaat Allahu Akbar. Ha, bacalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Al-Azim wa bihamdi Subhana Al-Azim wa bihamdi. Baca pelahan-pelahan. Jangan gaduh dak kita sembah Allah. Bukan perlu nak gaduh-gaduh mendadak. Dan sembahyang tu dia ketenangan. Itu ke pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada tumakninah. Jangan curi. Jangan jadi pencuri seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tadi. Rengkah hadis tu. Tapi kita kena dengar baik untuk kita amal dalam kehidupan kita kali ini, kali inilah. Molek semua. Molek semua. Tomak nina ha, ada semua. Ha, barulah solat kita jadi molek. Marilah sama-sama kita baiki solat kita supaya solat kita ni jadi makin molek daripada. Dalam kehidupan kita ini, kita kena melazimi zikrullah. Kena semua dalam kehidupan kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak berkongsi dengan para pendengar sekalian satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menyeru bagi orang-orang yang beriman. Banyaklah kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Selalu kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertasbihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada waktu pagi dan petang. Kalau kita tengok daripada ayat Quran ni, dalam surah Ahzab ni, menunjukkan kepada kita bahawa melazimi zikir tu adalah perkara yang dituntut atas kita supaya kita sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena jadikan zikir itu amalan. Amalan. Ada orang dalam kehidupan hari-hari dia kata tanya, "Ustaz, guana nak buat zikir amalan dia?" Saya zikir 2-3 kali lepas tu dah ingat ah. Lepas tu sekarang pula baru teringat nak buat semua tu, "Ustaz." Dok dia kata. Alia tidak. Sebab tu kita kena melazimi, kena buat semua, buat semua biar jadi amalan. Macam hari ni lah, bangun-bangun tidur tak tengok WhatsApp lah. Kejap kita tengok WhatsApp pula. Tengok lagi, tengok semua, duk tengok semua. Apa jadi duk tengok semua tu? Sebab terikat di hati kita. Hati kita tu ingat kepada tu lalu. Nak duk sikit tengok, ingat benda tu lalu. Tengah cakap pun kadang-kadang sekeluarga nak makan, ayah duk tengok SM, mak duk tengok esek, anak duk tengok esek. Ikut jarak tu dekat sangat, tapi dia berhubung sama dia di depan. Padang berhubung dengan esek dia tu orang jauh-jauh. Orang dekat tu tidak berhubung. Sebab benda, sebab waktu lekat di hati dia. Lekat. Sebab tu duk sikit tengok duk main headset, tengok sikit duk main headset. Sebab waktu menjadi amalan dia. Kadang-kadang mak duk marah anak, sikit-sikit duk tengok headset, sikit-sikit duk tengok headset. Jadi macam amalan dah anak tu. Tapi zikir duk lekat gitu. Zikir lah. Sepatutnya duk sikit-sikit zikir. Lepas tu jajak lagi zikir. Lepas tu jajak lagi zikir. Baru betul dengan kehendak ayat tadi, yang mana hendaklah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak, bertasbih memuji Allah pagi dan petang gitu. Jadi kalau perbuatan kita tadi tu nampak nak buat semua sudah menjadi amalan kita. Duduk sini zikir, duduk situ zikir. Sebab zikir tak semestinya disebut di lidah, dia mesti di hati tu pun boleh juga. Jadi zikir dah keadaan sama. Sebab tu dah ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil 'azim." Dua kalimat yang ringan diucap pada lisan, namun berat ditimbangkan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, iaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tak payah sebut mudah sangat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Senang je sebut tu kat depan belaka, tak pergi sampai ke dalam tekak dak. Tapi memberi timbangan yang berat
dan juga disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dengar hadis sebegini tak nak beramal. Tak beramal. Hening nak beramal sebenarnya hadirat-hadirat. Sebab dia berat timbangan dia. Nah, waktu kita nak orang hok tuju nak dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tuju hok gini. Biar dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kabar dah habibatan. Dua benda ni disayangi, dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ning masa mendengar ni pun boleh sebut lalu dah. Sebut lalu. Pegang steering ke, tengah masuk ke sekarang ni, duduk kedai ke, dengar ni khabar lalu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sebut waktu dia menjadi seumur-seumur dah melazimi zikir. Banyak lagi zikir-zikir yang boleh kita sebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Boleh sebut. Kadang-kadang anak-anak kita balik daripada sekolah-sekolah tu duduk tu subhanallah, duduk baca. Ini zikir-zikir yang bagus. Ada pelajar tu, budak-budak tu, sekolah dia balik, dia kata banyak cik pak, kita nak zikir ni, kata. Oh, zikir benda dia pun baca subhanallah walhamdulillah. Oh, kita duduk bising-bising senyak-senyak. Adik nak zikir ni, bagus dah kecil. Dah kecil dah. Sama lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun suka hati kita tengok anak kita melazimi zikir tu. Kadang-kadang ya, dia balik daripada sekolah tu, oh, duduk senyak. Dia kata bapa duduk senyak, adik zikir tau. Bagus. Kita kata alhamdulillah, sekolah membentuk menjadi anak yang soleh atau solehah. Dulu tak dengar, kita tak dengar daripada dulu. Learning, budak-budak learning ni, Allah Rabbuna, diajar di sekolah dan dibawa sampai ke rumah kita. Mak ayah pun rasa suka lah, sebab atas alasan melazimi zikir tu. Kita gitulah. Dah anak buat gitu, mak kenalah lagi. Takkan anak je nak masuk syurga, mak ayah nak juga. Jadi mak ayah dia kena banyak zikir lah, banyak zikir. Macam saya sebut tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni menjadi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah kita sama-sama melazimi kehidupan kita ini dengan zikir. Dalam kehidupan kita ni semoleknya lah kita melazimi membaca Quran. Memang molek sangat untuk kita sentiasakan diri kita ni sentiasa membaca. Saya yakin setiap rumah ada Quran, mesti ada. Ha, mesti ada lah Qurannya ada. Tinggal lagi nak baca ke tak. Ada orang yang dia buat perhiasan, comel letak susun comel. Ada yang letak ataraha, dok buka lama dah letak ataraha tu, lama dah dok ataraha tu. Tapi dok membaca Al-Quran. Kalau kita nak ialah para pendengar kita ni terdiri daripada ahli-ahli Quran. Biasa semua duk baca Quran waktu molek. Pagi lepas subuh, belum-belum turun mana tu, baca Quran dulu. Nak baca Quran sembilah ke mana, pandai lah. Tapi baca Quran. Sebab saya nak berkongsi dengan hadirin-hadirat sekalian satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata bacalah Al-Quran, kerana pada hari kiamat kelak Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Waktu kita nak, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar gitu, kita buat dengar. Kita buat dengar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca Quran ni, Al-Quran dia akan datang di akhirat sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Ni kita nak di hari yang kita tak tahu lagi hutang nasib kita. Di hari kita tak tahu tembur ke kita, tergelang ke kita, tak tahu. Hak mana keadaan kita. Sudah tentu kita nak penolong. Jadi Nabi dia khabar kita cara kita kalau nak penolong, baca Quran. Baca Quran. Dan kita baca Quran tu kok, dan menjadi ashabnya. Jadi orang yang rapat duk baca semua Al-Quran tu kok, insya-Allah dia jadi penemang kita di akhirat nanti. Waktu kita nak, waktu kita nak. Ada orang nanya, "Mak ni duk baca Quran semua cucu." Tok ni duk baca Quran semua ni boleh benda tu? Dia tanya. Kita tak tahu benda kok duk baca, baca orang baca, kita baca.
ada hadis Rasulullah khabar gini. Ha, khabar gini. Kalau tok duk baca semoga akhirat lagi. Ha, senanglah ada orang beri syafaat ke tok ketuk. Ha, gitu syafaat. Oh, syafaat syafaat benda pula kena khabarlah yang menolong, yang membantu akhirat lagi. Ha, hari itu susah. Hari itu keadaan dia sangat harga kena khabar. Cucu pun faham. Dia cuba faham. Kadang-kadang dia main duk tanya kau. Dia nak main kita. Dia nak main cucu pagi-pagi nak suruh bawa kita jalan. Bawa dia jalan. Bawa-bawa nak tengok semua. Cucu gitulah nak ngetuk ni kau. Dah kita duk baca Quran. Dia duk tanya, duk baca Quran ni buat apa tu? Eh, tanya. Kita ni khabar. Bahawa Nabi SAW khabar. Barang siapa yang baca Quran tu, sesungguhnya di akhirat nanti Al-Quran datang sebagai syafaat, sebagai untuk orang yang membacanya. Tengok gitu. Oh, besar sangat. Kita je duk kata boleh benda. Kita duk kata apa pula kita. Tapi bila Rasulullah SAW khabar, kita dengar sebagai syafaat. Ada satu lagi hadis Rasulullah SAW saya nak kongsi. Yang mana Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan ketenangan kepada mereka dan akan diliputi rahmat. Mereka dinaungi para malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Oh, besar. Bagi orang yang baca Quran, yang berkumpul duk baca Quran, gok molek. Sebab tu sekarang ni kita duk tengok ramai orang. Dengar je ada kelas Quran gi. Dengar ada kelas Quran gi ramai. Ha, orang-orang yang mana dia panggil pembelajaran sepanjang hayat ni. Ada masa gi penuh sesuai tempat tu duk ngaji Quran molek. Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan. Sebab Al-Quran tu bila dah baca, jiwa dia tenang. Tak cukup sekadar tu, Allah Ta'ala liputi pula dengan rahmat, naungi pula dengan para malaikat, sebut-sebut pula di hadapan para malaikat ni untuk orang baca Quran. Ha, kita tak tinggal, kita tinggal baca Quran, orang lain baca pula. Duk baca hok tu, duk baca hok ni. Sedap baca Quran. Sedangkan Quran ni banyak sangat. Bila kita baca hadis Rasulullah, kita pun jumpa Allah kata mulianya orang baca Quran. Nah, jadi kita tak mahu mulia. Kalau kita nak mulia, baca Quran. Nah, balik-balik, tengok balik. Oh, kita tak dalam rak tu, buka balik. Baca balik. Oh, duduk tarah lama dah nak buka tu. Oh, buka balik. Buka dan kita mula baca Quran. Nah, sebab Rasulullah kan begitu. Akhirat nanti datang jadi yang memberi syafaat kepada pembacanya. Ataupun yang membaca ramai-ramai dan mempelajari Al-Quran tu banyak kelebihannya. Turun ketenangan, dipetik rahmat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala naungi mereka dengan malaikat. Sebut-sebut depan malaikat. Oh Allah. Kalau buat renung kok besar sangat. Besar sangat. Sebab tu mulalah kita ni. Mari baca Quran. Mari kita baca Quran. Semua lah. Semua baca Quran. Sebab dua hadis yang saya baca, dia memang nampak sangat. Jelas sangat. Lebihnya Al-Quran tu. Jadi sama-sama. Kita baiki hari-hari kita. Kita tambah segi jadual kita. Tak sedalam tu. Membaca Al-Quran. Nah, jadi moleklah kehidupan kita. InsyaAllah. Jadi kita menjadi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni. Kita ni dengan solat rapat sangat lah. Memang solat semua. 5 kali sehari kita solat, insyaAllah. Tapi kadang-kadang berlaku hok semahyang tu. Mata dia lah-lah tengok tak lain. Ha, mata dia. Lah-lah-lah tengok tak kena. Lah-lah tengok tak kena. Duduk dalam sol. Duduk dalam sol semahyang. Tapi mata tu. Lah-lah-lah tengok tak kena ada. Ha, dia jadi mata orang lain ni kabar dok fokus. Dok fokus. Solat dia mata dok fokus. Sedangkan kita sepatutnya semayang kalau nak khosyok ni kok. Kita tengok tempat sujud tu. Tempat sujud. Dok. Mata dia lah-lah tak kena. Orang lalu je lah tengok. Nampak je cahaya imbah. Mari lah imbah. Rasa nak tengok lalu. Padahal kalau bukan waktu solat tu kok. Nitah mendapa pun tak berasa nak tengok. Tapi kalau dalam semayang tu kok. Dia mari berasa. Lah yang ni berasa nak tengok. Lah kok ni berasa nak tengok. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Aisyah bercerita bahawa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW hukum orang menoleh dalam solat ni. Tanya Rasulullah SAW. Guana kok orang duk menoleh-menoleh dalam solat ni, duk tengok-tengok ni. Rasulullah SAW bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Benda tu, hal tu termasuk gangguan yang dilakukan syaitan
untuk mengganggu solat seseorang. Ha, ni benda syaitan. Ganggu orang tu. Lah-lah. Bukan Allah tu syaitan. Tak berasa nak tengok. Dia mari. Dia mari lah-lah berasa nak. Itu ganggu orang. Benarnya kita kena kemah oleh. Bila kita nak semayang, kita nak betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fizikalnya, hatinya. Dua-dua tu kita nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah kata, Rasulullah SAW berkata, macam mana orang tu khusyuk kalau anggota dia gerak-gerak? Bagaimana kita nak khusyuk kalau mata kita lelah-lelah? Tangan molek dah duduk yang pegang. Ha, duduk kadang berdiri tegak molek dah. Ha, mata ni duk gerak lelah-lelah duk tengok. Ha, ni kara ni kena buat kira. Kena buat kira. Sebab hal ini termasuk gangguan yang dilakukan syaitan untuk mengganggu solat seseorang. Bila duk solat tu, menarik belaka. Sekeliling hak berlaku tu menarik belaka. Berasa nak perhati belaka. Hal ini biasa terjadi. Kita kena kuatkan hati kita dan kita akad ke Allahu Akbar takbiratul ihram tu, kita kira kita ngadap Allah. Benda yang berlaku, benda tu tak usah nak kita tengok lah. Lillah-lillah tak usah nak tarik perhati yang. Sebab tu gangguan yang Rasulullah SAW kata, gangguan yang dilakukan syaitan untuk mengganggu solat hamba tu. Ha, solat seseorang tu. Sebab syaitan ni, dia nak ganggu sangat solat kita ni. Nak ganggu sangat. Biar seseorang tu solat, biar tak boleh khusyuk, biar tak boleh fokus. Hak ni, hak ni nak sangat ni. Kita solat kita, tapi dalam keadaan lalai. Solat kita hati tak tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud, orang bersalam kita pun bersalam. Orang lain khusyuk ingat Allah, kita dak, kita lalai. Ha, kita tak ambuh. Kita ambuh lalai. Antara cara nak masuk lalainya ialah kita duk tengok ke benda lain. Duk tengok lilah-lilah. Macam sebut tak dia mula-mula tu. Maksud dia, dia sentiasa menoleh-noleh. Duk tengok ke matanya, ekor matanya. Ha, sedangkan mulut baca Fatihah. Ha, jadi duk baca Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mata duk tak kena. Dah guana nak khosyok. Amin kita tengok kita betul tak? Guana nak khosyok. Kalulah keadaan sembahyang kita gitu. Sedangkan sepatutnya bila kita baca Fatihah tu, gak khusyuk. Mengakui keagungan Allah. Mengakui hebatnya Allah yang menguasai hari pembalasan tu. Dan mohon pada Allah benar-benar supaya menunjukkan kita jalan yang lurus. Benar-benar minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita jalan yang lurus. Nak betul-betul kita hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh kita sesak, kita tak ambuh Allah Ta'ala murka pada kita. Sepatutnya isinya gitu. Tapi dah bila ekor mata duk tengok ngata ni, jadi isinya lah benda pula tu. Benda pula tu jadi isi di waktu dah. Tak ada dah Allah Maha Besar, tak ada dah nak sebut Allah Tuhan sekalian alam. Dah rasa dah gitu. Disebabkan banyak gangguan yang mana litah mata ni ikut mata. Sebab tu kena perhati molek. Sebab tu ulama dia buat kira sangat, mata ni kena jaga waktu solat. Ha, maknanya kena jaga supaya jangan kita menjadi lari daripada menghayati solat itu sendiri. Ha, yalah, macam saya sebut tadi lah, kita kena duk jaga sebab kena beringat. Beringat khusyuk ni dia berkaitan juga dengan mata kita ni, berkaitan sangat. Kalau ganggu je, jadi orang dia hakkan mata dia tengok. Sebab tu duk tupu betul nak suruh sembahyang dia ni molek. Nah, belih ni kau diganggu. Dalam otak tu sehadah duk main ganggu. Mata pula dia ganggu. Nak suruh kita ni lari tu puang supaya sembahyang kita ni dari sudut buat-buat. Dari segi pahala tu, tak ada dia nak gitu. Ha, tak ada dia nilai. Ha, dari segi sembahyang tanya, mayang dah Zuhur? Mayang dah. Ha, tak apa bab mayang dah. Tapi bab kualiti sembahyang tu, ditambuh kita ada kualiti gitu. Jadi marilah kita sama-sama baiki. Ha, jaga pandangan kita, biar mata kita masa solat tu betul-betul tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ha, jadi sama-sama lah insya-Allah khair, biar sembahyang kita lagi molek daripada semua-semua kita buat tu yang molek kali yo. Dalam kehidupan kita hari-hari ni, kadang-kadang kita suka buat suatu perkara tu lambat-lambat. Ha, kita tak suka bersegera. Kita tak suka buat awal. Yang kita suka buat ialah di hujung-hujung. Nak tunggu nak habis-habis baru nak buat. Ha, ini biasa terjadi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang mana Ibnu Mas'ud ni suatu hari bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ayyul a'mali afdal?" Qala
as-salatu ala waqtiha. Thumma ay qala birrul walidaini. Qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah. Maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Ayyul amali afdal? Hak mana utama sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling utama itu as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Dan kemudian bertanya lagi, selepas daripada itu apa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, apa selepas itu ya Rasulullah? Rasulullah pun kata, selepas itu adalah jihad fi sabilillah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beri perhatian kepada hadis ini. Rasulullah nak khabar kepada kita bahawa amalan yang utama, amalan yang afdal. Kita ni gak dalam kehidupan kita ni, hak kita nak ialah afdal. Kita nak tanya, bila gak buat afdal dia? Bila gak afdal dia? Kalau boleh kita nak buat afdal tu. Kalau tak boleh sangat, baru tak dang afdal tu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabar pada kita bahawa amal yang afdal itu, yang paling molek itu adalah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Hak tu nak molek. Sebab tu hadirin-hadirat nanti Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saya pergi ke masjid, saya duk tengok ada pak cik ni mai awal sokmo, dia mai awal Zuhur awal, Asar awal, Maghrib awal. Saya duk tengok, duk perhati, duk tengok Subuh awal. Lepas tu satu hari berbual lah dengan dia, berbual. Pakcik-pakcik tanya, ni mari awal-awal kok sekabar kok jadual tu guan ni? Ha, kita duk tanya, duk nampak awal sok mau mari ni. Dia kata kalau learning kok Zuhur tu 1.20, dia kata. Kata maknanya 12.50 tu buat kira dah. Buat kira dah, maknanya pukul 1 tu siap mandi dah. Maknanya kalau kejut tidur tu orang bang dah, dia kata. Kalau kejut tidur orang bang, susah hati lalu, dia kata, lewat lah. Dengar-dengar, bangun-bangun, dengar orang tu bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, sudah, dia kata, lewat lah dia. Sebab dia buat kira awal. Buat kira awal. Lepas siap-siap mandi, dia kata, pukul 1.5 minit tu, buat kira nak gi lah. Buat kira nak gi dah. Buat kira nak gi semua tu, kok start kereta gi dia tu. Siapa tu masuk. Masuk dalam masjid, baca doa-doanya, iktikah lah, dia kata. Gitulah dia buat sokmur, dia kata. Biar dia mari tu awal semua. Kalau asar pun gitu juga dia buat kira. Kalau lain ni 4.35 contoh, 4.35 dia buat kira dah. 4.10 tu kira memang nak kira nak pergi dah. Nak pergi dah. Disebabkan bagi dia, dia dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang paling afdal itu adalah solat pada waktunya. Dia buat kira. Kalau garik tu kau dia buat kira, biar setengah jam tu kira nak gerak dah. Ni kita kadang-kadang sebahagian segolongan kita buat kira dengar bang pun nak pergi. Dia kata kalau bang tu lewat dah. Kita buat kira bang, oh bang, bang, bang, pergi semayang kita. Waktu mula masuk kak kedua, kak ketiga kita tu nak masuk semayang tu. Tapi dia dah, dia kata kalau saya tak, kalau tidur, lepas tu kejut-kejut dengar rabak bang, susah hati lalu. Susah hati sebab dia jadi lambat dah. Kenapa? Orang yang buat kira solat awal. Kita kena buat kira sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Bila ditanya oleh Ibnu Mas'ud, mana lebih afdal amalan tu, Rasulullah kata sembahyang pada waktunya. Kena buat kira. Orang yang nak kerja ni, dia buat kira molek. Tinggal lagi orang yang merengang-rengangkan dia. Kan ada setengah orang, dia suka kejak lah. Lepas kejak lah. Lepas kejak lah kalau Zuhur tu kok dekat pukul 4 suku, barulah gugang-gugang-gugang lari sekali. Sebab lambat. Tak dia ada ruang sangat, tapi suka buat benda tu lambat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar gini dari riwayat Bukhari ini, yang mana dikatakan Rasulullah bersabda, kalau nak amal yang afdal itu, mula-mula itu adalah solat ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Marilah kita terang amal benda ni. Mula learning ni kita buat kira. Kalau Zuhur tu pukul berapa, kita buat kira awal. Buat kira awal. Ada orang dia mari, tak boleh nak kata syaitan ni kot. Dia syaitan ni kot tak suka kita buat molek. Dia kata mungkin awal-awal je, orang kata melebar pula. Oh, serba tak kena sungguh kita. Mungkin awal-awal je, orang kata lebar pula. Orang kata pula, sudah kan. Tak ikan imam tak mari, orang tolak mu jadi imam pula. Dia buat saru. Dia buat saru. Ada orang tengok mu mari awal sama lagi. Bila tak ada imam, orang tolak jadi imam. Orang jah debar habis. Mula kau lambat tak mari. Dok imam masjid ada, dok imam dia tak ada. Waktu saru iblis buat kacau kita supaya kita dok masuk dalam hadis Rasulullah ni. Padahal paling molek amat itu, paling afdalnya ialah solat
pada awal waktunya. Gitu. Ada yang nak macam Allah SWT. Jangan awak saru-saru lah di iblis tu. Tinggal tepi lah. Tak usah awak kira. Saya kira pergi awak. Niat itikah comel. Mayang tadi tu masjid. Niat itikah comel dah. Comel lah insyaAllah. Mayalah kita sama-sama baiki. Supaya kita boleh beramal dengan hadis Rasulullah SAW ini. Aku luqali hadha. Astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69, dah pun pukul 8.13 minit malam waktu ini. Untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Besut, terima kasih yang terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Walau apa saja yang anda lakukan untuk waktu dan ketika ini, mungkin ada yang sedang bersantai saja kan, rehat-rehat saja tu. Mungkin ada yang sedang kita kata makan malam pun ada juga kan. Apapun, semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja malam ini, bertemankan pemilik suara inilah saja, Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 9 malam nanti. Terima kasih juga nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di ruangan live TikTok Terengganu FM _. Kita ada Madu Lebah, kita ada Samsyah Yahya, kita ada Sofian Rani, kita ada siapa, Tok Dalang, kita ada Ahmad, kita ada siapa lagi yang bersama-sama dengan kita. Kita ada Mekna, Wahidah, Mak Ngah Anggun, ada Pokli 913. Ramailah antara rakan-rakan kita yang bersama-sama menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM _. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Yang belum ikuti kami lagi, boleh buat carian sekarang di TikTok anda. Taipkan saja Terengganu FM _ dan anda boleh terus tekan butang follow ataupun ikuti kami terus di sana. Okay? Selepas ini, Meja akan kongsikan kepada anda waktu solat waktu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

manapun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. Nurani.

0: Hukum Allah mencipta kita ialah harus. Harus Allah cipta kita, bukannya wajib, bukan sunat pun. Ya, cuma satu keharusan, itu hak Allah untuk mencipta kita. Tetapi bila Allah cipta kita, mesti ada sebab. Dan Allah buat kerja tak main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Artinya bila Allah cipta kita ni tidak main-main. Allah sangat-sangat serius. Allah tahu Allah cipta kita ni mesti ada sebab yang penting. Sebab penting itulah hakikat kita.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita dan setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukmin, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke doa-doa dan dia suruh, ya Allah, Tuhan, aku ampunkanlah apakanlah dosa tu ibu aku, apakanlah ya Allah dosa atas nenek aku pasangan hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, bekerja-bekerja misalkan. Okey, oh, ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminat hasanah. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah, kawan, ya Allah, tu mukminin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya, Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar, sianya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
4: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya hanya-Mu, ya Allah, Maha Penerima Taubat. Ampunilah hamba, ya Allah. Sesungguhnya hanya-Mu, ya Allah, Maha Penerima Taubat. Ampunilah hamba, ya Allah. Sesungguhnya hanya-Mu, ya Allah, Maha Penerima Taubat.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Pipit itu, pipit jugalah lawannya. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Contoh ayat, pasukan kecil itu hanya mampu menentang pasukan yang setaraf dengannya. Kerana, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan tarafnya. Bak kata bijak pandai, pipit itu, pipit jugalah lawannya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 8.52 minit malam dah pun kita ni kan. Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda malam ini. InsyaAllah esok juga akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Nurani di Terengganu FM. Selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti berita utama 9 malam dan Ain akan ambil alih tugasan menerusi ruangan selekta malam inilah. Okey, 9 hingga 12 tengah malam. Okey. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Paduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Malaysia.
1: Baik, bersama sama kami Selekta 912 di Terengganu FM. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua yang dengarkan Terengganu FM bermula 6 pagi tadi sehingga pukul berapa? Pukul 12:30 malam nanti. Dan apapun untuk anda yang bersama-sama dengan Mek Ju seketika nanti tadi, Nurani 69. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk Selekta malam ini, seperti biasa kita akan bersama-sama dalam ruangan Irama Nostalgia lagu 60 dan juga 70-an bersama-sama dengan Ain. Seperti biasa hari Isnin lah, kalau tak Ain ada orang lain kan, tapi biasanya Ain lah yang ketemani anda di mana saya yang dengarkan kami. Terima kasih. Okey, terus bersama kami Terengganu FM.

0: Ada juga yang katanya maknanya sangkutlah berhabis duit beli apa yang dia nak sebabnya dah tu memang minat dia, dah tu memang hobi dia. Jadi tak salah lah kalau itu kadang-kadang kita memang kena ikut keperluan berbanding dengan kehendak. Tapi kadang-kadang kehendak tu pun perlu kita penuhi juga kadang-kadang.
1: Iyalah, sebab kehendak ni kadang-kadang dia mengganggu kita. Mengganggu khususnya minat.
0: Betul.
1: Barang-barang minat ni kita tak boleh nak elakkan benda ni supaya kita tak beli the Iron Man arm semua.
0: Cannot deny.
1: Bukan nak kata lah. Assalamualaikum.
2: Dah lagi ni. Oh.

0: yang
1: Irama Nostalgia menggamit memori setiap hari Isnin di Terengganu FM bersama-sama DJ Ain.
2: Kalau tak Ain, orang lain kan, macam Ain cakap tadi lah. Apapun, terima kasih bersama-sama dengan Ain untuk malam ini. Ruangan Irama Nostalgia, lagu-lagu 60 dan juga 70-an yang pastinya menggamit kenangan dan juga memori anda. Kita membesar, bukan kita lah, ada yang membesar dengan lagu-lagu begini. Dan dia bila dengar ni, dia memori dia lain macam sikit. Dia macam ada feel lain macam. Ada yang suka, ada yang kata macam, eh tak boleh nak dengar lah. Tapi lama-lama boleh dengar. Tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang. Tapi kalau lagu dulu ni, dia penyampaian dia, ya Allah, menusuk kalbu. Macam lagu ni, aku tak mahu dimadu. Siapa yang nak? Kalau madu yang ada khasiat tu memang kita nak kan. Tapi kalau madu ni tak nak. Esroha dan juga Ahmad Asmat pula dah. Untuk anda di Terengganu FM, dan ada Datuk Jeffrey Densi, T. Haida, dan kita ada lagu Nora Wahid, Cinta Pertama.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: komputer. Programa Nostalgia. Nostalgia.
1: Dalam tak sedar, menghampiri 9.41 minit malam. Selamat malam untuk semua yang dengarkan kami Serangan FM. Dan kita pun dah masuk ke hari ke-8 di bulan Jun. Pejam celik. Orang tua kata kalau masuk tengah bulan tu, cepat masa berlalu kan. Dan tahun ni memang laju lah. Untuk saya memang terlalu laju. Dengan macam-macam yang kita lalui, macam-macam yang kita rasa, macam-macam yang kita kita korbankan lah. Masa, tenaga, macam-macam. Kalau nak dicerita tu dalam tempoh beberapa bulan ni, dah setengah tahun ni, tak tercerita lah kita. Tapi harapnya semua baik-baik sahaja. Yang orang kata dugaan cabaran tu baik juga untuk kita, sebab dia lebih mematangkan kita dan lebih membuatkan kita ni berfikir dan juga terfikir. Banyak yang tiba-tiba dalam hidup kita ni. Tiba-tiba macam tu, tiba-tiba macam ni, tak apalah. Harapnya yang tiba-tiba itu membuatkan kita lebih sedar bahawasanya hidup ni hanya sementara sahaja. Baik, terima kasih bersama-sama kami Pok Lee di Pasir Panjang. Terima kasih banyak Pok Lee dan semua-semualah yang kita raikan pada malam ini. Okey, ada untuk anda nyanyian asal dari Tan Sri P. Ramli. Kalau ada Tan Sri P. Ramli, kita akan ada Puan Sri Saroma. Ini dululah, tapi dinyanyikan kembali oleh Haziq Roswin, Nak Darah Rindu. Untuk semua, Serengganu FM, Irama Nostalgia.

0: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya, yeah.
4: Umpan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.

Luka lah nak happy-happy je. Luka tu kita simpan jauh-jauh. Luka tu kita simpan, kita buang jauh-jauh. Nak yang gembira-gembira sahaja. Tapi dalam gembira kita jangan terlupa ada yang sedang berduka lara, kan? Baik, terima kasih lagu sama mak-mak kita betul. Kita pun kenalah cakap menghargai yang dulu. Baik, terima kasih kepada yang baru saya bersama dengan Ain menerusi ruangan Irama Nostalgia pada malam ini. Assalamualaikum. Okey, pukul 10.03 minit malam, hampir 10.04 minit malam. Yang baru buka radio, suara Ain temani anda untuk waktu dan tiga ini. Sampai pukul berapa, Ain? Sampai pukul 12.30 malam. Okey, seperti biasa, shift kami 3 jam. Selamat malam Nujuh Ain. Luka kena ingat sebab mau memang kena ingat. Tapi jangan kita bawa jauh-jauh sangat. Box of Fera ni kita okey malam ni. Yang tengah tap-tap screen tu Asma Abdul Rafa Pancho yang baru join live Terengganu FM. Yang belum follow Terengganu FM, jangan lupa untuk follow kami, okey. Macam-macam ada di TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook dan juga Instagram Terengganu FM.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

tahu nak cakap macam mana saya sayang kau awak kan. Tiada kata secantik bahasa untuk kupuji adinda ataupun kanda. Dan pastinya perasaan tu kita tak boleh nak buat-buat lah. Kita tak boleh nak apa ni, nak main-main. Dia hadir dah tanpa sengaja dan rupa-rupanya itulah orang yang kita sayang, orang kita cinta. Selamat malam kesayangan saya semua yang dengarkan kami Terengganu FM di mana saja keberadaan anda. Kuala Terengganu dengarkan kami di 88.7. Orang jauh yang tengok saya di live di Terengganu FM, terima kasih. Macam Pak Lee kita yang berada di mana? Di Negeri Sembilan. Ibu yang berada di Kemamang Idama boleh dengarkan kami di frekuensi 90.7. Orang Marang 88.7. Mana lagi? Ha? Mana lagi yang jauh di mata tapi dekat di hati kami? Sangat dekat kan? Dia kadang-kadang hanya kilometer jarak tu yang menjarakkan kita, tapi dalam hati, dalam doa, anda sentiasa ada dengan kami. Baik, ini lagu Sweet Charity untuk anda, Camellia. Dan kita ada juga Datuk Sharifah Aini. Hatiku dicuri lagi. Dan kita ada Ahmad Jaiz untuk anda, okey? Dari Yogyakarta, terima kasih Hafiz. Rokia Abbas, ya, waalaikumsalam Tok Dalang yang ada di Selangor, ya. Terima kasihlah di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami.

0: Ceritanya Ayah Long kalau dapat cuti mengejut 3 hari, Ayah Long nak pergi ke mana?
1: Oh, saya nak pergi ke kolam air panas.
0: Fuh. Jadi nak pergi tu 3 hari lah. Mumpul nak rasa gok berenang menyelang 3 hari.
2: Oh, bijak lah sini nak menyelang lah dalam kolam air panas.
1: Tiga air naik-naik tinggal tulang lah
0: masuk. Kalau lama nanti dia jadi subsidi.

0: lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhema. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Betul, biar lambat asal selamat eh. Tak mau gaduh-gaduh, tak mau lorak-lorak sebab kita nak pergi situ cukup kan. Dan untuk abang-abang pilot kita yang akan memulakan perjalanan pada pukul 10.30 minit malam nanti, dah check-check masih lagi mungkin menunggu penumpang ataupun yang dah bergerak pukul 10 tadi, mungkin dah sampai kat Marang kot ataupun sampai lepas cinering tu. Selamat dalam pemanduan eh, menuju ke utara, menuju ke selatan mungkin atau menuju ke pantai barat yang mengambil masa mungkin 6 hingga 7 jam, 8 hingga 10 jam. Senantiasa berhati-hati dan juga berwaspada. Walaupun dah biasa, tapi kita risau tengok yang tular tu kan, baru beli kereta. Tapi yalah, semuanya Allah tentukan. Yang 6 beranak meninggal tu, dan apapun semoga roh mereka ditempatkan bersama mereka yang soleh dan juga solehah. Baik, daripada Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dikeluarkan pada malam ini, amaran ribut petir hujan lebat yang melibatkan di daerah di Terengganu, di Besut Setiu dan juga Hulu Terengganu. Mungkin ada tempat yang ada berangin-angin tu, dan ada tempat yang panas malam ni kan. Dan kena berhati-hati dan juga berwaspada selalulah. Jangan lupa untuk Terengganu, di Besut Setiu dan juga Hulu Terengganu. Dan yang mungkin dah baru nak balik kerja pukul 11 nanti, hati-hati bawa kereta eh. Mata ngantuk malam ni, penat. Hari ini ya Allah ya Tuhanku, penatnya lain macam. Macam-macam yang kena lalu. Bawa betul.

0: Saya Kak Nur Mungkin Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom Pakat Dengar Terengganu FM.

0: Lagu yang popular pada penghujung tahun 70-an, 79, Sudirman untuk anda. Tayang. Ai, seram. Ya kan? Jangan pandang belakang malam-malam ni. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang memenangkan live TikTok Cungan FM. Ada tak yang suka lagu Mak Sental Janda Muda? Lepas tu kita ada Sayang-sayang Jika Misah and Wisma untuk anda. Jelingan Manja Zila untuk anda di Cungan FM.
1: Tak kira tua ke muda, kalau sudah cinta. Tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

Kira tua ke muda, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, eh makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda.

0: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

Terima kasih yang dengarkan kami di tempat kerja. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja. Okay, menunggu detik 12 malam untuk habis shift kan. Ada yang kata nanti habis pukul 11, tak sabar dah. Sebabnya daripada 11 pagi 11 malam, wow, lamanya kerja. Tapi lah bila ingat gaji hanya singgah seketika, habisnya cepat tu, rasa macam nak tak nak kena kerja kan. Kerja malam hari. Terima kasih untuk Amy Penghol kita di Kemamang Idamang. Ada yang baru nak solat isyak, dah nak balik pukul 11 ya. Nanti balik, balik basuh badan. Kalau belum solat-solat dulu, lepas tu kita rehatkan badan sebabnya hari ini mungkin hari yang penat untuk kita. Ada kata ni gembira sangat, alhamdulillah. Ada hari ini koya-koya je ke hidup kita. Tak apalah, mana-mana pun ada pengalaman dan juga pengajaran yang kita lalui hari ini. Macam-macam kita rasa, macam-macam kita bawa. Tapi kalau yang sedih, jangan kita bawa lama-lama sangat, okay? Hayalan untuk anda, Black Dog Bone. Kita ada juga The Zurah Ruhana. Ada Instagram dan FM, Mas Raciaria.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Klik.

Rohana Versi Desura untuk anda di Terengganu FM dan menghampiri pukul 10.57 minit malam. Semalam kita dengarkan utama semalam dari Kota Media Kasapri Kuala Lumpur. Dan selepas itu Syuan akan kembali bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Terima kasih yang bersama-sama kami. Moga-moga lagu yang saya susun pada malam ini kena dengan halwa telinga anda dan juga selera anda. Ini lagu kebangsaan di Syuan, Rintihan Rasa, penuh tak tirai untuk Irama Nasa.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitude 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu, namun projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini

Kembali bersama-sama kami, jam yang terakhir untuk rangan Selekta 912. Hari ini 8 Jun 2026, masuki 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan pastinya kita berada di penghujung tahun Islam. Dan insyaAllah lagi 2 minggu akan masuk. 2 minggu ke tak sampai 2 minggu dah. Hampir 2 minggu lah akan kita menyambut tahun baharu Hijri. Macam mana dengan perjalanan? Semoga baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja. Walaupun ada kandangnya dia seperti roller coaster, tapi itulah kehidupan kita. Nak tak nak kena harung juga kan. Dan macam ada yang kata, kalau kita nak dapatkan madu tu, kena rasa sengatnya dulu, barulah kita dapat khasiatnya kan. Okey, selepas ini boleh bersama-sama dengan Ain 6235330 6238330. Uncle Tisianta, selamat malam untuk Uncle. Katanya untuk Zamri YPK Madu Lebah dari Mengkurus, Arif Seberang Prai, Osman Goodbye, Abah Musa, Zat Samanti Fahani Beauty, Kamar Hani dan Kemaman, Rina Kemaman, Umur Fatihah Ma'ungo, Ayu Kuala Ibai, Lina Johor, Amy Pengho, Zapaka Halipah, Atas Tol, Magna Bukit Diman dan juga Aziati Awan. Thank you Uncle. Dan kita ada juga Pak Zali Ketir pada malam ini untuk Ayu, Mas Paka, Kak Goh Dungun, Kamaria Bukit Besar, Ibu Mawar, Kak Nur Dungun, Zul Alif dan juga Pak Mat Besut dan Iza Dungun pada malam ini. Dari Batu Tujuh, ucapan kepada Kak Goh, I love you, Lisa, Puteri Kaan dan juga Syah Goku. Selamat malam untuk semua. Kita ada Syam di Bulu Gading, katanya salam mesra untuk Cik Mi, Zimani, Rina Kemaman, Z dan juga Mas 14, Kim Batu Rakit, Abang Zaikan Ada, Abang Fadil, Kak Nur Dungun, Mongga Binja, Inas Rantaki, Kak Leha dan juga Cua Ain. Semoga berbahagia selalu. Lepas ni boleh telefon Ain, okey? 6235330 6238330.

0: Mak yang akan temani anda sampai pukul 12.30 malam. 6235330 6238330. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, orang Besut.
1: Kan Besut.
0: Felda tenang. Semoga tenang Felda, malam ini.
1: Felda Selasih.
0: Felda Selasih. Felda tenang pula. Dan Felda Selasih. Tapi dekat-dekat je kan? Satu daerah aja tu.
1: Satu daerah. Dia
0: yalah, untuk lima orang yang diingati orang Felda Selasih.
1: Ya, okey. Terima kasih. Yang pertama sekali baju Aindah di Kondi Tak Malam dan selamat tugas. Buat Kani Sari Fahriya Burung, Ayunung Ligo, Din Khairuddin, Pak Zali Kerteh, dan yang terakhir buat Abang Fadi di Kemasul nak ucapkan semua happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk geng-geng yang minat Argentina, jangan lupa okay, di RTM klik 10 hari bulan nanti untuk FIFA World Cup. Piala dunia lah. Siapa yang memang minat bola tu memang akan menanti menunggu walaupun tengah malam. Yang tidur awal tu sanggup tidur lambat. Okey, langganan selamat malam dari Kelang. Terima kasih orang Kelang. Lemah Kelang. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Ya. Teguana pagar suara tu. Kena tidur dah.
2: Demam batu.
0: Allah. Lepas apa dok rehat. Mari telefon kita malam-malam hari ni. Rehatlah mi.
2: Dua minggu dah.
0: Allah akibat.
2: Masih suara tu okey sikit geram dengar.
0: Dia kena tidur awal. Pukul 10 baby dia kena tidur.
2: Dia tidur dah tadi.
0: Apa ni baby?
2: Baby dah tidur tadi.
0: Apa ni baby? Alah-alah gurau je Mi. Minta maaf ya. Tidur awal Mi. Makan ubat. Rehat-rehat.
2: Dah makan ubat dah.
0: Okey, alhamdulillah. Lima orang yang ingati dalam ingatan. Silakan.
2: Ada ni apa ni Kak Ni Saripan yang burung. Satu pada Kak Ni Dok Maman. Pada Kak Reha kita tu, mongoh kita. Patu Deng Kidai.
0: Okey, baik.
2: Tadi Cik Ain sekali. Yeah. Terima kasih Cik Ain.
0: Rehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehat lagi.
0: Ya. Dia bahaya juga musim-musim sekarang ni. Kalau kat dekat flat Hiliran Kuan Terengganu ni kan, dia bawa apa Charlie tu kan, serangga tu bahaya juga. Dan demam-demam yang kadang-kadang kita tak tahu dari mana kan. Jaga kesihatan selalu. Kerana kesihatan kita sangat berharga. Selamat malam. Assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Mak Nga. Mak Nga pun kena tidur awal.
3: Mak Nga tidur.
0: Allah, biasa Mak Nga tidur berapa?
3: Pukul 3 Mak Nga tidur.
0: Lepas tu bangunnya?
3: Bangun pukul 4:30 bangun dah.
0: Allah awalnya. Sejam setengah boleh ke? Dah siang tidur ke dok?
3: Sejam dua jam gitu Mak Nga tidur. Siang tak tidur langsung.
0: Allah, Mak Nga ni macam saya lah Mak Nga. Lebih kurang orang lahir 6 April ni ya? Okey lah, mau ingat siapa malam ni. Agak boleh tidur awal lah ya.
3: Yelah, kepada Cik Min, Cik Haji Kedai. Mak Kemamang, lama duk bunyi Mak Kemamang. Samuluh Gading, Kak Roh Dung, Cik Noriga, Kak Nicu.
0: Terima kasih, Mak Nga. Tidur awal ni ya.
3: Sudah tidur lah.
0: Tidur ya, jangan tidur lambat-lambat.
3: Tidur negara.
0: Ya, okey, baik. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada orang kan lagi, dia tak boleh telefon lagi. Dia tak boleh tengok telefon kan. Dia tak boleh nak tidur. Dia jadi resah untuk tidur. Macam-macam lah peseng. Ada yang kata kalau nak tidur ni kena baca buku dulu. Ada yang kata kalau nak tidur kena buka phone dulu, tengok galeri gambar. Kalau nak tidur kena buat itu dulu. Macam-macam peseng orang. Kita tak sama kan. Walaupun rambut kita sama hitam.

0: Selamat pagi. Ya, namanya?
1: Syahir.
2: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
1: Ada batuk-batuk sikit lah.
0: Batuk-batuk, ya?
2: Macam my clinic ni.
0: My clinic dah basah, jadi...
2: Selain pada batuk-batuk, semua ada.
3: Pagi esok siapa buka konti ceria pagi kena dengarkan, okay? 6 pagi hingga 10 pagi di Serangan FM. Terima kasih untuk Dirahman, gantinya selamat malam untuk Pak Sofirani, Pak Mak Roza, Kak Zupaka, Miss Ahmad, Ika Rosa dan Sweet Dreams untuk semua, dan kita ada juga rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih banyak-banyak Pak Edi, Mak Roza, terima kasih dah pemanggil kita selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Din, cuaca di sana macam mana? Semua okey?
4: Malam ni saya rasa okey lah. Maknanya tak ada jam, tak ada apa lah kan.
3: Tak panas tak? Oh.
4: Panas juga.
3: Panas juga. Pasang kipas juga. Bubi yang atas pala.
4: Okey,
3: okay lah, Din. Untuk 5 orang malam ni sediakan.
4: Okey, yang pertama saya nak ucap kepada Zimane. Sebenarnya untuk kini kita kat Turakit. Lepas tu Bonda Umi Johor Kuti Ali. Dan untuk orang lagi tu, untuk Semangat Bye dan
3: Haji Halijah.
4: Terima kasih.
3: Semoga bahagia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Eddie. Panas. Oh, katanya malam-malam ni. Betul. Waktu Dok Nafi lah. Nampak guna cuaca kan. Kita ada Kak Roh Dungun pada malam ni.
5: Assalamualaikum, Cuai. Selamat malam. Malam ni Kak Roh nak buat ucapan kepada Kak Joh Bukit Tunggal, Mok Ngoh, Tok Ni, Pak Zali, Pak Mak Besuk, Ayah Long, Zu Alis, Suria, Kak No Dungung. Dengan ucapan selamat malam. Dengan cuain, Kak doa selamat sampai ke rumah. Hati-hati bawa kereta tu. Assalamualaikum, cuain.
3: Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, terima kasih untuk doa tu, ya. Tok Umi Kuala Ibai pada malam ni, selamat malam. Katanya untuk Kak Leha, Zapaka, Ayu Kuala Ibai, Kak Nisu, tak lupa untuk Syuain, dikonti selamat semuanya. Kak Nisu Kemaman, selamat malam untuk Puteri Khaima, Zu dan juga Zapaka, Ika Rosa, Mi Samad, Pak Tidoremo, Ayu Paka, Pak Lee dan juga Pak Mak Nilai, Sisno Dungung, Kak Joh dan juga Kak Mona. Selamat malam untuk semua, di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Untuk Ain, take care. Wah, terima kasih banyak-banyak, eh. Kak Nisu, orang lama kita ni, orang kuat kita. Cik Mi Masjid Adi Kadir untuk malam ini. Untuk Abang Zai kan ada, Abang Fadil di Rindu Selalu, Kimi dan juga isteri, Syam, Kak Leha, Mak Ngah, Zee dan juga Mas 14, Zee Mania, Rina Kemaman, Kak Noor Dungun, Kak Ni Sharifah Durian Borong, Ayu Kuala Ibai dan juga suami Mak Redang, Mak Ruf Buru Gading, Azman Surah Takir, Jeff Mane, Ina Surah Takir. Selamat pagi dan untuk semua pendengar setia Serengganu FM. Dan kita ada siapa saat malam? Hello.
6: Hello.
3: Ya, tadi awak nyanyi lagu apa? Shima, eh?
6: Apa? Nengah ke tadi?
3: Alah, adakalah ku rasa teringin bermesra denganmu.
6: Okay, waktu dulu.
3: Tak payah tarik lah. Orang nak tidur lah malam. Adahlah. Orang nak tidur malam-malam ni. Okeylah, sudah untuk 5 orang. Silakan.
6: Okay. Kak Diminja, Kak Ara, Cik Mi, Abang Zat Setia, Aida Bukitu, Abang Rami kepada 5 orang dia?
3: Ya, 5 sahaja. Lebih kena cubik. Terima kasih.
6: Sama.
3: Agak main dia nyanyi petang saya. Selamat malam. Siapa tu?
7: Assalamualaikum.
3: Ya, orang mana ni?
7: Dari Kak Ajah Lijah dari Sungai
3: Perak. Oh, ni pun nyanyi lagu juga. Kenanganku kepadamu di waktu engkau.
7: Abang dengar saja, ya.
3: Haruslah kita kerja Terengganu FM, makcik. Alah, Puan Hajar. Tak maaflah, Puan Hajar.
7: Saja saya nak tergelar.
3: Okey, Puan Hajar, kita 5 orang, silakan.
7: Saya ucapkan pada DJ Anja.
3: Ya, saya.
7: Saya ucapkan pada DJ Anja. Terima kasih yang kat telefon saya. Kalau balik nanti berhati-hati, di jalan raya. Pertama, Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Ani Nazrani, Din Cidal, Putri Kaima, Pak Mabesut, Linda. Mm-hmm. Dan semualah pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara saya malam ini. Dan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat.
3: Baik.
7: Itu saja DJ An sayang. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ceria ya. Pukul 11.35 suara pun ceria lagi. Selamat malam. Hello.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Ayang Comelote.
3: Ayang Comelote. Saya tak boleh nak belanja sarapan pagi sebab jauh. Okey lah untuk 5 orang. Osman, goodbye.
8: Okey. Untuk Aina, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya. Dan untuk Haja Lida, terima kasih juga. Abang Farid sama Saul. Wadin Karudin, Putri Kama, Linda Sarawak. Juga ni Din Kida dan Mas Kulut, Mas 14.
3: Okey,
8: terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, 11.36 minit malam. Ada dari tempat kerja sama macam main. Kimi Batu Ragit, terima kasih. Balik 12 malam ni. Kimi balik pagi esok. Oh, ya ke? Bapa balik pagi esok? Dah tinggal lah dengan FM untuk isteri Nafiza. Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Putri Kaimah, Kak Mampa, Kak Nadungun, Pak Mak Besut, Syablo Gadi, Mas 15, Zee Bukit Payung, Ayuh Ngoh, Geli Gazette 75, Mak Ngoh, Kak Nisu, Kak Zapaka, Teh Ma, serta semua yang kenal Kimi damai selalu pada malam ini. Okey, yang nak telefon selepas ini.

0: tadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Dengan santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
4: Ya, di hujung pertemuan berbagi kurang lebih tak sampai 20 minit dah. Aina akan berundur seketika. InsyaAllah kami sini saya akan bersama-sama dengan anda. Suara siapa di hujung-hujung pertemuan kita selamat malam. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Ya, Pak Usop. Di mana Pak Usop?
5: Ya, Sibandi.
4: Sibandi. Bila balik ke Terengganu?
5: Lambat lagi.
4: Bulan 8. Dah lama dah bulan 8. Macam selip. Okey, Pak Usop, 5 orang silakan.
5: Bango. Abi. Karol.
4: Ya.
5: Karol dia. Kemang.
4: Okey, baik. Terima kasih, Pak Usop. Dengar bulan 8 macam jauh gitu. Pejam celik. Kejap je lah ni seminggu-seminggu. Tapi kalau yang menunggu menanti tu rasa lama lah. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Malam Ain.
4: Ya, saya. Siapakah gerangan di sana?
6: Zul, dari Terolak, Perak, Darul Izzuan.
4: Oh, orang Perak. Atau lewat malam tak tidur lagi kau, Mak?
6: Itulah pasal. Okay. Awak tengok-tengok radio dah ni.
4: Allah. Nah, dah pukul 11:42 dah ni. Tidur lah.
6: Ya, betul lagi lah. Dah nak habis lagi 18 minit je tu.
4: Aduh, hai. Yang 5,000 je. Okey, langsung 5 orang malam ni silakan yang awak ingat.
6: Sebenarnya dah lama tak on air. Tapi tak apalah. Untuk semua rakan-rakan yang lama lah dekat tengok FM tu. Daripada ke mama sampai ke besok tu. Masih lagi ingat suara ni. Semoga anda semua sentiasa bersihat, bahagia di samping keluarga. Dan untuk Ain nanti balik tu hati-hatilah. Semoga sampai ke rumah lah. Itu aja Ain.
4: Baik, terima kasih Zul.
6: Okey, assalamualaikum.
4: Salam. Orang Perak atau kau menjauhnya. Ya, jauh tu jarak je. Tapi yang mendekatkan kita ni telefon sekarang ya. Okey, kita ada hujung-hujung Puteri Khaimah. Selamat malam. Katanya untuk suami Dengkidal, Kak Nisu, Kimi, Osman Gumbay, Kak Zupaka, Bama Sungkai. Selamat malam semua. Untuk Ain, bahagia. Selamat malam. Terima kasih untuk doanya. Husky, terima kasih. Kita ada Yo Kalangstor. Selamat malam untuk Kak Leha, Napiha Awam Black di Kalangstor, Muaz di Sungai Draka, Zuraida Muhammad di Parker, Los Keluarga di Banggo, Pak Ali, dan untuk semua yang kenal dengan Yo Kalangstor yang paling akhir. Dia baru masuk dah. Dah baru lah. Sejam lebih dah kok. Pak Mak nilai katanya. Selamat malam untuk Ichu dan juga AJ, Pak Sofian Rani, Ayah Su, Di Rahman, Rosali, Udeng, Kak Nisu serta sahabat Terengganu FM. Tak lupa untuk Chu, dengan ucapan semoga kalian senantiasa di bawah lindungan serta rahmatnya. Untuk kata-kata malam ini, apa tu? Kepanikan tu apa? Kepanikan adalah separuh penyakit. Oh, kepanikan. Panik. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh ubat. Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Selamat malam untuk semua. Jangan panik-panik eh. Kalau kita rasa macam tak tenang, ada ubatnya. Zikir insyaAllah. Jangan lupa sebelum tidur, Al-Fatihah Al-Mulk dan juga maafkan semua orang. Dan insyaAllah kalau panjang umur, Allah akan izinkan kita selip mata lagi pagi esok. Dan kita mintalah kepada Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan apapun, insyaAllah jumpa Ain pada hari Khamis ini untuk ruangan Cici. Okey. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada lisan saya yang tersalah bicara. Dan maafkan semua orang. Dan sebabnya kita hanya insan biasa. Kadang-kadang lidah kita tersalah kata, mata kita tersalah pandang, bahasa badan kita membuatkan orang lain terasa. Dan memaafkan ini bukan dari mulut sahaja tapi dari hati. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat malam. Sayang semua.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersemangat nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Buruhan tu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng buruh hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng buruh hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan pelbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Ungkapkanlah rindu itu mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit 3 malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik, alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, dapat petik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MET Malaysia. Ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng buruh hantu, perengah-perengah National FM sentiasa dalam hati saya. National FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng buruh hantu. Saya tetap ingat semua pendengar National FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joe, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamal Aloha, USYMC Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni Mon, Siti Nordiana Zaki. Kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat seteguru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, eh. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah. Kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada Kak Pau, Ras Zarina, Hajar Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Biar-biar dari Sadung Jaya, Semarang, Sarawak. Ada Nur Isa, ada Zulkifli. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joaz Mizi, Abdul Rahman Hadi dari Puchong, Ratun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM. Jom terus beribu lagi. Kembara Cintaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi, National Game Buruh Hantu.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Deliria. I can't keep on me.

Amok dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburuh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Amidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengusir, yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazliza Baha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Baha, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Asmar Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Rizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo, Jo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Ana Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromok, mantap, Rosila Ramli, mantap, kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni? Pilot-pilot darat, Abang-Abang Bahasa, Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Baik, tolong kita dengan entertainment membawa kita ke 1.9 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam lagu ajaib, baru bangun tidur ternanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional yang buruh hantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi lainnya. Mereka yang berada dekat dalam live kita, Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam-pam-pam kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jerantut, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi, Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nasruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, JND, Ida Comek, MZ777, Nur Bineng, Iswani 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahsan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom-pom-pom on, kasih horn. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin Raya dan juga Alkaya dengan Dilla Galia. Buat kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling, hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, selama yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus sayang lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai mencari-mencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasih lah Toke-toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu. Nak tutup dah. Okey. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrul Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berusulkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game berhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping lightnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya dah ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pam-pam-pam. Z86. Kita ada siapa lagi? Junaida Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Kem Berhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi, Yus. Kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakwi Tiaw, Sedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput ya Abang Lori. G4672,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, pom-pom-pom. Saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. Iwai dengan namamu kini jadi sebutan membawa kita kedua 30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Saya cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90. Ada Fitri, Isma, Isna, Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru jemputan lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Ismail Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk hati. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, lontaran suara Zairani, menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Mantoba. Kemudian sepenuh dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul. Ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah. Dan bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, Bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasham, Miana, G4, 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam. Memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput. Hati Azuriati, Umi, Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan, Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata Sawadikap, Kap Kum Kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Susana Ahmad, Muhammad Zatul, ada Daus, Aini 67, ada Azu, ada Eji Juriani. Kita ada siapa lagi? Maharun, ada Anna Zurina, Mar Pineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya Arif Bajang Balai DA BB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey. Alin Ali juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Hima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Sahih Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

kejutan One Official lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rockers dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jambit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap. Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasdi dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Aikaru Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack, ada Mrs. Hyun Bin, Azna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pampaman, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dah dari Batu Pahat. Ada saya pergi Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaman, Abang Lori, Roro Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaman. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil supaya kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya, daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang berantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam mana nak orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Hassan Ogi Beratu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai, 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, bersyukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang, kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong ya, pendaki se-Malaysia. Ejen White Glutahouse, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan, Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Angri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Amin Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB Hadirun. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan kata je, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Rodo, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Hassan Ogi Beratu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Batu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Bersama kembali UKIS dengan kau satu-satunya, satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4:32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul, satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga, pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey, kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan? Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategik rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning di live TikTok. Okey, 7 September kita ada Fiza Shazwina. Dia kata, hari ni radio saya rosak bang, semasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, pun nama Merindu, ada Ayah Ruhaya, Dizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi? Cik Nana, ada F, ada Gayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza, Intan Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati, terima kasih. Jasmida ataupun Watnah daripada Yani, Zul Hakimi, mantap. Hatiku hacu manja. Oh gitulah Azila MDJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Dan mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10.

Selesai dengan hati yang terluka. 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alor Setar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi SAW, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahli maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natasyaul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbi wal mu'minun kullun afdhalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut.
0: Boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: "Noh, ustaz, saya Khamis malam Jumaat kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi." Saya kata, "Buatlah aja. Apa pun, tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat."
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. "Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak." Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ni tuan-tuan sebaliknya bangga. "Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki." Hari ni tak ada dah rasa segan, segan silu.
1: Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil-am faydan wa yaghidal kiram ghaidan wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim." Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
0: ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya.
1: Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, "Ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik." Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian

0: black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stem ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma

Dari suara dengan meraya Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut Sinasa Langkah Berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa, pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka. Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Dapat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi, seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali siaran saya. Siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tahu. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zainalif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
2: Ya, alhamdulillah, selamat pagi.
1: Tiga suara.
2: Alhamdulillah.
1: Kembali lagi untuk hari yang kedua. Hari ni hari Selasa 9 Jun 2026. Hari kedua jugalah. Saya masuk kerja.
2: Alhamdulillah.
1: Adik-adik naik sekolah.
2: Alhamdulillah.
1: Cikgu-cikgu dah mula mengajar semula.
2: Alhamdulillah.
1: Welcome back.
2: Betul. Dan juga kembali semula lah kita bersiaran secara langsung.
1: Okay.
2: Di Facebook kami Nasional FM. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita di Facebook.
1: Okay.
2: Terima kasihlah bersudi untuk bersama kami pagi ini.
1: Okay, Siti Salwa, Ita Rozaya, Nur Azila, Kawasaki The Best, Hasil Ari Jalun, Pika Amin. Terima kasih yang dah share, yang dah komen. Kejap lagi boleh masuk lagi lah, rancakkan, meriahkan eh.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okay.
1: Okay, subuh eh.
2: Subuh
1: 5.50 minit pagi tadi.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk anda yang berada di KL, Putrajaya, Shah Alam, Negeri Sembilan, Ipoh, Perak, semuanya 5.50 minit pagi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi anda semua bolehlah untuk bersama-sama. Kami di Nasional FM pagi ini 6 hingga 10 pagi sahaja.
1: Cantik. Okey, jom. Ini lagu baru tau Nazri.
2: Oh, lagu baru lagi. Lagu apa tu dia?
1: Lagu baru tau Nazri. Awak tahu tak?
2: Saya tak tahu. Cuba main dulu, saya nak dengar.
1: Macam awak yang cerita lama eh. Lagu Andi Bernadi tau Nazri.
2: Oh, Andi Bernadi.
1: Ding-geding tau Nazri.
2: Oh, baru tu, baru.
1: Saya dah study semalam.
2: Yeah.
1: Okey, baik. Kekal bersama dengan kami. Hanya di pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah la nasima ba'du. Alhamdulillah, sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini insyaallah seperti biasa juga. Kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jadi kita kadang-kadang ada hikmahnya sedang mendengar. Kita nak pergi tempat-tempat maksiat, contohnya tayar motor meletup pula dah, Allah bocor pula, Allah kita celaka betul. Motor kita terajang, motor aku nak bakar motor ni, dia kata. Kenapa? Allah bila aku nak pergi je bakar. Sebenarnya kita tu cara Allah Ta'ala yang walaupun kita benci, walaupun kita marah, tapi itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak dekatkan kita dengan dia. Ha, itu tandanya. Sebab itu kita jangan marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita ni kadang-kadang kita marah. Tapi kalau hal kebaikan ni saya dengar, ya, kalau kita tak pergi, memang tandanya kita jauh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita ditimpa berbagai-bagai perkara tak ada benda maksiat, itu tandanya Allah Ta'ala suka pada kita. Baik, sedang pendengar sekalian, kita kena fikir ni.

satu apa yang kita dapat. Tengok apa yang kita dapat, apa yang dianugerah kepada kita. Perkara yang berkaitan dengan kebaikan atau perkara yang tak ada kebaikan dengan agama dan sebagainya. Cuba tengok. Itu maknanya kalau kita sering kali mendapat sesuatu yang memang bercanggah dengan agama Allah SWT, contohnya berlekor asyik kena aja, itu tanda kita Allah nak jauhkan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita beli nama ekor, tak kena-kena, ada harapan nak dekat dengan Allah Ta'ala lagi, itu sudah kena. Kita berjudi, asyik kalah saja. Bertaruh, asyik kalah saja. Kita dah pasal aku kalah ni, ini geram tu ni. Hei, pelik kan? Contohnya, tapi itu bagus. Sebenarnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sedap tengah. Jadi, kita dengan Allah Ta'ala perlu dekat. Jangan jauh. Sebab kita perlukan pada Allah SWT. Kita berharap pada Allah SWT. Ya, walau kita nak tak nak, kita mesti berharap pada Allah. Kita nak juga sebut Allah SWT dan sebagainya. Kenapa? Sebabnya kita tak boleh lari pada Allah SWT. Sebab kita tak boleh jauh pada Allah Ta'ala. Wa anta faqirun ilayya. Kamu mesti perlukan aku suatu ketika nanti, kata Allah Ta'ala. Walaupun hari ini semua orang pakat tak mahu dengan Allah Ta'ala, semua tidak mahu dengan agama Allah Ta'ala, tidak ada masalah. Nanti suatu hari nanti kamu akan mencari agama Allah Ta'ala. Baik, itu saya dah sebutkan dulu. Kalau sudah dengar, pernah terdengar, tapi bukan dalam rancangan inilah. Contohnya, ya, bagaimana orang-orang yang ketika mati, masa di mahsyar nanti Allah Ta'ala menunjukkan wajahnya, lalu semua orang nak sujud dengan Allah Subhanahu Taala. Tetapi atas dunia ni ada orang yang tak mau sujud dengan Allah Taala. Siapa mereka itu? Orang kafir, orang munafik. Lalu mereka sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka. Artinya bahawa Allah Taala palingkan muka mereka ke belakang. Allah jadikan belakang mereka itu, kata Nabi, bagaikan tanduk lembu. Punggung dia melengkung macam tanduk lembu. Huduh sungguh. Dia tengok sendiri kecacatan yang berlaku kepadanya. Sedangkan orang beriman tunduk pada Allah Ta'ala. Sedangkan orang beriman, mereka ini dapat sujud kepada Allah Ta'ala macam kita sujud semayang tu, sudah dengar. Okey, sebab itu jangan gembira sangat ya dengan perkara-perkara yang bersabit dengan perkara-perkara maksiat yang datang pada kita. Itu bukan berarti suatu kemenangan. Itu sebenarnya lah perkara yang sudah menampakkan kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Mana antara Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, dan makin jauh dengan Allah SWT. Okey, sedang dengar, fikir-fikirkanlah pernyataan ini, fikir-fikirkanlah hadis sini. Moga-moga kita selamat daripada kebencian Allah SWT. Hingga bertemu lagi, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: Nasini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini.
0: Aha, mic yang mana ni? Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat
0: pagi.
1: Okey
0: ke hari ni kan? Hari ni hari Selasa, Sidi.
1: Hari ni kita dah hari Selasa dah.
0: Cepat masa berlalu eh.
1: Itulah. Bila kan dalam hari Selasa ni, dia jadi gitulah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey.
0: Dia di pertengahan hari ni, kadang-kadang pertengahan minggu ni kan, kadang-kadang kita akan lalui ada cubaan-cubaannya lah. Kan, kalau rasa macam dapat tempuhi, alhamdulillah. Kalau tak dapat tempuhi pun, nak buat macam mana kan?
1: Kita cubalah, kita cuba sampai boleh lah.
0: Sampai boleh kan. Dan apapun di sepanjang pagi ni, untuk segmen cerita pagi hari ni, kita ada macam-macam perkongsian sih, Didok.
1: Dan antaranya seawal ni kita nak kongsikan kepada anda dari negeri Terengganu sendiri. Untuk Terengganu sana sini ni, ini berkenaan dengan pendakian gunung juga ni, iaitu di Gunung Cemerung.
0: Betul. Yang mana bomba selamatkan pendaki yang cedera di Gunung Cemerung. Dan ini didungunlah dan pasukan bomba Terengganu telah pun menyelamatkan lelaki yang cedera pada kaki ketika mendaki Gunung Cemerung dekat hutan simpan Pasir Raja di sini.
1: Jadi timbalan pengarah JBPM Terengganu, penguasa kanan bomba 1 Syarin Yusma Mat Yusof, katanya pihaknya ada terima panggilan kecemasan tau. Ini kejadian ni pada pukul 1.21 tengah hari dan operasi membabitkan 6 anggota.
0: Dan peserta lelaki tersebut berusia 48 tahun lah, dan mengalami kecederaan pada bahagian kaki dan tidak dapat berjalan akibat penat sehingga perlu meminta bantuan bomba untuk dibawa keluar dari gunung berkenaan.
1: Jadi ketika laporan diterima, peserta tu dia berada di kawasan air terjun Sungai Bangan di Gunung Cemerung dan dilaporkan dan dalam keadaan yang stabil.
0: Dikongsikan juga, sebenarnya jarak ke lokasi dari kaki gunung tu sejauh 7 km dan mengambil masa 6 jam untuk sampai. Selain pasukan penyelamat turut mengalami kesukaran ekoran cuaca hujan dan juga keadaan di situlah, keadaan geografi yang berliku-liku serta juga curam.
1: Jadi itu boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana sini. Selepas ni kalau anda yang nak hubungi kami, pemanggil kita yang bertuah,
0: calling di konti utama Terengganu FM.
1: Nombornya 6235330, 6238330. Ceria pagi.
0: Just dengar
1: Terengganu FM.

Humber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Ceria pagi di Cengang FM.
1: Ya betul, ceria pagi.
0: Ceria ke hari ni, apa khabar kan? Dah minum pagi ke? Ada yang di antara sahabat-sahabat kita ni dia memang breakfast ataupun ambil sarapan pagi awal pagi sini kan, mencari-cari tenaga untuk mulakan hari kerja kan. Selamat mandu jugalah kepada anda yang sedang memaju ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya, yang sedang berniaga awal pagi juga, semoga murah rezeki. Dan yang sedang menikmati ruang udara dan udara pagi, ruang udara Terengganu FM, boleh calling-calling kita, Sidi.
1: Dan inilah seketika kita nak dapatkan seorang pemanggil kita yang bertuah. Sebab kita dapatkan seorang je pagi ni
0: yang bertuah sangat.
1: Yang bertuah.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bertuahnya Ayu.
2: Selamat pagi DJ Sidi, DJ Ila.
0: Selamat pagi. Dah minum ke tu?
2: Belum minum.
1: Oh, dia gocong dengan kuali. Dia sama naik kadang-kadang tu. Dia bukannya gocong dengan kuali tang tung tang tung tang je. Dia ada la la la la tang tang tang.
0: Siap package eh.
2: Bermain boxing kuali.
0: Ada bunyi siap lah tu.
2: Buat breakfast dan juga bekal sekali tu.
1: Okey. Jadi pagi ni sebenarnya ke mana tujuan Ayu melaksanakan? Mungkin ada aktiviti ataupun program yang dia adakan.
0: Pagi ni ada program apa?
2: Hari ni dia nak tubik sebab hari ni dia nak kena buat tu inti karipas sebab ada order. Kena buat inti semua sekali. Kalau dang tu memang nak settle separuh ingatnya.
0: Ni toke karipap lah ni.
2: Bolehlah slow-slow tapi dia nak buat banyak sangat sekali-sekali buat sebab tangan kita tengah jam lagi.
0: Bolehlah DJ lah nak tanya inti apa eh.
1: Inti ubi ke inti ikan?
2: Saya buat jenis inti tapi kedua-duanya saya campur dengan ubi kentang tapi isi ayam dengan daging lah.
0: Okey.
1: Bila Ila dah dah tu mana kita tahulah tu. Dia mikir nak yang mana, nak order yang mana.
0: Kita suka juga karipap sebenarnya tapi kita suka makan yang panas-panas. Kalau dah sejuk kita tak suka wak.
2: Tapi ada juga saya buat frozen pun ada. Frozen mana kita goreng selapis lah. Lepas tu bila ada yang order yang frozen tu dia nak goreng sendiri pun tak apalah. Mana nak makan panas pun. Kalau yang nak makan yang dah goreng pun kita akan buat jugalah.
0: Memang package lah ni.
1: Jadi, okay, terima kasih Ayu.
2: Sama-sama, selamat berkonti.
0: Terima kasih Ayu.
1: Terima kasih Ayu.
0: Sudi dengar Cengang FM pagi-pagi ni eh.
1: Itulah, alhamdulillah kita dah jumpa dah seorang toke karipap.
0: Semoga Ayu terus maju jaya lah. Kan, bertuah dengan kita pagi ni. Dapat sembang-sembang kejap.
1: Okey, selepas ini kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Ceria pagi
0: Cengang FM.

0: Ding ding ding ding ding. Ingatlah cerita P. Ramli tu kan. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ha.
1: Okey, itu kisah juga kan, semasa pada masa itulah.
0: Kan. Tapi sekarang kita kan, kita nak bawa untuk semasa dalam negara pada waktu ni.
1: Hari ini.
0: Ada satu cerita lah yang menduka ceritakan jugalah bila kita tengok kawasan dan gambarnya pun sangat-sangat terkesan kan.
1: Betul. Dan itulah pun tular juga di media sosial, dikongsikan oleh penduduk kampung yang berdekatan lah, dan juga jiran-jiran yang rumahnya tidak terbakar. Itu. Tapi dikongsikan juga di media sosial. Boleh kita kongsikan, Sidi?
0: Ya, untuk semasa dalam negara.
1: Ini berkenaan dengan kebakaran 27 rumah yang mana polis tidak menemui unsur jenayah ataupun khianat. Dan sebenarnya siasatan awal polis terhadap kejadian kebakaran yang memusnahkan 27 unit rumah di Kampung Cina semalam tidak menemui sebarang unsur jenayah ataupun perbuatan khianat.
0: Jadi menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Yusof Mahmat, katanya berkata berkenaan dengan situasi ini, siasatan lanjut sedang dijalankan. Ini unit oleh pasukan forensik sebenarnya. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM, bagi mengenal pasti punca kejadian kebakaran.
1: Dan sebenarnya kejadian berkenaan tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa lah. Dan siasatan mendapati juga kebakaran berkenaan membabitkan kawasan seluas 2.4 hektar dengan tahap kemusnahan yang berbeza-beza.
0: Jadi anggaran kerugian masih lagi belum dapat dipastikan dan sedang dalam proses penilaian oleh pihak yang berkaitan.
1: Dan ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Katanya asap dan api mula dikesan sekitar jam 12:30 hari sebelum merebak dengan pantas disebabkan kedudukan rumah yang berhampiran atau berhampiran dekat antara satu sama lain lah.
0: Jadi api yang dapat dikawal sepenuhnya tu oleh pihak JBPM pada pukul 5.30 petang. Ini kejadian semalam dengan kekuatan 38 pegawai dan anggota serta dibantu oleh 4 jentera bomba, 2 jentera tangki air, 5 motosikal bomba dan sebuah van unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan. Kita pun rasa macam menduka cerita kan.
1: Dan PDRM Kelantan sebenarnya merakamkan penghargaan terhadap semua agensi yang terbabit dalam operasi menyelamat dan juga pemadaman.
0: Itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Pukul 7 pagi nanti
1: kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Kuala Lumpur.
0: Ceria pagi.
1: Cungan FM.

0: Cerita Pagi Sekarang FM, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami 7.20 minit pagi dah pada waktu ni.
1: Selamat pagi kalau anda yang sedang sibuk di jalan raya. Pastikan anda pening ikutlah supaya kita tak sama-sama sibuk. Kan? Kita tak sama-sama kalut, kita tak sama-sama panik. Kan kalau ikut peraturan, pandu perlahan di hadapan sekolah khususnya, kan, di tempat-tempat di hadapan bangunan ataupun jabatan kerajaan dan sebagainya. Kalau kita tak nak timbulkan masalah, tak nak ada masalah di kemudian hari, kita bersabarlah. Kan, disebabkan apa? Kena queue, kena ikut semua tu untuk sama-sama lah kita pengguna jalan raya, kan.
0: Jadi janganlah kita, kalau di Terengganu ni, janganlah kita gong di jalan raya. Sebab apa? Jalan raya tu kita kongsi bersama, kan. Ada statistik Polis Diraja Malaysia PDRM ni, katanya jumlah kemalangan jalan raya ni direkodkan dalam sehari boleh mencecah lebih 1,400 hingga 2,000 kes. Ini bergantung pada keadaan trafik dan juga kalau juga waktu-waktu yang sesak dan waktu-waktu puncak ni juga sebenarnya.
1: Selamatkan, orang kata kita nak elakkan masuk dari peratusan itu, kita kena ikut peraturan lah.
0: Kan? Ikut peraturan.
1: Lagi-lagi kita dapat membantu untuk kurangkan peratusan kemalangan tersebut lah.
0: Itulah,
1: kan?
0: Yang sebaiknya kita sebagai rakyat Malaysia yang berhemah ni, kan. Kena adalah satu prinsip yang kita kena faham berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita menyelaraskan kegiatan kita ataupun pemanduan kita di jalan raya. Okey, dan selepas ni kita nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, Sidi, nak mulakan dulu.
0: Okey, kita nak kongsikan ini dalam ruangan paparan utama. Kenyang lebih lama bertenaga. GPS cadang untuk naik taraf sistem. Pemanduan pacuan empat roda lalok sudah ditahan. Tiada unsur jenayah kianat kebakaran 27 rumah di Kampung Cina, dan tabung kecemasan dibuka bantu mangsa kebakaran Kampung Cina. Kita beralih untuk ke aksi sukan. Dalam kolom sukan, Belanda perlukan dua penalti Gakpo atasi Uzbekistan. Dan hat-trick Olis bantu Perancis benam Ireland Utara. Dalam negara pula, impian skuad bawah 19 negara terkubur di tangan Thailand. Kita rentas ke ruangan global seketika ini. Ciuman kosmik, Zuhrah dan Mushtari bertemu di langit senja. Iran tamatkan serangan, beri amaran tindak balas jika Israel terus serang Lebanon. Dan aura nenek paling vogue. Cerita-cerita tentang artis pula pada pagi ini berkenaan dengan ini, kekuatan vokal kunci Ernie Zakri jadi pilihan. Aris Lufias utamakan impak media sosial sebelum terima lagu baru yang ada aura.
1: Okey, itu sahaja. Dan Dijilia juga nak kongsikan berkenaan dengan paparan berita menerusi berita utamalah hari ini, kan. Dan salah satunya adalah berkenaan dengan infrastruktur klinik kesihatan Balok perlu dinaik taraf, elak gangguan elektrik berulang. Itu nasional lah. Dan kita nak beralih ke sukan sedikit, kan. Yang mana Ronaldo bukan makhluk asing. Kan. Dan juga Brazil perlu dihormati. Seterusnya kita nak beralih kepada hiburan. Yang mana selebriti lah, kisah-kisah selebriti ini berkenaan dengan henti guna gajah dalam filem. Kan, dan 11 hari tayang, Polong dapat 12 juta. Kan, menarik. Apapun lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan gaya hidup. Boleh ke?
0: Boleh.
1: Okey, berkenaan dengan gaya hidup sedikit. Sebumbung dengan mertua jimat belanja namun uji emosi. Kan? Dan seterusnya, Siti Aisyah beli kereta pertama hasil jualan puding RM1. Itu dia untuk sedikit paparan yang dapat dikongsikan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dan seketika nanti kita nak kongsikan bersama-sama kepada anda yang terus mendengarkan kami pada waktu ini. Kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini. Terus kekal bersama dengan kami.
1: Terengganu FM.

0: Saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Dadah.
1: Berada di petak pertama bukan tiket berpeluang untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya. Setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Maybe they'll find it tough coming. Here it is. Oh, taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja.
3: Sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria Pagi, and

rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu.

Niat di hati ini redhamu, yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu. Yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Baca Al-Quran setiap hari. Bila kita baca Quran setiap hari, ya, ya Allah akan cuci hati kita. Ya, sebab Quran itu syifa, Quran itu penyembuh, Quran itu perawat. Dia cuci hati kita, dia rawat sakit kita, dia tenangkan fikiran kita dan dia makbulkan doa kita, dia buka pintu rezeki. Baca Quran setiap hari. Ramai orang lelaki dia khatam Quran bila nak berkatan. Jadi dah lama tak berkatan, dia tak khatam-khatam. Orang perempuan pula dia berkatam Quran bila nak bersanding. Ya, jadi dah lama tak bersanding, dia tak khatam-khatam. Jadi saya seru diri saya, mari kita khatam Quran minimum 2 kali setahun. Tanam bulan sekali khatam Quran. Ramadan kalau boleh kita khatamkan sekali khatam dalam Ramadan. Contohlah ya. So kita dapat 2 kali minimum berkhatam Quran setiap tahun, ya, sebagai asbab untuk ya menjadikan Quran sebagai pemberi syafaat kepada kita dan sebagai kunci pembuka pintu rezeki. Dan akhir sekali untuk pagi ini, ya, kata Nabi dan pesan ulama, solat taubat dan istighfar akan membuka pintu rezeki. So kita solat taubat tiap malam. Tolong anda dan saya, kita banyak dosa. Tiap-tiap hari kita buat dosa dan kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Ya, apabila buat kesilapan atau dosa. Dan kita tiap-tiap hari kita buat dosa. Jadi saya seru diri saya, saya seru anda yang sudi dengar, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, lepas solat isyak ke sebelum tidur, kita solat taubat 2 rakaat, kita istighfar 70 kali seperti amalan Nabi, sebagai asbab untuk cuci dosa kita, sebagai asbab untuk membuka pintu-pintu-pintu-pintu rezeki. Apa banyak pintu terbuka, ya, pintu rezeki. Nah, ini dia, ya, pesanan saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan membawa kemaafan dan manfaat kepada orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Selamat pagi, salam motivasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Cerita Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami 18 jam sehari di Tengah FM.
1: 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Dan apa yang anda yang belum lagi ni muat turun RTM klik di telefon pintar anda. Muat turun sekarang lah. Sebab apa? Seperti mana Siti bagi tahu tadi, 6 pagi hingga 12 tengah malam boleh dengar.
0: Boleh dengar.
1: Percuma.
0: Kalau anda lah percuma tu memang dah betul-betul percuma. Dan satu lagi, kalau anda yang berada di Negeri Terengganu lepas tu kena berhijrah. Contohnya ke Kuala Lumpur. gitu.
1: Kenapa Kuala Lumpur?
0: Yelah, kena nak katanya kerja di sana.
1: Pahang boleh?
0: Pahang. Di Pahang ke? Lepas tu kerja di Pantai Barat, di Perak ke?
1: Johor.
0: Kan? Johor. Di Sabah, Sarawak.
1: Itu tidaklah, jauh sangat tu.
0: Oh ya ke?
1: Tapi boleh dengar.
0: Maknanya tak nak lah kalau ke sana.
1: Tak nak lah. Jangan dia angkat macam tu.
0: Tak apalah. Tapi rezeki Allah ni luas.
1: Ya kan?
0: Jadi apa yang sebenarnya kita nak bawakan kepada anda ini, supaya pendekatannya adalah kita menggunakan RTM Klik ni bukan sahaja untuk dengar radio, tetapi anda boleh tonton siaran RTM dan saluran-salurannya sangat-sangat istimewa, kerana juga kita bakal menayangkan juga bagi aksi-aksi Piala Dunia, FIFA Piala
1: FIFA
0: Dunia yang bakal bermula.
1: Ya. Cakap-cakap pasal bola juga, anda boleh ikuti media sosial Terengganu FM. Nanti kita punya admin media sosial akan berperwatakan pemain bola jugalah. Dah boleh hafal Portugal, dah boleh hafal nama negara-negara yang
0: Lepas ni mereka kena hafal pula nama-nama pemain juga.
1: Nama-nama pemain juga. Dengar tu.
0: Oh, dia arahan dari penyelia. Gitulah.
1: Okey, baik. Terima kasih yang dengarkan di 88.7, 90.7, 96.2, 97.7 dan 88.9.
0: Selepas ini, kalau anda yang nak sertai kami untuk makna saat ini, boleh bersedia. Dan hari ini, kita ada satu ayat yang anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu.
1: Apakah ia? Kena tunggu lah.
0: Okey, ayatnya kita bagi teruslah.
1: Bagi teruslah.
0: Nanti mereka akan bersedia. Ayatnya adalah, kenapa tak angkat kain di jemuran tu? Kan dah hujan.
1: Macam pernah saya dengar je ayat ni.
0: Kenapa tak angkat kain di jemuran tu? Kan dah hujan. Yang pernah dengar tu filem P. Ramlee tu.
1: Kan. Dan anda boleh tune ataupun tukar kepada ayat atau bahasa logat Terengganu.
0: Saya sama lagi. Kan dah basah baju tu. Ada lagi.
1: Hari ni anak-anak murid kita panjang sikit ayat
0: Kenapa tak angkat kain di jemuran tu? Hujan tu, kan dah basah baju tu. Jadi semuanya selepas ini untuk makna sani
1: Terengganu FM.
0: Kan dah hujan. Yang pernah dengar tu filem P. Ramlee tu.
1: Kan. Dan anda boleh tune ataupun tukar kepada ayat atau bahasa logat Terengganu.
0: Saya sama lagi. Kan dah basah baju tu. Ada lagi.
1: Hari ni anak-anak murid kita panjang sikit ayat
0: Kenapa tak angkat kain di jemuran tu? Hujan tu, kan dah basah baju tu. Jadi semuanya selepas ini untuk makna sani
1: Terengganu FM.
0: Jemuran tu, hujan tu, kan dah basah baju tu. Jadi semuanya selepas ini untuk makna sani
1: Terengganu FM.

0: Mana Zat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ya, cakap benda kau panjang-panjang. Lengur. Kita dah pun pukul 7.47 minit pagi.
2: Dah dengar kan tadi Cikgu Sidi dah bagi tahu dah hari ni topiknya berkenaan dengan kena angkat kain.
1: Kena angkat kain bila hujan.
2: Kena angkat kain. Kenapa tak angkat kain di jemuran tu? Di jemuran hujan tu kan dah basah.
1: Okay. Jadi anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu. Dan anda boleh hantarkan macam biasalah ke WhatsApp kami 0103446632.
2: Dan juga boleh calling-calling lah konti utama Terengganu FM untuk kita sama-sama join atau masuk kelas makna saat ni.
1: Masuk kelas hari ni eh. Masuk kelas okay, kita.
2: Okey, boleh DJ Ilham mulakan ke CD.
1: Okey, boleh kita nak baca dari WhatsApp dulu ya.
2: Okey, assalamualaikum DJ Bang Bob dari Batu Rakit. Basuh jeruk mula bajunya dok akak masa hujang tu.
1: Okey, lagi kita ada seorang lagi ni yang mengatakan kiriman juga menerusi WhatsApp kita. Ini Farid Ali, katanya bapa dok akak kain jemur tu. Habis basuh dah hujan bergohong tadi.
2: Ayat ni nak sama juga dengan seorang ni tapi tak ada nama. Basah habis dah kain di sidai yang bahang di hujan. Bakpo dah akak.
1: Bakpo dah akak. Dah tahu dah awak pergi lok gitunya. Tidur ke? Dia biasa kis tidur lah ni.
2: Tidur jenero. Meh, bakpo muda akak kain hujan dah tu. Stone dekor.
1: Okey. Bakpo lah dah di akaknya. Nah, kita ada panggil kita di talian pada pagi ni. Halo.
3: Assalamualaikum. Sidi dengar. Ila.
2: Iya. Yeah,
1: Kak Ni ya.
2: Kak Ni bagi dengan
1: Kak Ma.
2: Kak Ma.
1: Maaf kat saya Kak Ma.
2: Kak Ma, Kak Kain dah.
1: Macam nak terima jemaah kita tu.
3: Terima.
1: Okeylah. Okey Kak Ma, macam mana ni ayat kita Kak Ma?
3: Bapa yang muda akak kain tu basuh jeruk ujang.
1: Bapa yang muda akak kain tu basuh jeruk ujang.
2: Bapa dok akak kain dek.
1: Tapi macam dok nak dok marah pun kau.
3: Dia nak marah.
1: Cuba marah sikit, marah sikit.
3: Tapi yang muda akak kain tu ujang lepas tu basuh jeruk habis dah kain.
1: Tu baru jadi. Oh ni baru pengarah-pengarah filem nak panggil pelakon ni. Terima kasih Kak Ma.
2: Okey, terima kasih Kak Ma. Dah okay, apa tu akak baju basah jeruk sapal lungai. Lungai tu apa Sidi?
1: Sapal lungai?
2: Lungai.
1: Sapal lungai?
2: Ma pecah rotan. Dah apa tu akak baju basah jeruk sapal lungai.
1: Sapal lungai. Sapal lungai. Macam kalau sapal lunyai tu kan eh?
2: Kalau lunyai kita tahu.
1: Kalau lunyai tu kita tahulah.
2: Saya Arif. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Arif dari Bandar AMBS. Bakpa dok? Bakpa yang dok akak baju luar tu? Habis basah juga baju. Kohong. Kohong lah bau kena basuh mula dok setarang bagoh.
1: Kohong lah bau.
2: Kena basuh mula.
1: Kena basuh mula lah. Okey.
2: Betul. Bila dah basah kena basuh semula.
1: Betul. Kena basuh mula lah.
2: Basuh semula.
1: Okey, kita ada panggil kita yang ada di talian pada pagi ni. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayah Long kau?
4: Ya.
1: Okey. Ayah Long kan ni ayah kita.
4: Basah degil sungguh. Dari tadi aku suruh akak kain. Apa yang mula uti yang nak basah berjeruk hujang ni?
2: Hok ni comel sikit.
1: Hok ni jadi ya.
2: Jadi.
1: Kita ambil belakang. kita ambil ayam lom belakang. Boleh? Ambil lom.
2: Belakang.
1: Boleh.
2: Sketsa dulu lah.
1: Payment yang mitok mahang ah. Terima kasih ya lom.
2: Assalamualaikum.
1: Berasa kita berasa macam berasalah.
2: Sampai
1: dia tu sampai. Kita tengok pelakon kita yang seterusnya.
2: Abang Z ke Maman? Ada ke? Ada call.
1: Abang Z.
2: Budak-budak ni orang budak-budak ni orang suruh angkat kain malah betul habis kena hujang.
1: Abang Z budak ni biasalah budak-budak.
2: Abang Z sebenarnya dia nak cakap bini-bini Abang Z nak cakap bini ni orang suruh angkat kain malah betul habis kena hujang. salahkan anak pula dah Abang Zek.
1: Salahkan anak lah. Ni cerita, tak tahulah ni rekaan ke apa ni. Kita tak tahulah, kita terima je lah.
2: Betul. Ada pemanggil?
1: Itu ada seorang ni. Hello?
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak J.
5: Tepat sekali.
1: Okey, Kak J. Pandang muka?
5: Pandang teka.
1: Pandang teka. Kita dengar pandang muka.
2: Maalah ya.
1: Ya.
5: Salah dengar tu ke?
1: Salah dengar. Okey. Simpan dulu. Okey, marah. Marah campur gerang. Okey, terus. Teruskan dengan ayat tu.
5: Hei, hari nak hujang ni. Dia kat saya ni. Jadi kan masa jeruk. Kau ni masa hulok lagi kan?
1: Jadi. Waktu bleber. Kak J, jangan sambung. Yeah. Waktu jadi bleber.
2: Tak ya. Pagi-pagi tak boleh naik darah.
1: Dia. Itulah. Sebab dia emosi dia tersambung-sambung. Ya. Tapi bagus Kak J. Kita nak bagi tepukan lah untuk Kak J. Lakonan yang hebat pada pagi ini. Okey. Terima kasih Kak J.
2: Assalamualaikum. Ada WhatsApp lagi CD.
1: Okey.
2: Abdul Karim, Abang Abdul ni berjeruk sekali baju bahang di hujan tadi. Dia kena form lagi ni, kena kemah lagi.
1: Baju bahang di hujan tadi. Karim Dungong, terima kasih. Lepas tu kita ada Mila Kampung Paloh ni. Dia katanya dah buat apa lok ke kain kat jemur tu. Hujan berderohong tu. Dia letak tanda seru situ tu.
2: Cik Puan E, ni DJ lah agak suka juga. Simple dan padat lah kot.
1: Okey, kena ayat Cik Puan E tu.
2: Berjeruk baju duk sida duk akak-akak.
1: Berjeruk baju sida duk akak-akak. Muat benda apa? Gitu.
2: Jenegor.
1: Jenegor ke? Tidur. Gitu. Okey, kita ada Abah Musa. Abah Musa kita ni. Berapa kau? Lok kain kat hot jemur tu. Berjeruk basuh doa akak-akak.
2: Bila berjeruk kena basuh semula lah.
1: Bila presiden bersuara.
2: Mena Bukit Diman. Kita tersikit lah WhatsApp Kak Na ni. Berapa doa akak kain sida tu basuh jeruk dah baju tu.
1: Kak Na terima kasih Kak Na. Kita ada manggil seorang lagi ni. Pelakon kita. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sorok tu masuk sorok tu. Beres dah.
1: Ayah ke ni? Takkan masuk bagi salam je. Hello.
2: Hello. Where are you? Okay, siapa ni?
1: Mongo baru lepas kena marah sebab aku doa akak kain ke.
2: Mongo beres kata Mongo pagi-pagi ni.
1: Beres. Macam apa kena jekoh sebab doa akak kain je.
2: Habis orang kena marah sini dah.
1: Adalah tu lah kata. Okey, kata ni ha. Mongo.
6: Mongo.
1: Kita buat ni 3, 2, 1 action. Gitu.
6: Budak-budak
1: apa dah kat kain.
6: Jangan
1: lelah dah
6: ni.
1: Ini pasang jeruk. Mongo macam marah, macam suka
2: Mongo marah ke suka?
1: Marah. Terima kasih Mongo.
6: Marah.
1: Itu kalau tak secara Mongo marah tu berasa hati kita tu. Terima kasih Mongo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Terima kasih
1: Edi.
6: Nak mari ke Mamang.
1: Bila nak mari ke Mamang?
2: Sini dulu lagi.
1: Nanti kita kena ajar dulu.
6: Nanti biar buah masuk kat
1: geng . InsyaAllah. Bijak dah tu. Okay.
2: Ani Cik Izzat. Dah guana yang gilok kain kat jemur basah semula. Dah bahan di hujan saat ni.
1: Okay lah. Jadi
2: okay, cukup .
1: Bahan di hujan belaka. Bahan di hujan kita dengar. Hujan berderohong. Banyak kata-kata yang unik Terengganu yang kita dengarkan untuk pagi ni dalam makna saat ni.
2: Terima kasih semua.
1: Okay, dan kita nak bagi tahu yang anda berikan jawapan pada hari ni semuanya adalah betul. Hebat belaka.
2: Tahniah. Dan hadiahnya anda kena dengar
1: Anda kena dengar dengan FM.
2: Kena dengar dengan FM.
1: Tak kira di mana sekalipun anda berada. Okey, dan selepas ini pukul 8 pagi kita ada apa? Ila, kita ada berita ataupun buletin Terengganu FM.
7: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
8: Sekali pagi di Terengganu FM.
9: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.